0: Tadi si Erik ngomong kalian teriak-teriak, aku takut kena komplain sama tetangga.
1: Makanya jangan gede-gede dong.
0: Radiumu jangan gede-gede.
1: Segede Rik. Apa radiumu, iya. Rik?
0: Adik kamu sehat, Nak? Sehat, Astungkare ya.
1: Ya agak-agak enggak lah ya.
0: Agak-agak capek aja kemarin habis diajak Bollywood-Bollywoodan. Sekarang teriak-teriakan di sini ya.
1: Habis siaran sore kecapean deh, Dek ya.
0: Iya.
1: Capek banget kan deh siaran sore, Dek?
0: Siaran sore ya. Si Suma, kan udah jam 8 kurang 10 tuh. Wah, ya. Udah pakai jaket tadi.
1: Iya, udah siap-siap mau pul-pul ya.
0: Iya kan? Set, udah mau closing masuk. Ih, Kak Ade udah lengkap aja. Iyalah. Besok sing, bye-bye, langsung pergi. Makasih bye semua. Langsung cabut. Gak pakai babi ibu bebo capek wah. Besok aku pagi guys, bye-bye.
1: Baterai sosialnya udah habis ya. Habis. Langsung kayak udah sekarat banget.
0: Udah langsung cabut. Bye-bye.
1: Suma. Gak tahu apa ini semua gara-gara kamu.
0: Ya kita punya nama duo loh.
1: Iya apa sih?
0: Asmara.
1: Wah itu apa artinya?
0: Ade Suma bergembira. Terus dibarengi dengan lagu Tanda-tanda.
1: Tanda-tanda. Kayaknya cocok tanda-tanda. Kalian berdua deh. Mau kamu dipasangin sama Suma?
0: Capek.
1: Kalau mau tak bilangin Bu Pidi ya kan?
0: Tanda-tanda.
1: Sekali siaran kayak mereka cocok loh Bu gitu.
0: Wah terbakar saya. Tolong.
1: Kita sudah live di TikTok di @pingguinfm Bali. Halo Dokter Gungwi.
0: Hai Dokter Gungwi.
1: Tobang aduh.
0: Ayu Sukma Dewi.
1: Halo Kak Sukma.
0: Tadi.
1: Tata, Kak Tata.
0: Kak Tata.
1: Hai Kak Dito.
0: Yes.
1: Kak Dito itu temanmu ya?
0: Enggak.
1: Oh, kirain kamu kenal ya kan?
0: Yang sering komen di TikTok aja.
1: Oh baik, Kak Dito terima kasih loh udah ini.
0: Iya udah bergabung. Udah joinan nyapa-nyapa kita. Yes. Request lagu juga boleh. Kak Tata udah sampai mana Kak Tata?
1: Tata? Berangkat Tata, kerja hari ini?
0: Enggak tahu.
1: Libur kan tak? Mbak Pering, selamat pagi Mbak Pering.
0: Hai Mbak Pering.
1: Pelari kita.
0: Ada Aldi Tauhi, keren Aldi Tauhi.
1: Iya, Dede Evans.
0: Gede Carmen.
1: Gede Carmen, selamat pagi. Namanya bagus banget ya. Iya. Gede Carmen Mahiswara Putra.
0: Asik. Halo katanya.
1: Iya, halo.
0: Hai juga.
1: Carmen.
0: Mbak Meta.
1: Mbak Meta juga sudah join pagi hari ini. Pasti dia nunggu-nunggu kita ya kan. Kapan kita
0: si Suma,
1: live.
0: Si Suma kemarin gini kan ngomong sama Mbak Meta. Hey Met. Udah berasa temen SD.
1: Hey Met. Hai Met. Apa kabar kamu Met? Pendapatan hari ini berapa Met? 200 juta. Iya kan. Tadinya kita mau ngomongin tentang ini sahabat Bina FM. Tentang 200 juta. Lucu juga nih kita
0: kan,
1: ngomongin.
0: Kan lagi rame ya.
1: Lagi rame nih.
0: Kalau suamiku ngasih aku bulanan 200 juta.
1: Apa yang aku lakukan? Terus tiba-tiba aku sama adik. Malu no dek sama Mbak Meta yang tiap hari aja pendapatannya 200 juta.
0: Iya loh.
1: Kayak ngapain ikut kayak gitu-gitu udah bukan levelnya mereka.
0: Iya.
1: Malu no dek sama Pak Arya.
0: Iya
1: kan?
0: Lagi.
1: Yang sebulan tuh dapetnya 1 miliar.
0: Sama
1: tapi, malu sama Pak Dadan yang 1 miliar tiap hari.
0: Iya kan.
1: Tapi ditangkep.
0: Jangan. Kalau Pak Arya 1 miliar tapi gak ketangkep dia.
1: Iya.
0: Kan halal ya.
1: Iya dong.
0: Halal.
1: Atau
0: ya.
1: Sama yang lain, sama pemilik-pemilik perusahaan terkenal yang ada di Bali ini.
0: Iya.
1: Yang
0: Pak Wayan kita. Sudah malah nanti Pak
1: Wayan
0: kan kayak.
1: Kayak malu banget kita.
0: Malu gak
1: mereka pasti gak mau ikut ngobrol karena levelnya udah gak di situ.
0: Iya kan.
1: Malu sama Bu Dokter Gungwi.
0: Iya aduh apalagi Dokter Gungwi.
1: Iya 200 juta itu tiap setengah hari.
0: Aduh dia setiap sekali nyanyi dia.
1: Iya nyanyi iya terus.

0: Ya Allah, sungkar ya guys, kata dokter Gongwi. Ya kita doain. Kita gak doain lagi, emang kan kenyataannya gitu dokter.
1: Iya benar.
0: Bisa dilihat kan, apalagi penghasilan berdua sama suami kan, sama dokter Ayi kan.
2: Betul banget.
0: 1M per hari tuh.
2: Iya, apalagi profesi dari suaminya itu adalah yang lagi dicari-cari orang saat ini.
0: Benar kan?
2: Semua orang kayak butuh ya kan? Iya,
0: orang-orang kayak sayang stres. Hai Nick.
1: Halo.
0: Ada Nick nyapa kita pagi-pagi.
2: Selamat pagi.
0: Yeay.
2: Terus ada, tadi ada Dito request lagunya di TMF ya.
0: Oke.
2: Lagu kesukaannya si Ade tuh.
0: Bad Bunny.
2: Kemudian juga ada Carmen lagunya Best Day of My Life. Itu lagunya siapa
0: American
2: ya,
0: Alter gak sih?
2: American
0: Auto. Best Day of My Life.
2: Oh iya. Iya, iya benar-benar.
0: Wah a a a a a a.
2: Ding ding ding ding ding. American Auto ya.
0: Ya,
2: atau Best Day of My Life ada kok lagu Best Day of My Life-nya Jesse McCartney juga.
0: Nah, mau yang mana tuh?
2: Yeah. yang mana nih?
0: Ayu Sukma mau Bad Angel.
2: Bad Angel ya.
0: Yeah.
2: Di TMF itu punya yang Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
2: Kemudian
0: Bad Bunny.
2: Ada Bad Angel.
0: Lady G.
2: Halo Lady G.
0: Lady G. Pagi, hai Wibi katanya.
2: Halo Lady G.
0: Mbak Romi, terima kasih like-nya. Buat yang mau joinan sama kita di TikTok Pinguin FM Bali, kita buka ya, silakan untuk ngobrol-ngobrol sama kita juga. Sekalian kita mau nyapa-nyapa nih yang udah, ada yang ulang tahun.
2: Siapa yang ulang tahun hari ini?

0: Ini bareng sama suaminya Cynthia sama Yuda.
1: Happy birthday Dokter Coki. Yes, semoga sehat selalu biar bisa yang namanya merawat ya yang sedang memerlukan bantuan.
0: Betul, merawat dan meraup 200 juta setiap hari dokter.
1: Astungkara Dokter Coki ya, 200 miliar lah kita doain. Kita doain kan. Berdoalah setinggi-tingginya.
0: Betul, masalah dicapai atau tidak itu urusan Tuhan ya kan. Urusan Tuhan.
1: Kita Tuhan yang punya tanggung jawab. Tuhan.
0: Kok jadi aku yang tanggung jawab?
1: Kurang aja.
0: Dan akhirnya Tuhan pun malas kenal kita.
1: Akhirnya Tuhan pun ya udahlah.
0: Iya.
1: Semoga Dokter Coki sehat selalu ya, iya, panjang umur, tatastu swaho katanya yang iya, astungkare. Iya. Terus juga apa yang dicita-citakan semoga segera terwujud, apa yang disemogakan tidak hanya menjadi semoga tapi juga terkabul di tahun ini,
0: yes,
1: astungkare.
0: Benar banget, semoga.
1: Umurnya 20.
0: Oh ya.
1: 22 tahun katanya.
0: Oh, mantap sekali.
1: 20 lebih 22 tahun.
0: Halo Kak Harisa, selamat pagi.
1: Hai.
0: Ada juga
1: Kak Harisa kemarin ulang tahun ya?
0: Masa?
1: Enggak tahu. Kamu yang on air kemarin sama Sally, aku dengerin.
0: Ih, lupa.
1: Iya, lupa. Sebel. Morning, kalo, Kak Harisa.
0: Kalau udah melewati hari itu besoknya udah lupa apa yang terjadi kemarin.
1: Bener kan ulang tahun dia.
0: Oh bener ya.
1: Happy birthday. Udah kemarin nyanyiin ya? Udah gak jadi.
0: Udah ya? Udah belum?
1: Happy birthday.

0: bener udah nyanyi lagi katanya.
1: Iya.
0: Iya bener.
1: Kan kemarin aku dengerin kok Sally pakai kerecekannya gitu kan.
0: Nah, gitu ya.
1: Sally kan pemain ini tuh, iya, second starter tuh.
0: Tapi dia punya inisiatif loh. Aku pakai kerecekan Kak. Ya adek Kak pinjem ya Kak awal-awal pas baru
1: oh, pakai aja mah. Ini mah buat di sini. Jadi siapa yang mau ulang tahun kalaupun saya enggak siaran minta aja dinyanyiin.
0: Iya, pakai aja ya kan. Ada tadi ada Lady G katanya teman sekolah gue gitu.
1: Siapa?
0: Hah? Kamu teman sekolahnya siapa adek?
1: Aku.
0: Lady G.
1: Nama asli kamu siapa?
0: Iya.
1: Tiba-tiba.
0: Iya benar.
1: Jadi aku agak bingung.
0: Iya, aku juga bingung teman sekolahmu siapa? Apakah Ade atau Pak aku?
1: Wibi?
0: Oh, teman aku.
1: Plot twist banget. Teman kamu ini.
0: Oh, Grisa. Hey, Grisa, temanku ya.
1: Teman Wibi, ingat Grisa enggak?
0: Ingat dong. Kamu sekarang di mana? Grisa.
1: Tiba-tiba teman kamu, di Jakarta, woi.
0: Di Jakarta, woi. Ya, luar biasa aku di Bali, woi.
1: Maaf ya Grisa, memang teman kamu agak sengklek.
0: Oh, anak dia dua di Bali. Oh, anak kamu di Bali.
1: Eh kalau kurang uang minta sama Wibi aja.
0: Kamu enggak di Bali? Kok kamu di Jakarta?
1: Ya anaknya ngerantau kali kasih aja.

0: Dia udah jadi pejabat dia sekarang.
1: Oh gitu?
0: Ya ampun. Macem-macem kamu ya kan. Makanya anaknya di Bali. Ibunya di Jakarta. Gak bisa meninggalkan kerjaan dia yang begitu sangat penting itu ya.
1: Baiklah.
0: Luar biasa.
1: Dito tadi nanya bahas nafkah 200 juta nih. Iya, sambil-sambil lah.
0: Sambil-sambil. Sambil-sambil. Iya. Lucu-lucuan. Mama Yaya.
1: Ini Mbak Romi minta ya. Ibu pekerja tadi udah ya?
0: Oh, aku siapin ya. Ibu pekerja.
1: Antri ibu pekerja. Oke, dari TikTok nih.
0: Oh, dia nungguin anak bontot yang masih SMA katanya.
1: Baiklah.
0: Allah ditunggu. Selamat menunggu anakmu Grise ya.
1: Iya.
0: Ada Kumkum, selamat pagi Kumkum.
1: Halo.
0: Dia bilang oh good now tanpa streaming ya udah bisa dengerin radio. Lagunya Don't You Worry udah kita siapin ya kayaknya. Udah kayaknya. ada Bunda siapa nih?
1: Bunda Yuswarni.
0: Bunda Yuswarni dia mau dikelungkung sih cuaca cerah ya.
1: Iya.
0: Bingung FM jernih.
1: Agak bingung ya kita ya.
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Iya.
1: Kenapa ya?
0: Kenapa ini? Lagi soal siapanya sederhana. Oke, aku siapin.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, disiapin. Tunggu ya Bunda ya. Ada Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nina.
1: Depan lapas Kerobokan tumben lancar.
0: Oh ya? Oh, baik. Bagus ya? Dong. Bagus dong.
1: Never be the same, Melisi. Oke.
0: Alright, kita siapin.
1: Hati-hati di jalan Mbak Nina. Kemudian ada ini Eric. Tadi Eric minta lagunya Katy Perry, Legendary Love atau enggak Dark Horse.
0: Emang ada Legendary Love?
1: Legendary Lover. Oh, kalau enggak Dark Horse saja katanya
0: Dark Horse saja ya.
1: Ya, agak kaget ya hari ini baca berita bertebaran Pertamax naik. No, mana diriku pemakai Pertamax karena malas antri lagi kayak wibi banget.
0: Oh iya benar.
1: Semoga harga kopi di coffee shop enggak ikutan naik.
0: Naiklah ya. Buat kamu. Sebagai sekarang kan dia juga pendapatannya udah jutaan.
1: Juragan banget.
0: By the way pendapatan kamu sekarang sehari berapa juta, Rik?
1: Berapa, Rik?
0: Coba buka dong di tempat umum ini dong biar para petugas pajak melihat.
1: Di tempat umum ini enggak tuh. Tempat umum ini buka ya. Dia bilang tahu nggak kalian teriak-teriak takut tetangga jadi bangun terus komplain ke ibu
0: orang dia punya ini gede banget ininya speakernya lihat dong kalau orang zaman dulu namanya salon.
1: Salonmu gede banget.
0: Iya, salonmu gede banget.
1: Iya. Rik rapiin dikit Rik, kosmu Rik, ya Allah.
0: By the way, Rik, kamu tuh ngekos loh, Rik.
1: Iya.
0: Bisa enggak suara kamu tuh enggak gede-gede banget, Rik?
1: Iya.
0: Yang ada kamu jadi public enemy loh nanti di kos itu.
1: Lagi.
0: Secara aku sebagai orang pengekos ya, Rik ya, ngelihat tetanggaku ribut aja aku kesel loh. Aku rame aja aku kesel, apalagi mendengarkan kamu dengan suara segede itu.
1: Iya, no.
0: Iya kan?
1: Udah lari.
0: Luar biasa, no.
1: Titin.
0: Hati-hati kamu diusir.
1: Ah, dia mah gampang, sekarang tinggal nyari apartemen.
0: Iya benar, iya benar. Sekarang pendapatan udah jutaan dia.
1: Iya.
0: Sehari loh.
1: Good time, Charlie Ray Jepsen.
0: Ah, udah diputar tadi.
1: Udah tadi ya?
0: Iya.
1: Terus apa nih lagi dia bilang mini food, lihat media atau notif berita tentang kenaikan BBM atau berita tentang kegilaan pemerintah yang imbas ke rakyat. Mau kaget, gak usah kaget juga emang udah biasa kita rakyat yang bakal ya udah males nanggepin, males kaget-kagetan.
0: Iya,
1: kalau bukan ulah yang di atas ya, jadi ya udahlah.
0: Iya betul.
1: Jangan manas-manasin bitar Dinda cemburu.
0: Oh gak apa-apa, justru aku tuh pengen merusak hubungan mereka berdua yang,
1: tanda.
0: Yang memang tidak pernah ada. Apaan? Katanya mendalami karakter dipecah sama Adi langsung hilang karakternya. Ilang.
1: Tidak kokoh dia pada pendiriannya.
0: Anak-anak itu emang belum siap. Lanang, selamat pagi Lanang. Lagunya Ina yang up dong. Udah renyah aja nih personal duo Asma. Kamu kemarin Asma?
1: Namanya Asma Asmara. Oh,
0: mengi dong kamu.
1: Makanya kayak ngi. Si Suma nanya, kita kasih nama apa nih? Terus ada yang nyaranin Asma aja gimana? Kan kayak
0: iya dong. Siapa akhirnya, siapa yang nyaranin?
1: Gus Bawel kalau enggak salah. Terus ada juga yang
0: kebanyakan denger radio sebelah dia ya kan.
1: Kalau enggak
0: masa
1: ini
0: Asma kayak enggak ada nama yang lain.
1: Bas.
0: Bastian.
1: Bastian.
0: Ya itu
1: anjingnya Mbak anjing, Panca. Ya
0: sudah meninggal.
1: Enggak kalau enggak katanya A Ade diambil A-nya doang. Suma diambil Su-nya doang.
0: Oh,
1: kemarin Cintia itu ngasih nama.
0: Itu dong.
1: Terus akhirnya,
0: lebih cocok kayaknya melihat kejelekan
1: kelakuan,
0: kalian.
1: Iya sih ya, pas banget sih ya. Tapi ya Asma, Asmara kali yuk biar ada cantiknya gitu ya Asmara gitu kan.
0: Asmara, ada Mbak Tian, halo Mbak Tian.
1: Yes.
0: Lagunya Westlife yang amazing emang kita punya ya?
1: You Amaze Me itu enggak sih? Yang enggak, baru, enggak. You Amaze Me.
0: Masa kayaknya bukan deh, bukan itu deh.
1: Amaze.
0: Oh ada ternyata, maaf ya aku yang lupa.
1: Iya, Lanang.
0: Lanang.
1: Oh Lanang
0: udah
1: tadi ya.
0: Udah.
1: Putu Oki diriku satu ikat 1 juta.
0: Iya benar loh, satu ikat kuping gajahnya dia 1 juta loh. Boleh pesenlah sama Oki ya.
1: Yuk.
0: Satu ikat kuping gajah 1 juta. berlapis emas soalnya.
1: Ya takut banget. Sefrini.
0: Halo.
1: Buka sosial media bikin kaget lihat postingan pelakor di Jamba istri Syah.
0: Tetep ya Sefrin. Dia FYP-nya pelakor,
1: iya,
0: pelakor.
1: Suka kali ngeliat yang kayak gitu-gitu. Amin. Semoga 500 juta sekali tangga ya. Amin.
0: Bener dong. Terus ada tadi ini pasti adalah Dito deh.
1: Ini Dito ya.
0: Nafkain bini 200 juta katanya. Aku naruh... bener-bener gak sih?
1: Bener-bener. Jadi ada tuh meme.
0: Oh keyboard ya. Ya.
1: Nafkahin bini 200 juta per bulan. Be like aku naruh handuk sembarangan. Handuknya yang diamuk sama bini.
0: Betul. Ya,
1: baik.
0: Ya tadi kan adik kan bilang suamiku mau berangkat mancing. Kan ikannya apa
1: namanya? Cacingnya aku galiin. Ya, bener. Ya kan?
0: Cacingnya digaliin.
1: Ya bisa aja. Yoga.
0: Apa yoga? Kak Yoga.
1: Pantes ya dari 2 hari lalu langka di Denpasar bensinnya ya.
0: Betul. Pertamax ya.
1: Pancaneki. Duo asmara. Ade suma membara. Takut banget.
0: Kayak cerita mesum ya.
1: Iya lagi. Iya lagi.
0: Kamu siap Ade. Kamu siap De.
1: Duo Mustang.
0: Duo Mustang.
1: Musang king kali. Tapi kita ngomongin topik juga nih pagi
0: iya,
1: ini nih.
0: Kalau kita ngomongin tentang pagi ini kita syok gara-gara ngelihat berita tentang Pertamax yang tiba-tiba naik 4.000.
1: Iya.
0: Naiknya kayak gak nanggung-nanggung langsung 4.000 aja gitu ya kan.
1: Banyak banget sebenarnya berita-berita yang bikin kita kaget gak sih?
0: Iya.
1: Nilai tukar rupiah yang melemah 18.000. Terus juga sekarang kita lihat Pertamax naik.
0: Yes.
1: Terus ada berita apa lagi yang bikin kaget tuh adalah pemuda-pemuda, anak-anak kampus yang katanya sudah mulai berkumpul karena melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan janji-janji pada awalnya.
0: Ya, atau kan? Atau hal-hal yang lain sahabat Bunda FM. Karena memang kalau kita ngelihat bahwa
1: perjalanan namanya, sepanjang hidup ini
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Namanya kan juga gejolak dalam sebuah negara itu kan macam-macam ya.
1: Yes.
0: Kayak ada krisis, bencana, atau juga kejadian-kejadian luar biasa yang pernah kita alami ketika selama kita hidup deh. Kayak aku wah udah tua ya, ternyata banyak krisis yang aku alami.
1: Yeah.
0: Yang banyak krisis yang sudah aku lewati gitu loh deh. Dari krisis moneter, kerusuhan 98, kemudian juga apalagi tsunami 2004.
1: Bom Bali
0: 2002 dan 2005, bahkan aku di deket situ bahkan ya kan kerjanya.
1: Wow.
0: Kayak berapa meter doang kerjaanku. Wow. Itu terus apalagi banyak ya, hal.
1: Covid. Iya kan.
0: 2000 sampai 2003. Terus
1: apa sekarang 2003? Covid 2020.
0: Ya 2020 ya. Aku bilang apa sih? 2000
1: sampai 2003. 2020 sampai 2023.
0: Iya kan? Dan sekarang
1: sekarang pemerintahan masih
0: rupiah ini yang turun drastis. Tapi dulu rupiah juga turunnya drastis banget loh, Dek.
1: Iya.
0: Itu drastis banget.
1: Oh, pas zaman Pak Habibie kan?
0: Iya.
1: Yang 16.000 tapi
0: enggak, bukan Habibie dong, sebelum Habibie makanya
1: sebelum Habibie. Ada makanya diturunkan.
0: 98.
1: Iya kan. Iya. Setelah itu Habibie mengambil satu keputusan yang akhirnya mengembalikan nilai rupiah kan.
0: Iya, nah, benar. Itu dia. Banyak hal yang terjadi sebelum, karena aku sudah tua banget ya. Dan tua banget
1: ya
0: berarti
1: sih.
0: Kan mestinya harus melewati beberapa kejadian-kejadian luar biasa yang pernah terjadi di negeri ini. Dan survive aja.
1: Tapi kita yang paling terkenang kalau Wibi apa? Itu ya? Yang
0: 98 sih.
1: Itu?
0: 98 iya, karena aku waktu itu udah siaran.
1: Oh.
0: Iya, terus krisis jadi kan dulu kan waktu aku masih siaran ya, kita tuh kayak apa sih namanya, ada satu musik-musik, lagu-lagu itu langganan. Beli tuh langganan kayak gitu. Begitu rupiah turun drastis itu udah gak mampu lagi langganan karena mahal banget jadinya. Gitu deh.
1: Oke, berarti krisis gitu moneter ya.
0: Iya,
1: yang paling
0: di radio. Abis itu aku gak siaran lagi di radio.
1: Oh, I see. Yo,
0: penyiar-penyiar baru yang gak perlu dikeluarin. Kayak gitu-gitu lah.
1: PHK ya.
0: Iya benar banget, cuman memang itu tahun 98 banget ya, ya kan.
1: Tapi
0: kalau kita ngomongin tentang kejadian-kejadian luar biasa atau krisis-krisis yang pernah kita lewati, cerita sahabat Bunda FM kalau kamu apa, Dik?
1: Ada Covid sih paling berasa.
0: Covid ya.
1: Karena Covid itu benar-benar yang udah lepas, udah dewasa ya, maksudnya udah kerja, udah yang ya harus bisa mengontrol diri gitu kan. Kalau moneter ada masih 2 tahun, enggak berasa.
0: Iya.
1: Bom Bali masih TK. Keinget sih, tapi kayak lebih kerasa itu adalah ketika COVID, karena kan udah harus yang ngatur keuangan sendiri dan segala macem gitu kan. Dulu kan masih sama orang tua, sekarang udah sendiri kayak gitu.
0: Itu sih paling berasa. Kalau kita ngomongin yang lebih deket dengan kehidupan sehari, yang deket banget ya, yang memang kalau krisis moneter itu kan di Jakarta ya, maksudnya Jakarta lebih keos ya kan. Kalau yang bom Bali yang kedua deh, aku yang sangat dekat. Aku tempat kerjaku tuh dekat sekali dengan
1: daerah Kute,
0: dengan yang di Kute itu dekat banget dek. Bahkan pas malam-malam itu ya sebelum terjadi kejadian itu dek, kan aku sempat, karena aku kerja di Kute di depan pantai persis itu, jadi agak sering ke Kute maksudnya gitu. Malam itu aku sudah, sebelum kejadian besoknya itu, aku sudah melihat ada apa nih rame-rame. Itu kayak ada apa sih, kayak nggak tahu itu siapa deh, apa itu pecalang atau itu dari polisi atau apa, itu udah pada mulai masuk-masuk ke toko-toko yang itu. Toko-toko yang itu, cuman mereka masuk satu persatu, dimasukin semua gitu loh. Ada apa nih sampai macet waktu itu? Karena kita macet di situ, di tempat itu, titik nol itu, makanya aku jadi perhatiin, ada apa nih kok rame banget gitu. Besoknya ternyata kan di situ, di salah satu tempat yang di situ ya kan, itu akhirnya kita besoknya karena ada kejadian kan libur. Tapi ketika beberapa hari kemudian kan kita harus masuk ya dek,
1: pasti masih ada ketakutan dong.
0: Hey, itu lewat aja tuh rasanya merinding sebadan-badan.
1: Iya
0: kayak yang sunyi suram kayak gitu-gitu. Itu yang berdampak, yang kejadian yang langsung banget ya. Karena memang tempat kerjaku itu kayak deket banget dek.
1: Iya kan?
0: Iya, yang deket banget sama kejadian itu. Dan malam sebelumnya memang aku udah sampai penasaran, ada apa, kenapa kok toko-toko ini semua dimasukin banyak orang nih.
1: Apa ada
0: penjahat yang bersembunyi? Aku sempat berpikir seperti itu. Apakah mereka mencari kriminal atau apa? Ternyata besoknya kejadian itu, krisis-krisis yang
1: sempat terjadi sepanjang hidup Anda sahabat Pengen FM. Coba cerita sama kita ya, krisis yang mana sih yang membuat Anda masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu. Kita pengen ngobrol deh sama sahabat Pengen FM, karena kita ngeliat kan sepanjang perjalanan ini ya, bahkan di minggu-minggu terakhir ini banyak banget berita-berita mengenai keadaan Indonesia gitu kan. Nah sekarang kita cari yang deket-deket sama kita aja deh. Coba cerita sama kita pengalaman Anda mengalami krisis di usia yang sudah menginjak kepala orang ini ya.
0: Kalau kata Butuh Oki seperti itu ya kan.
1: Iya kan.
0: Ya, krisis-krisis yang Anda bisa survive, yang Anda bisa lewati sampai sejauh ini sahabat Dunia FM. Apa itu, kita ngobrol pagi hari ini. Atau kejadian luar biasa secara nasional ya dek ya.
1: Iya. Yang apa aja boleh. Ini kayak Yoga nih tadi bilang ada krisis keuangan 2008. Nah coba cerita krisis keuangan apa itu. Biar kita bisa sampaikan juga gitu kan. Sekalian kita juga refleksi nih. Dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang bisa kita persiapkan juga untuk ke depan.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini sahabat
1: Mutiara pagi banget.

0: supaya menjadi best day of your life, jangan lupa main ke GWK Culture Park aja. Karena lagi ada promo ID Bali nih, Rp125.000 untuk berempat.
1: Yes, masuk ke dalam yuk. Selain bisa ngeliatin patungnya, nih dalamnya luas banget loh. Terbuka, nyaman, terus juga bisa buat quality time bareng sama keluarga. Banyak spot yang menarik. Anak-anaknya bebas main, orang tuanya santai aja nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, apalagi sekarang Anda bisa naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda. Sambil kalau misalnya Anda pengen makan, gak perlu ribet, semua ada di satu tempat.
1: Makanya gak usah tunggu lama-lama lagi, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di tiket booth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yes, info lebih lanjut hubungi Instagram @GWKBali, @GWKBali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: Yang satu ini spesial buat Kum Kum. Lagu Mukum sudah kita puterin dari Black Eyed Peas, Shakira dan juga David Guetta dengan Don't You Worry.
1: Don't You Worry.
0: Sambil yang lain juga boleh request lagu kesayangan. Kita sambil ngobrol sahabat Kuna FM di topik kita pagi hari ini tentang seberapa banyak krisis nasional yang pernah Anda lewati dengan sukses. Kok sukses ya?
1: Ya, ya akhirnya terlewati walaupun memang terengah-engah.
0: Iya benar.
1: Gitu
0: yang
1: ya.
0: Bisa akhirnya Anda lewati meskipun struggling gitu kali
1: iya,
0: ya.
1: Iya kali ya. Atau yang paling terkenang
0: apa beda?
1: Lah.
0: Iya benar.
1: Yang paling terkenang terus gimana dampaknya buat Anda sekarang kalau ada yang mau cerita,
0: betul.
1: Ceritain sama kita. Kita sih enggak maksa ya.
0: Ya
1: kalau
0: boleh.
1: Memang ngerasa kalau itu berat banget enggak pengen cerita cuma pengen kasih tahu di momen ini aja enggak apa-apa juga. Coba ngobrol sama kita.
0: Yo, ditunggu. Hot headlines. Hot headlines. Dari Kompas.com, sahabat Kuna FM, PT Pertamina Persero akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax setelah sekian lama ditahan pada Rp12.300 per liter. Harga Pertamax ini naik ya, sahabat Kuna FM, sebesar Rp3.950 menjadi Rp16.250 per 10 Juni 2026. Dan ini dikutip dari laman resmi Pertamina pada hari Rabu ini. Kenaikan harga Pertamax ini mengakhiri periode harga yang bertahan lebih dari 3 bulan.
1: Oke.
0: Baiklah ya.
1: Semangat. Sepakat.
0: Semangat kita semuanya ya.
1: Yes, terus ada dari USS Fit. DPR setujui RUU Polri jadi UU. Usia pensiun diperpanjang dan polisi aktif bisa jabat posisi sipil. Agak kaget ya.
0: Yes.
1: Jadi DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Polri dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Revisi ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR. Dan ini dilansir dari Antara News.com, revisi Undang-Undang Polri mencakup sejumlah perubahan, mulai dari penguatan pengawasan dan penggunaan teknologi, peningkatan profesionalisme serta netralitas anggota, penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional, aturan baru soal anggota Polri yang bertugas di jabatan sipil, hingga perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dua poin yang paling banyak menjadi sorotan adalah aturan mengenai polisi aktif yang dapat menduduki jabatan sipil, serta perubahan usia pensiun anggota Polri. Dalam aturan baru, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar institusi kepolisian sepanjang berkaitan dengan fungsi kepolisian, seperti bidang keamanan dan ketertiban, pelayanan dan juga perlindungan masyarakat, serta penegakan hukum. Batas usia pensiun anggota kepolisian juga dirubah, jadi usia pensiun tamtama dan bintara naik menjadi maksimal 59 tahun, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi dapat bertugas hingga usia 60 tahun.
0: Baiklah, masih melanjutkan informasi tentang naiknya harga Pertamax satu FM dari CNN Indonesia. Ini ternyata ada satu jawaban dan alasan kenapa Pertamina menaikkan harga Pertamax mulai tanggal 10 Juni. Nah, ini berdasarkan dari CNNIndonesia.com di mana sekretaris perusahaan Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Robert juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia.
1: Yes, kemudian ada studi Dr. Harvard nih dari USS Fitch. Kebiasaan scrolling HP saat di toilet tingkatkan resiko ambeien hingga 46%.
0: Wow, wow, wow.
1: Ayo, Wibi, kamu 2 jam suka
0: aku
1: di toilet.
0: Sudah kena. Sudah kena, dek.
1: Oh, udah.
0: Oh, ada ya?
1: Iya, ada penelitiannya ternyata. Terus kelamaan kamu di WC?
0: Iya dong.
1: Baru-baru ini dokter sekaligus asisten profesor of medicine di Harvard Medical School, Dr. Tricia Patricia ini saat interview dengan Today Show mengatakan orang yang scrolling HP saat berada di toilet memiliki kemungkinan 46% lebih tinggi mengalami ambeien atau hemorrhoid dibanding mereka yang tidak melakukannya. Bahkan studi ini dibuatkan sampel di Beth Israel, Medical Center Amerika Serikat dengan melibatkan 125 orang berusia 45 tahun ke atas.
0: Oh baik, oh pantesan aku juga sudah di atas itu ya kan.
1: Jadi ini salah satu penyebabnya karena ponsel bikin seseorang duduk di toilet lebih lama dari yang seharusnya. Semakin lama waktu yang dihabiskan di sana, semakin besar tekanan yang diterima pembuluh darah di area anus.
0: Oh begitu. Oh, wow. Mungkin terjawab apa yang terjadi ya kan. Dari dunia global 1FM, yeah. Dari kompas.com di mana China menentang keputusan Amerika Serikat untuk memasukkan perusahaan-perusahaannya ke dalam daftar hitam. Sejumlah raksasa teknologi kenamaan China termasuk Alibaba, Baidu, hingga produsen kendaraan listrik BYD resmi masuk dalam daftar hitam Pentagon karena dituduh ikut menyokong kepentingan militer China. Dan ini juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian ini mengatakan bahwa China secara konsisten dan tegas menentang generalisasi konsep keamanan nasional oleh Amerika Serikat dan penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan-perusahaan China.
1: Oke, terus ada dari Instagram juga nih, USS Fit mengatakan Instagram menghadirkan fitur yang diminta banyak oleh user ya, mengatur ulang susunan postingan di profil. Jadi bisa digeser-geser loh, foto baiklah. Video sekarang bisa digeser-geser mau di yang mana, grid pertama dan selanjutnya. Kemudian ada juga informasi mengenai jelang konser BTS Juni ini, pemerintah kota Busan, Korea Selatan luncurkan program homestay gratis untuk para turis yang mau nonton konser.
0: Oh begitu.
1: Wow, jadi silahkan ke Busan dulu ya. Kalau mau dapetin yang namanya homestay gratis, tinggal berangkat ke Busan.
0: Untuk tiket yang di Korea berarti. Yeah, ya
1: programnya
0: kan?
1: Berlangsung 4 hari, 11 sampai 14 Juni 2026, bertepatan dengan rangkaian konser BTS yang diperkirakan akan menyedot pengunjung dalam jumlah besar. Dan pendaftaran sempat dilakukan melalui platform K-pop Stay maupun situs pariwisata resmi Korea Selatan Visit Busan.
0: Oh baiklah.
1: Bayar uang jaminannya cuma 600.000 rupiah saat reservasi.
0: Oke.
1: Okay. Tuh, ayo mau nonton BTS.
0: Nah itu dia satu level. Tapi kalau misalnya Anda sudah menunggu-nunggu PKB ya. Iya, jangan lupa loh dari Bali Post 1 FM di mana PKB Pesta Kesenian Bali 2026 akan dibuka pada hari Sabtu ini.
1: Yipie.
0: Iya kan, dan kepastian siapa yang akan membuka PKB ke-48 ini masih belum jelas, Dik. Hingga berita diturunkan oleh Bali Post. Jadi ini tampaknya kehadiran Kepala Negara Prabowo Subianto menjadi harapan besar pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Pulau Dewata untuk menandai dimulainya perhelatan seni budaya terbesar dan paling bergengsi di Bali tersebut. Ketua Panitia PKB 2026 yang juga Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana mengatakan pihaknya masih terus melakukan lobby komunikatif intensif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kehadiran Presiden. Okay. Begitu, kita tunggu saja.
1: Kita tunggu,
0: nanti
1: ya.
0: Siapa yang ternyata akan membuka PKB kita untuk kali ini.
1: Siapa tahu ada helikopter yang turun lagi kan.
0: Helikopter. Itu dia beberapa hot headline kita pagi hari ini.
2: Press single on Penguin FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Sahabat Pingin FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren. Dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
4: Oh ya?
3: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
4: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
3: Tapi namaku bener, Yan.
4: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
3: Waduh.
4: Nah kan?
3: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
4: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
3: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya.
10: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
18: Ras, kamu dijemput hari ini?
19: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
18: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
19: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
18: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
19: Hah? Kampus apaan tuh?
18: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
19: Emangnya kenapa, Ti?
18: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
19: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
18: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
19: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
18: Bener.
19: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
18: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
19: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
18: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Yang satu ini spesial buat Mbak Nina, semoga masih bisa mendengarkan Mbak Nina, Melcy Mooney, dan juga Lisa Lopez dengan Never Be The Same Again. Halo, yang sudah join di live TikTok kita pagi hari ini ada Kak Goy.
1: Goy Fadah.
0: Sanjita, yang lagi sibuk mau packing pulang ke Indonesia. Asik. Dia.
1: Mau birthday dia di Seminyak, guys.
0: Iya, bener banget dia. Mm-mm. Ada Tutu, ada juga... tadi ada Bawe, ada Kak Sukma juga, Mbak Meta, Fairly Sapari, selamat pagi. Yang belum kita sapa dari tadi nih ya.
1: Iya banyak ya, yang udah joinan di TikTok juga.
0: Lain boleh sambil kita ngobrol pagi
1: Baby
0: hari ini.
1: Baby Vintage juga tuh, Baby Vintage,
0: ada ya?
1: Tutu.
0: Mbak Desmar juga ada.
1: Mbak Harisa.
0: Mbak Meta juga.
1: Ya udah kita sapa, semuanya kita bacain juga ya, udah ada yang joinan topik juga.
0: Betul.
1: Kita lagi ngobrolin tentang krisis yang pernah Anda lewati sepanjang usia Anda yang masih terkenang itu apa.
0: Iya betul, krisis-krisis nasional yang sempat Anda lewati sejauh ini, sahabat Bun FM. Yuk.
1: Yes, saya joinan di 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Mari kita lihat tadi Mbak Harisa nih, Mbak Harisa dia sempat cerita tentang dia terlibat.
1: Bantuin.
0: Iya betul, terlibat dalam penanganan
1: bom Bali.
0: Bom Bali yang kedua ya, kedua kan ya?
1: Bom Bali, gak ada yang bilang kedua, ke pertama
0: dia.
1: Deh.
0: Oh yang pertama dia ya?
1: Iya.
0: Oh baiklah, dan dia adalah salah satu ini ya. Membantu untuk menemukan korban di antara reruntuhan, Dek. Gitu. Terus dia jadi tenaga medis yang ikut evakuasi evakuasi katanya sedih lihat korbannya gitu, dan kita sempat nanya ke Mbak Harisa bahwa Mbak Harisa, kamu enggak trauma gitu kan? Enggak, dia enggak trauma, Dek, tapi justru dia lebih ke peduli bagaimana cara
1: jiwa kemanusiaan untuk menolong ya.
0: Lebih besar daripada itu.
1: Tapi Mbak Harisa gitu. Juga bilang yang paling berkesan tuh 1998.
0: Oh ya?
1: Tiba-tiba sekolah libur di jalanan banyak ban-ban dibakar.
0: Oh gitu ya?
1: Iya pas.
0: Oh iya benar.
1: Ini tuh reformasi itu ya. Mm-mm. Kemudian juga ada Sukma.
0: Halo Sukma.
1: Bom Bali aku SD yang berasa banget sih tapi pas COVID ya. Rasa ya, banget ya. Susahnya katanya.
0: Bener, gitu. COVID itu juga sangat memukul ya.
1: Iya.
0: Terus Mbak Harisa juga cerita bahwa dia sempat jadi tim medis di gempa Jogja juga. Kalau gak salah di tahun 2006 ya. Wah ternyata dia tenaga medis yang...
1: Sudah melewati beberapa fase krisis yang terjadi
0: betul.
1: Di Indonesia ya.
0: Kalau Mbak Harisa juga bilang bahwa krisis paling miskinis itu COVID.
1: Nah kan benar. Ini sama Baby Vintage juga bilang pas COVID udah gede jadi berasa ya. Gitu,
0: berasa.
1: Kata Erik ya.
0: Kita semua juga berasa ya kan, apalagi di Bali ini.
1: Betul. Makanya. Terus juga ada yang udah joinan, coba kita lihat ya. Mbak Harisa krisis paling miskinis COVID udah. Terus siapa lagi nih yang udah joinan di TikTok, coba kita cek dulu. Mbak Harisa bilang ada Wibi bye-bye ya, time to work katanya, semangat.
0: Sudah dari tadi dia
1: udah bye-bye.
0: Kerja ya kan.
1: Sanjita, krisis 97 karena masih kecil, krisis bom Bali itu pariwisata jadi drop banget, COVID terus sekarang inflasi katanya.
0: Betul.
1: Fairly Sapari, isi ATM amankah hari ini, pertama naik loh.
0: Iya, udah dibaca tadi.
1: Iya, semangat ya.
0: Ada terus. Yang di... ini deh di WA deh, Kak Yoga. Kalau Kak Yoga itu tadi dibilang krisis keuangan 2008, Kak. Oh iya ya, sampai lupa loh, Dek. Kalau ada juga. Itu, iya kan?
1: Ada apa di 2008?
0: Iya bener banget.
1: Masih SD soalnya.
0: Erike, selamat pagi Erike. Kalau dia ini ngelewatin, karena dia tinggal di Kalimantan ya, Dek. Jadi dia ngelewatin perang suku tahun 97 dan 2000. Terus kan waktu Krismon tuh banyak penjarahan, no, katanya termasuk pabrik-pabrik beras dan warung-warung sembako. Terus waktu COVID gak berasa karena waktu itu masih kerja. Cuma after resign baru mengalami krisis yang lumayan sampai 2024. Sekarang alhamdulillah pintu rezeki itu ada aja jalannya. Sekarang yang masih kerja lebih baik mikir-mikir lagi kalau mau resign. Tapi benar juga sih Rik ya.
1: Thank you gitu. Ya Rik.
0: Terus
1: ini Bunda Nia.
0: Halo Bunda Nia.
1: Traumatik banget katanya kalau ngomongin krisis 98 ya.
0: Iya benar banget.
1: Dolar 2500 terbang ke 8000 terus 12000.
0: Tapi itu benar banget loh.
1: Iya. Berasa banget ya. Terus banyak orang kehilangan rumah, temanku di Jakarta pinggiran yang tadinya cicilan 1,5 juta per bulan jadi 3,5 juta terpaksa merelakan rumahnya. Hingga kini komplek tersebut jadi rumah hantu.
0: Waduh.
1: Markas preman. Karena perusahaan properti juga bangkrut.
0: Iya kan, jadi wah ini benar-benar krisis yang benar struggling banget ya kan. Iya bahkan ya kalau Bunda Ania kan saham ya urusannya dia kan mikirannya kan. Itu sudah 3 minggu nih sahamnya stuck katanya.
1: Semangat Bunda.
0: Iya apa kabar yang punya kredit bank nih, kasihan banget katanya.
1: Iya lagi.
0: Sehat-sehat kita semuanya ya. Ah Bu Desa selamat pagi.
1: Halo Bu Desa.
0: Krisis yang paling saya rasakan tuh COVID-19. Karena saya bukan saja menghadapi krisis keuangan tapi kesedihan, ketakutan, kehilangan keluarga deh. Saat itu dilema sekali buat saya. Perusahaan jika ditutup kasihan karyawan. Mereka juga butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Dan kami putuskan perusahaan tetap beroperasi walaupun merugi. Karena tidak ada pemasukan. Tapi tetap harus mengeluarkan biaya operasional. Karyawan bekerja hanya untuk bersih-bersih, ngecat tembok dan lain sebagainya. Luar biasa banget ya Bu Made.
1: Iya.
0: Bu Desa ini luar biasa banget.
1: Bu Desa luar biasa deh.
0: Dan saya bersyukur dapat melewati masa itu.
1: Yeay.
0: Dan tetap bertahan sampai sekarang ya kan.
1: Kalau kita luar boleh biasa. Tahu apa ininya Bu Desa?
0: Nanti off air aja aku tahu gitu. Ya kan.
1: Oh Anda sudah tahu.
0: Iya benar.
1: Takut deh. Marai Sinta.
0: Aku Marai Sinta.
1: One Republic I need your love. Aku bersyukur banget kalau secara ekonomi gak pernah ada masalah. Cuma pas bom Bali 1 itu pas kejadian aku diem di Popis 2.
0: Wah deket banget Mbak Rai Sinta.
1: Melihat kejadian langsung di depan mata. Hari-hari berikutnya Popis tuh mati lampu. Anjing udah mengaum-ngaum gak diem-diem. Helikopter gak pernah berhenti patroli. Hingga sekarang aku agak takut kalau ada di helikopter. Kalau ada helikopter dia agak takut.
0: Jadi kayak trauma, ada apa ya? Ini? Ada apa ini? Kemarin di Renon ada helikopter Mbak Rai Sinta.
1: Tapi kan yang datang
0: beda ya
1: atasan
0: ya mungkin jadi takut kan Mbak Raisa kan iya. Ada apa ini gitu.
1: Iya kan Bu Toki.
0: Halo Bu Toki.
1: Pengalaman krisis yang paling terkenang tuh COVID-19 ya. Mungkin diriku tidak terlalu terdampak karena diriku kerja WFH dan tetap dibayar penuh serta tunjangan yang lain tetap jalan seperti biasa. Tapi yang terdampak adalah pariwisata ya, karena rata-rata di desa dan keluargaku juga kerja di kapal pesiar kan. Sedih sih sebenarnya lihat, tapi di sana juga diriku ada peluang buat cari sampingan kayak jualan alat kesehatan gitu kan, masker, hand sanitizer dan lain-lain. Semoga tidak terjadi lagi sih ya, dan tetap kuat, kita tetap kuat menghadapi kehidupan yang dakdikdukser ini.
0: Yes, benar banget. Pak Dewa Budiwan, selamat pagi.
1: Pak Dewa.
0: Pernah waktu zaman-zaman demo anarkis tahun 98 di Jakarta dan beberapa titik di Jawa. Saya pas pulang nyetir sendiri dari Surabaya ke Bali, Dek. Jakarta memanas, baru masuk hutan Baluran dapat info bahwa Pasuruan yang baru beberapa jam tak lewati rusuh. Memang situasi waktu itu mencekam dan Pasuruan mulai bangil sudah ada kumpulan massa. Terima kasih atas ceritanya Pak Dewa.
1: Terus,
0: luar biasa ya ternyata ya.
1: Iya nih. Apalagi nih Tutu, pernah banget kayaknya kenaikan harga BBM katanya.
0: Oh baik.
1: Baik, kamu terima banyak kasih menceritakan ini ya. Mungkin
0: hari ini kali ya kenaikan BBM yang
1: cuma
0: luar biasa.
1: Cuma si Tutu sih ya nih krisis mau jual rumah katanya pas tinggal di Tangerang tahun 2000. Sampai pas COVID-19 sebelum pindah ke Bali tahun 2022 pas almarhum papa meninggal katanya.
0: Oh baik, berarti papamu meninggal ketika COVID dong ya?
1: Pas kayaknya
0: COVID
1: iya
0: lagi
1: deh.
0: Menggila-menggilanya dong.
1: Semangat Tutu ya.
0: Semangat Tutu.
1: Mbak Romi di Jimbaran. Krisis keuangan pas COVID. Mana punya bayi lagi keperluan banyak, kerjanya di rolling. Benar-benar kerasa waktu COVID katanya.
0: Oh baik. Ada juga Abdul.
1: Hai Abdul.
0: Ini juga COVID-19 deh. Ini banyak sekali yang COVID-19. Tapi memang itu benar-benar sih deh ya.
1: Langsung.
0: Soalnya itu bukan yang kejadian sehari dua hari deh.
1: Iya setahun dua tahun.
0: Tiga tahun
1: ya 2020 sampai 2023
0: iya.
1: Ya.
0: Itu perlu pulihnya juga berapa tahun abis itu deh.
1: Iya.
0: Ya kan? Karena waktu itu baru dapat tempat kerja baru. Udah berekspektasi dengan gajinya. Dampaknya ya gajiku dipotong 1/3 sampai 2 tahun deh. Tapi tetap bersyukur aja sih karena masih bisa kerja dan masih ada pendapatan online juga. Luar biasa Abdul.
1: Mbak Rai Batu Kandi.
0: Halo Mbak Rai.
1: Mbak Rai merasakan tahun 1998 lahiran adik Yoga di rumah sakit Wangaya.
0: Oh, baik.
1: Sebelum lahir beli alat bayi murah. Terus malam mulai krisis, alat bayinya mahal. Waktu bom Bali 1 Mbak di Kuta kirim barang langsung kejebak ban-ban di jalan yang dibakar.
0: Oh baik.
1: Masih bingung itu Mbak, waktu itu panik. Waktu COVID juga Mbak setiap jualan disemprot-semprot tahun 2019, bingung jualannya gimana. Tapi sekarang alhamdulillah sudah stabil, rezeki lancar. Ya, bisa beli mie gacoan katanya. Intinya sekarang sudah lumayan.
0: Sukanya Sally.
1: Oke ya.
0: Mie gacoan.
1: Mie gacoan. COVID, krisis ekonomi sih gak masalah ya, cuma panik-panik aja waktu itu.
0: Oh, alright, terima kasih. Ternyata bisa bertahan ya Mbak Raya.
1: Iya bisa beli mie gacoan.
0: Iya Mbak Juninati.
1: Hai Mbak Juninati.
0: Krisis yang paling kerasa banget saat bom Bali 2002 dek. Saya gak kerja, baru lahiran si OD ya kan. B itu juga berdampak karena waktu itu dia kerja bikin layangan, pas bom nggak ada orderan, jadi sedih banget, nggak ada penghasilan katanya. Okay. Terima kasih. Ternyata anda masing-masing sahabat Moon FM punya cerita ya tentang menghadapi krisis-krisis yang terjadi periodically. Iya. Kayak tapi selalu ada.
1: Anda hebat semua.
0: Iya, luar biasa.
1: Kan bisa melewati itu, bisa sampai sekarang bisa cerita sama kita, berarti kan sudah terlewati ya. Betul. Walaupun dengan terengah-engah lah,
0: menangis ya, darah kan? Lah, nangis darah. Dan sangat struggle gitu kan. Kalau yang lain juga punya cerita, kita pengen denger dong sahabat Moon FM tentang krisis-krisis yang pernah Anda lewati dengan apa ya, dengan
1: ya entah dengan perjuangan Anda ya,
0: ya
1: menangis-nangis terseok-seok
0: yang gitu. Akhirnya Anda masih bisa bertahan sampai sekarang. Yuk kita ngobrol pagi hari ini.
2: Back to the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Press single on Penguin FM.

Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Bunana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
12: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
12: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
13: Wings Care.

0: Wingman FM, Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Katy Perry, sahabat Wingman FM, dengan kuda hitam.
1: Kuda hitam banget.
0: Kuda kan? Hitam.
1: Jikuda.
0: Jikuda.
1: Jikuda.
0: Jikuda. Jikuda. Kuda hitam berlari pelan.
1: Jikuda.
0: Aduh, tapi seru banget ya kalau misalnya kita bisa jalan-jalan,
1: jalan-jalan
0: ke GWK, ke Cilor Park ya. Yeah. Karena lagi ada promo ID Bali Rp125.000 untuk berempat.
1: Benar banget, karena kalau kita ngomongin GWK gak cuma patungnya loh yang kita lihat dari luar ya. Coba deh masuk deh, dalamnya luas, terbuka, nyaman, spot menariknya banyak banget. Quality time bareng keluarga pas banget, anak-anaknya bebas main, orang tuanya santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Yes, apalagi Anda bisa naik loh ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat-lihat Bali dari sudut yang berbeda. Kalau mau makan, enggak perlu ribet karena semua ada di satu tempat.
1: Enggak usah nunggu-nunggu lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku sampai 13 Juni 2026. Beli tiketnya di Tiketbooth GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yes, untuk info lebih lanjut hubungi Instagram @GWK Bali @GWK Bali.
1: Yes, rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di

0: dari kas lagu ini Ina dan Sean Paul dengan Up ya.
1: Iya, Lanang.
0: Tapi benar, oh buat Lanang. Mm-hmm. Lagumu kita puterin, tapi yang lain juga terima kasih yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini tentang krisis-krisis nasional.
1: Benar
0: sekali. Yang berhasil kita lewati apa aja sahabat Bunda FM ya.
1: Benar, ini masih ada beberapa yang joinan juga. Ini sesi terakhir ya. Jadi yang mau joinan segera ke 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa lagi dek yang belum kita baca
1: Mbak
0: nih?
1: Mbak Juni tadi udah ya?
0: Udah, dia sih Astung cuma nambahin Karun, aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, semua bisa dilewati walau harus menjual semua harta karun waktu kerja katanya.
0: Oh baik.
1: Makanya sekarang takut flashback ke belakang ketika ingat gak bisa beli apa. Semoga gak terjadi lagi ya.
0: Betul.
1: Ada Dokter Kanya.
0: Halo Dokter Diah Kanya.
1: Pagi Ade Widi. Ade gak capek? Capek lah.
0: Capek dia.
1: Kalau ditanya capek.
0: Iya, baterainya aja udah habis sebelum selesai siaran dia. Sampai harus ngopi, diam.
1: Nyantui dulu keleh, ya.
0: Keleh-keleh dia.
1: Topiknya seru banget nih katanya. Kalau di usia ini banyak ya, tahun 98 masih di desa tugas jadi gak kerasa.
0: Oh baik.
1: Covid, stres setiap hari, rapat, nanganin pasien. Namun bingung harus jaga ortu juga biar tetap sehat.
0: Dan diri sendiri juga tentunya kan dong.
1: Terus pemilihan gubernur DKI sedang sekolah di Jakarta katanya. Suasana tegang di mana mana spanduk gak nyaman dilihat. Hati jadi pingin nangis.
0: Oh gitu, sampai segitunya dok ya. Dia lagi sekolah di Jakarta pada waktu itu. Terus tegang, oh setegang itu ya dok ya.
1: Seberseteru itu berarti di sana ya.
0: Iya loh, spanduknya dibaca-bacanya juga gak nyaman.
1: Iya.
0: Oh segitunya no, wow. Ada Papa Grace,
1: Papa
0: halo.
1: Grace.
0: Selamat datang kembali.
1: Welcome
0: Papa
1: back.
0: Grace. Di Mutiara Pagi.
1: Yes. Senang kali katanya, gak sengaja nyekan di mobil kan. Ih udah terdengar dengan nyaring lagi radio kesayangan. Mau nyapa aja Papa Grace ikutan topik pagi yang paling berkesan saat COVID kemarin. Udah masuk karantina, kehilangan pekerjaan, abis itu mulai dari nol lagi.
0: Iya benar banget. Banyak sekali nice mulai dari nol ya ketika COVID-19 kemarin.
1: Iya.
0: Tapi Anda luar biasa.
1: Anda luar biasa semuanya. Papa Grace luar biasa, bisa bertahan dan melanjutkan hidup ya.
0: Mbak E.N.
1: Hai Mbak E.N.
0: Krisis yang paling kerasa itu zaman COVID dong. Langganan laundry hampir setengahnya hilang.
1: Aduh.
0: Di tabunganku sampai ludes, hutang juga nambah. Belum lagi aku kan single mom yang harus ngurus dua anak ya. Sekarang sedikit demi sedikit baru mulai memperbaiki. Perjuangan ngelunasin hutang waktu zaman COVID masih tersisa sampai sekarang loh dek.
1: Semangat.
0: Tapi aku bersyukur bisa ngejalanin semuanya walaupun harus salto jungkir balik isi ngesot. Sampai babak belur.
1: Semangat Mbak Endang.
0: Semangat. Anda luar biasa.
1: Mbak Endang luar biasa.
0: Aku langsung inget Ibu Pekerja belum aku puter ya lagunya ya.
1: Ya, semangat Ibi.
0: Ya, sabar ya, sabar.
1: Adi Premana.
0: Halo.
1: Iya, dia Kadi. Tadi dia bilang krisis paling ingat sih pas bom Bali 1. Kontrak kerja ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan.
0: Wow.
1: Dan mungkin ini jalan Tuhan kali ya. Karena kerja di jaringan hotel internasional, kita ditawarin transfer ke jaringan properti yang lain.
0: Oh baik.
1: Karena krisis ini jadilah aku TKI di Arab. Dan bisa jalan-jalan tipis-tipis ke banyak tempat.
0: Oh baik.
1: Terus pernah juga pas Bu Mega gagal jadi presiden juga serem banget di Bali Selatan. Berangkat kerja jalan sepi banget. Banyak yang bakar ban.
0: Oh iya deh, bener kan?
1: Iya. Kerja jam 1 siang, jam 4 pagi baru dikasih pulang sama tim security. Gila jalanan di bypass porak-poranda, lampu penerangan jalan tumbang semua.
0: Iya ya.
1: Kuat banget
0: sama
1: yang nembangin
0: ya.
1: Untungnya sih private property gak ada yang dirusak, hanya beberapa kantor pemerintahan aja yang dibakar.
0: Oh baik.
1: Kak Adi thank you udah follow aku ya, aku udah follow back.
0: Baiklah, thank you, terima kasih ya. Ada Mbok Rai tadi cuma nambahin aja sih katanya ya dia sih untuk melalui COVID, krisis ekonomi, ekonomi sih gak masalah katanya sayang, sayangku, cuman panik aja waktu itu katanya, cuman merasakan dikit-dikit aja, tapi tetap bisa melewati semuanya.
1: Iya, ini ada Mbak Tian juga joinan.
0: Halo Mbak Tian.
1: Aku tahu ada krisis tahun 98, istilahnya krismon ya, cuma gak ngerti gimana dampaknya ke aku pribadi, karena masih bocil ya, sekolah, main, dan jajan itu aja kegiatannya, gak paham gimana ortu harus survive menghadapi krismon, dan juga karena aku besar di desa sehingga harga-harga masih relatif terjangkau. Sawah masih menghasilkan beras, sayur mayur, cabai, ortu, tanam, kemudian minyak kelapa juga bikin sendiri.
0: Oh,
1: jadi aku
0: gitu.
1: Rasa waktu itu keluarga aku tidak terlalu struggle lah dengan krisis moneter.
0: Oh,
1: syukurlah
0: gitu.
1: Mbak Tian.
0: Mbak Tian luar biasa. Ada Botut Badung, selamat pagi. Ini
1: bahasa Indonesianya, ini bahasa Bali nih ngomongnya. Nih Aden loh melahirkan sing delokin loh. nih adikmu melahirkan, kamu nggak nengokin.
0: Oh gitu.
1: Wih, selamat udah jadi nini dia. Iya, sekarang selamat. Udah jadi nini. Selamat pagi, Wibi Ade.
0: Apa, Mbok Begetut?
1: Dermot Kennedy, Kiss Me.
0: Kalau bisa
1: tidak,
0: ya.
1: Kita tidak janji untuk lagu-lagu yang baru merequest ya. Karena ya, sudah antrenya panjang.
0: Panjang banget.
1: Salam buat sobat Penguin FM, selamat tugas buat kalian berdua. Abis Iluh melahirkan, sekarang ayam saya Lolita Sari melahir.
0: Maksudnya nama ayammu Lolita Sari, no.
1: Jadi yang di video ini adalah ayam.
0: Iya, ayamnya dia. Tapi Ilo melahirkan, dia sudah resmi menjadi seorang nenek, ya kan? Selamat loh, Mbak Tut Badung. Cuman dia juga punya ayam. Cucu ayam. Karena anaknya si Lolita Sari, yaitu ayamnya dia, melahirkan juga.
1: Aduh, kocak banget.
0: Kok bisa bareng-bareng hamilnya dengan Ilo ya, Mbak? Siapa yang melakukan kepada Lolita, Mbak?
1: Lolita.
0: Kenapa? Lolita ini bisa hamil di luar nikah ya kan?
1: Lolita ada kira video apa? Dia belum buka Mbak Tut, ternyata video ayam.
0: Lolita akhirnya melahirkan.
1: Ayam beranak.
0: Anak haram kalau Lolita.
1: Makasih yang udah joinan.
0: Yo,
1: habis ini lagu-lagu Anda kita siapin sampai jam 10 ya.
2: Single on Penguin FM.

Alindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: 8 minggu bertahan sebagai nomor 1 kita di Penguin Hot Music Chart. Amazing. Untuk minggu ini sahabat Bunda FM, Calibu dan juga Hikaru Utada dengan Home ya.
1: Yes.
0: Halo Mbak Rom.
1: Hai Mbak Romi.
0: Tadi kita lagi cerita tentang krisis-krisis yang Anda berhasil lewati sahabat Bunda FM. Kalau dia krisis keuangan pas COVID, mana punya bayi yang keperluannya banyak deh, kerjanya di rolling, itu benar-benar kerasa waktu COVID.
1: Yes, tadi ada Sintia juga ikutan di TikTok, yeah. Kan dia Sin udah ikutan Sin.
0: Thank you Sin.
1: Terus juga ada Mbak Airi.
0: Mbak Airi.
1: Saya hadir, yes. Baiklah, kami juga menyapa Mbak Airi.
0: Baiklah.
1: Agus Ade juga thank you udah
0: terima
1: nyapa.
0: Kasih.
1: Kemudian juga di Telegram udah semua kita baca, terima kasih.
0: Thank you semuanya, sahabat Tuna FM, kita ngobrol seru banget pagi hari ini ya.
1: Benar sekali.
0: Banyak yang ikut joinan
1: dari mini food, oh, dari topik, request. Besok ketemu lagi sama kita seperti biasa jam 6 sampai jam 10.
0: Yes, betul banget. Ada Winda Juanita.
1: Hey, Winda.
0: Yang bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Iya, ya. Kita pamit dulu ya. Ada mau Wibi pamit, sampai jumpa besok.
0: Bye.
2: Single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2006. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Stress Fall dari Pink saat FM. Wah, pantas suara saya nguing karena di sini masih nyala juga suara saya. Tapi selamat pagi saat FM, teman banget. Saya ada di sini hari Rabu di tanggal 10 Juni 2026. Tentunya di office hour session pertama saat FM. Gimana, udah pada semangat belum untuk menjalani hari ini di hari Rabu di tengah minggu? Biasanya ya kalau masih tengah minggu on fire-nya masih sih, tapi nggak tahu kalau siang sampai sore nanti ya. Pagi-pagi sih kayaknya masih ini banget, masih greng banget nih untuk semangat kerjanya. Cuman kalau misalnya after lunch gitu kan ya, atau sesudah makan siang, kemudian mendekati jam-jam pulang tapi belum pulang kantor, kayaknya udah mulai kendor nih semangatnya. Ya udah, biar makin bertahan lama semangatnya saat FM, bukan hanya di hari Rabu ini tapi sampai nanti di ujung minggu ya kan, sampai hari Minggu nanti. Pokoknya dengerin Winda sekarang sampai nanti di jam 1 siang. Boleh banget request lagu favorit Anda, WhatsApp dan Telegram 0811 3993494, atau bisa juga lewat social media di @FM Bali. Saya tungguin sampai nanti di jam 1 siang ya. Atau mau sapa-sapa saya aja boleh, atau mau request lagu juga bisa banget ya. Oh, udah ada yang menyapa nih, ada Mbak Airin. Selamat pagi. Halo Winda, selamat pagi. Airin hadir nih, mau request lagunya Dewa 19 yang Larut. Oke, okay. Winda apa kabar? Aku baik, lama tidak pernah berjumpa katanya. Iya loh, aku soalnya siarannya weekend, Mbak Airin, jadi kita jarang sekali bertemu ya. Lagunya disiapin dulu ya. Terima kasih Mbak Airin, thank you udah sempat untuk request. Ada Mbak Rai juga, selamat pagi, apa kabarnya? Monitor katanya, terima kasih. Lagunya dengerin aja gitu kan ya. Lagunya dengerin, oke. Siap. Maksudnya dengerin playlist kita ya, oke. Kalau mau request boleh loh Mbak Rai ya. Ditunggu. Ikutan aja maksudnya, oke deh, siap. Disiapin deh pokoknya lagu-lagu sampai nanti di jam 1 siang yang seru-seru, yang bikin semangat pokoknya di hari Rabu ini. Terima kasih ya Mbak Rai dan juga Mbak Airin sudah menyapa. Buat sahabat FM lainnya, tenang, saya masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Masih full nih tenaga saya untuk menemani Anda selama 3 jam, jadi boleh banget request lagu favoritnya. Mungkin ada yang lagi mobiling kali ya di jalan, boleh sambil mengabarkan situasi lalu lintas di Denpasar juga bisa banget ya. WhatsApp dan Telegram 0811 3993494. Oke deh, sekarang saya mau play dulu satu single terbaru milik dari T5 sama Melly Mono. Udah dengerin belum Anda? Ini dia, Believe It.
1: Single on Penguin FM.

Ini dia kolaborasi antara grup R&B Indonesia T5 dengan penyanyi solo Melly Mono di single berjudul Believe It. Lagu ini dirilis pada 18 Mei 2026 di bawah label Rocket Room Indonesia. Lagu Believe It yang bergenre R&B, soul, dan juga punya lirik romantis ini rupanya bukan menjadi kali pertama mereka bekerja sama. Sebelumnya, T5 dan juga Melly Mono sudah sempat sukses mencuri perhatian lewat kolaborasi mereka di single Madly in Love dan juga Be Mine di tahun 2025 lalu.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Getsu, Bulu Indah, Pemogan, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Seririt. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juni 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbelyklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
6: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
5: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
6: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ya, saat NFM kita sampai di blush on ya. Kira-kira saya mau bawa informasi apa sih? Saya di sini yang sudah memanfaatkan timun untuk merawat kulit cantik dan juga sehat. Saya. Jadi manfaat timun untuk perawatan kulit cantik dan juga sehat ini ternyata banyak banget loh saat NFM. Saya juga baru aja baca ini ya, informasinya dari liputan6.com. Jadi apa aja sih yang bisa dilakukan oleh timun untuk merawat kulit kita? Yang pertama tentu saja menenangkan mata yang bengkak ya, makanya kita sering pakai teplokin gitu nih mata kita. Nah, sebagai perbaikan yang instan, Anda bisa menempatkan irisan timun dingin ya di atas mata kita. Kemudian timun ini mengandung flavonoid dan juga antioksidan yang dapat mengurangi pembekakan, kemerahan, dan iritasi. Memberikan efek pendinginan yang membantu menyusutkan pembuluh darah sehingga mengurangi pembengkakan pada mata. Kemudian bisa juga mengobati kulit terbakar, matahari, dan juga iritasi. Efek dari paparan sinar matahari terus-menerus bisa sangat menyakitkan. Timun mengandung banyak nutrisi seperti air, kalium, sulfat, dan juga vitamin A, serta C yang bisa menenangkan kulit terbakar. Cukup letakkan irisan timun di wajah Anda dan biarkan hingga 15 menit. Setelahnya, gunakan pelembab wajah seperti biasa. Yang terakhir, Anda bisa menggunakan masker wajah anti penuaan loh dari timun ini saat NFM. Seperti apa? Jadi bisa dengan mencampurkan setengah timun yang telah ditumbuk dengan 2 sendok makan yogurt. Kemudian aplikasikan campuran tersebut di wajah Anda. Biarkan selama 15 menit sebelum dibersihkan dengan air hangat. Timun mengandung vitamin C dan juga asam kafeik. Ini 2 antioksidan yang jika diaplikasikan pada kulit akan membantu mengatasi masalah kerutan dan juga kerusakan akibat sinar matahari. Sedangkan yogurt sendiri adalah agen pengelupas kulit yang berfungsi untuk mengangkat kotoran dan sel kulit mati. Ketika dikombinasikan dengan timun, maka akan memiliki sifat pembersihan. Tuh kan banyak banget yang manfaatnya dari timun doang nih saat NFM ya. Ternyata manfaatnya luar biasa untuk kulit kita supaya cantik dan juga sehat. Yang pertama, gak hanya cuman buat mata ternyata ya, kalau kita lagi pengen yang fresh-fresh atau pengen yang agak bengkak, maksudnya kondisinya lagi agak bengkak supaya bisa mereda, bisa pakai timun. Tapi ternyata manfaat timun tuh lebih banyak lagi saat NFM selain itu. Bisa mengobati kulit terbakar, matahari, dan juga iritasi. Dan yang terakhir bisa juga dicampurkan dengan yogurt ya, sebagai masker wajah anti penuaan. Wah, luar biasa. Langsung coba kali ya, pakai timun yang ada di rumah.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
4: Bete pak, abis dimarahin bos.
3: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
4: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
3: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
4: Masa, Pak?
3: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
4: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
3: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
4: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
3: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
4: Oke, pak.
5: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
6: Radio Penguin.
7: Fresh single on Penguin FM.

0: Melindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak. 103.6
1: Your sweet music station, Radio Pink
2: One. Yes, saat nampak kita sampai di career. Pernah gak sih Anda, pasti pernah sih kalau menurut saya, karena ini kayak sesuatu yang manusiawi sekali, adalah susah fokus saat nafem. Apalagi kalau misalnya lagi di kantor, lagi banyak banget deadline-nya, lagi hektik banget, malah tiba-tiba kita susah fokusnya. Jadi kita kecepatan untuk menyelesaikan tugasnya jadi lama gitu, jadi berlarut-larut karena kitanya susah fokus saat nafem. Aduh, gimana ya cara untuk mengatasinya? Kalau dari female.com ada banyak sekali caranya saat FM, saya rangkum 3 aja ya yang bisa kita praktekkan sekarang. Mungkin ada yang dengerin saya juga nih lagi, aduh banyak banget deadline-nya yang harus dikerjakan, banyak banget meeting yang harus dilakukan gitu kan ya sehari ini, tapi kayak fokusnya tuh mana-mana gitu. Jadi membuat kecepatan Anda ketika ingin menuntaskan pekerjaan jadi lebih lambat seperti itu. Gimana caranya untuk mengatasi susah fokus di kantor saat FM? Yang pertama tentu saja membuat daftar harian. Jadi kalau kita memilih bekerja fokus tanpa henti selama seharian, lebih baik coba buat daftar prioritas yang ingin dikerjakan selama seminggu. Hal ini akan membantu kita bisa menangani gangguan yang akan datang dan bisa lebih mudah mengatasinya. Sempatkan juga pagi hari untuk menyusun daftar harian tersebut. Kemudian juga istirahat setiap 1 jam. Boleh-boleh aja jadi hardworking, jadi hard worker gitu ya, yang kerja keras banget. Tapi jangan lupa juga untuk selalu menyempatkan istirahat minimal 30 menit sampai 1 jam. Dengan beristirahat seperti makan atau dengerin musik, maka pikiran bisa segar kembali dan menjadi lebih fokus menyelesaikan pekerjaan. Ini serius bener banget sih. Kemudian yang terakhir adalah ubah lingkungan sekitar. Kalau misalnya udah melakukan segalanya ya, tapi masih kurang juga nih fokusnya untuk bekerja, maka perlu dicoba untuk mengatur meja supaya terkesan atau terlihat lebih menarik di mata kita gitu kan ya. Sehingga kita bisa jadi nyaman untuk bekerja. Nah, kita bisa memasang foto orang kesayangan atau memberi dekorasi unik supaya meja kerjanya jadi lebih cantik, kitanya juga jadi lebih semangat saat FM. Nah itu dia saat FM, ternyata ada 3 caranya. Mungkin udah ada yang sering kita lakukan aja ya. Kalau saya sih jujur udah pernah melakukan 2 nih, buat daftar harian sama istirahat setiap 1 jam. Kadang sering kebablasan jadi terus istirahat, kerjanya malah gak dimulai-mulai. Aduh, itu jangan ya. Tapi kalau misalnya Anda nih sering menghadapi susah fokus kalau lagi di kantor atau lagi bekerja, bisa dimulai dengan membuat daftar harian dulu supaya kita tahu prioritasnya yang mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Kemudian istirahat setiap 1 jam supaya pikirannya fresh sebelum kita lompat atau jump ke pekerjaan lainnya. Yang terakhir, kalau misalnya 2 cara itu tidak bisa ya, tetap nggak fokus, coba deh diubah suasana kerjanya, mejanya ditaruh dekorasi atau dikasih foto orang kesayangan kita supaya kita lebih semangat kerjanya.

Iya, saat FM itu dia satu single dari Alex Warren. Dari Alex Warren dengan Ordinary. Special buat yang sudah request ada Nasar, selamat pagi. Udah siang ya, udah jam 11. Selamat siang Nasar, terima kasih udah request ya. Lagunya sudah di play juga. FM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit, kasih tahu Indah sekarang juga. Langsung aja WhatsApp dan Telegram 0811 393 494 ya. Saya mau baca dulu dari tadi ada siapa ya yang sudah request. Ada Mbak Airin, udah aku baca tadi ya. Dewa 19 sudah di play juga. Bentar, suaraku kok double ya. Walah, lagi-lagi tape di sini. Audio di studio ini masih nyala, jadi saya berasa mendengar suara saya mendengung gitu loh Sobat FM ya. Tapi sekarang udah aman. Nah, lanjut lagi. Ada Mbak Romi, selamat siang. Mau dengerin lagunya Tantri, Ibu Pekerja. Sudah saya play juga. Terima kasih udah request. Bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih. Ada Mbak Ketut Badung juga. Selamat siang. Mau dengerin Nickelback, Never Gonna Be Alone. Salamnya buat semua sahabat NFM aja. Dan selamat tugas buat Winda. Terima kasih. Terus juga ada Mbak Desek Mariani. Selamat siang. Ini mau dengerin John... siapa? Mau request punyanya John Michael. Okay, sebentar ya. Aku cek dulu lagunya ya. Kayaknya aku lupa deh sama lagu ini. Atau mau disiapin lagu yang lainnya Mbak Desek Mariani sambil aku cek dulu lagunya ya. Judulnya apa sih lagu ini ya, penyanyi ini? John Michael, kok aku gak kepikiran ya siapa? Karena aku sering lupa Sound FM, ini lagu baru atau lagu lama ya kan? Coba aku cek dulu nanti ya, lagunya Mbak Desak Mariani ya. Terima kasih, thank you udah di play. Hah? Lagunya yang mana? Lagunya yang mana? Aku lupa. Coba aku cek dulu lagunya ada gak sih, yang mana ya? Apa udah tadi aku play? Aku tak sengaja melupakannya. Terima kasih ya Mbak Desak Mariani ya. Aku lanjut dulu. Di sini ada Kakak Arima Hadi. Selamat siang. Aduh, aku tuh sampai terharu loh. Dia masih ingat sama ulang tahunku besok. Makasih ya Kakak Arima Hadi ya. Dek, tumben dirimu tidak request. Hanya menyapa saja katanya. Apalagi katanya kalau Winda lagi siaran sendiri ya kan, pasti sibuk banget. Requestnya bertumpuk-tumpuk. Iya dong, aku kalau siaran sendiri tuh aduh banyak banget yang request. Termasuk dirimu, terima kasih ya udah meramaikan WhatsApp ya. Dan terima kasih juga, aku tuh gak Gemini jahat tahu, aku tuh Gemini baik. Pembelaan diri banget. Terima kasih ya. Kamu mau request gak sih Kak Ari? Bentar. Udah gak dengerin kamu lagi. Udah turun mobil sekarang. Oke deh, gak apa-apa. Tapi terima kasih ya tadi udah sempat dengerin. Dan juga sudah ingat aku ulang tahun besok. Dan mengirimkan sesuatu. Aduh, terima kasih banyak loh. Lanjut lagi. Mbak Desek Mariani. Oke, Christina Perry. A Thousand Years. Oke. Udah di play tadi ya Christina Perry ya. Terima kasih udah request Mbak Desak Mariani. Kayaknya ada yang versinya John Michael ini ya kayaknya ya. Coba aku cek dulu, lupa maaf ya. Terus di sini ada Mbak Iga Pancaneki, requestnya Sedia Aku Sebelum Hujan, Edith Taff. Oke, aku siapin dulu lagunya. Ada Mbak Kadek di Sidomen juga, mau dengerin MLTR, yang You Took My Heart Away. Oke, aku siapin dulu lagunya ya. Terima kasih udah request. Terus di Telegram ada Lia, selamat siang Lia. Ini mau dengerin Nicky yang Back Burner. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih. Ada Rian Putra juga, mau dengerin lagunya Cari Puff sama Hikaru Utada yang Home. Oke, aku siapin dulu lagunya. Terima kasih udah request ya. Buat sahabat NFM lainnya yang pengen dengerin lagu favorit saya, masih baru aja jalan sejam saat NFM. Masih ada 2 jam lagi untuk menemani Anda. Jadi kalau mau request dari sekarang aja, WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu ya. Press single on Penguin Apa.

Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kondisi mobil yang

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Nora Saba.
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo?
6: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
5: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja ke rumah ya?
6: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
5: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
6: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
5: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
7: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sekawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Sahabat pengguna FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, kelas sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Perancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia prodi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD, dan pendidikan jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/join-untrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Home Sweet Home。
1: FM kita sampai di Home Sweet Home. Yuk kita beberes-beberes sejenak yuk, biar suasana di rumah, di kamar tidur juga jadi lebih nyaman, lebih cantik juga. Jadi mendekorasi ulang sebuah ruangan terbukti nih dapat menciptakan suasana yang sama sekali beda dari sebelumnya. Setuju ya? Kapan sih terakhir Anda nge-redekor kamar tidur Anda? Ingat gak sih? Kapan ganti cat dindingnya? Kapan ganti atau geser-geser lemari? Udah lama banget jangan-jangan. Wah, ini salah satu reminder juga nih kayaknya saat NFM buat Anda juga bisa digeser-geser dikit kali ya, diubah sedikit kali ya suasana kamar tidurnya. Kalau Anda perlu inspirasi atau tips nih, saya bawain dari media.ruang.com. Jadi yang pertama, bisa mengubah suasana kamar tidur dimulai dari memilih ulang warnanya. Jadi ubah suasana kamar tidur dengan memilih ulang tone warna yang ingin kita gunakan nih saat NFM. Misalnya bisa mengganti dengan aksen warna glory yellow. Atau misalnya Anda lebih suka yang konsepnya cat dua warna aja deh. Kemarin-kemarin kan udah putih, plain banget nih. Sekarang pengen yang dua warna kali ya Win, boleh. Dengan dua warna atau dua tone warna ini ya, ini pastinya bikin suasana di kamar tidur jadi lebih berwarna dan seru ya. Soalnya ada dua warna yang jadi favorit Anda, mungkin kuning sama putih gitu misalnya, atau biru tapi sudut yang lainnya hijau yang nyaman gitu ya kita pakai. Kita lihat gitu saatnya sebelum tidur, seru juga kali ya ada dua warna. Saya gak kepikiran sih, kamar tidur saya ada dua warna, tapi kayaknya seru juga. Tips yang berikutnya adalah menghiasi kamar tidur dengan motif lucu. Jadi suasana kamar tidur bisa makin unik, terasa fresh juga. Kalau misalnya kita mengaplikasikan motif-motif lucu pada ruangan, misalnya memasang wallpaper motif floral. Bisa juga tuh saat NFM, atau bisa juga mengaplikasikan cat dinding bertekstur menggunakan varian-varian cat yang ada di pasaran. Boleh banget saat NFM Anda pilih ya. Yang punya tekstur nggak plain aja gitu kan, warna putih atau warna solid gitu, tapi ada tekstur-teksturnya, lucu juga kali ya. Atau motif-motif unik yang mungkin belum pernah Anda aplikasikan di kamar tidur Anda, boleh dicoba saat NFM. Mumpung tahun 2026 nih ya, masih ada 6 bulan lagi, yuk coba diubah suasana kamar tidur Anda menjadi lebih berani mungkin ya. Kalau kemarin mungkin warnanya putih plain aja, tapi sekarang boleh diubah dengan dua warna berbeda, atau mungkin dengan cat warna dinding yang dengan tekstur. Coba saat NFM, siapa tahu seru ya kan, bisa tambah nyaman dan nyenyak tidurnya di kamar tidur.

FM. Kalau mau tidur yang lebih berkualitas supaya nanti kerjanya juga produktif itu saat FM ya. Sudah jelas kasurnya juga harus yang berkualitas. Nah, Elite Spring Bed ini cocok banget jadi teman tidur Anda. Karena kualitasnya tahan lama dan juga harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed higienis dan juga antibakteri pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Elite Spring Bed, pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasell, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Langsung cek promonya di online dan juga offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oat dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oat dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bu, kenapa menelemes gitu?
2: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
2: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
2: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern.

Yes, ini dia satu single dari Rita Ora dengan Anywhere. Single satu ini sudah rilis tahun 2017, FM. Wow, hampir 10 tahun yang lalu lagu ini ya. Tapi masih seru aja nih dengerin siang hari ini. Semoga bisa bikin semangat di tengah mungkin udah pada kerucu-kerucu kali perutnya ya kan. Sudah pada lapar, sudah mau makan siang juga tadi saat FM. Jangan lupa makan siang supaya aktivitasnya tetap bersemangat gitu kan ya. Sampai nanti di jam pulang kantor. Sekarang saya mau sapa-sapa dulu. Tadi saya sempat meninggalkan studio karena saya juga makan siang. Jadi sekarang saya mau bacain dulu yang sudah masuk di sini ya. Selamat siang dulu untuk Fapang. Tadi requestnya emang Banten. Sudah aku play. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Agus, Dimas, Eka, Dewi, dan all crew aja. Oke, terima kasih. Ada Fapang. Kemudian juga ini gak ada namanya. Hai Ibu Sulan. Benar gak sih namanya? Hai Ibu Sulan. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ini cuma ngetik halo selamat siang aja. Oke, halo selamat siang Ibu. Kalau mau request lagu favoritnya boleh ya. Winda tunggu sampai nanti di jam 1 siang. Terus ada Mbak Romi, tadi requestnya Tantri Ibu Pekerja sudah saya play. Ada Mbak Lisa, hello. Asik siang-siang denger Gary Barlow Love Forever Love. Jadi adem panas-panas gini. Iya lagi. Jarang kan mendengarkan Gary Barlow. Tadi saya kepikiran apa ya yang kayak lagu-lagu yang hits tapi sweet gitu. Ya udah aku puterin Gary Barlow. Ada seneng deh kalau ada yang notice. Terima kasih ya, nyapa aja ya Winda. Selamat tugas dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Lisa. Terima kasih udah sempat untuk mengeramein WhatsAppku juga. Terus di sini ada siapa lagi? Ya, ada Mama Ida. Hai Mama Ida, mau dengerin Jin BTS yang Don't Say You Love Me. Sudah saya play juga. Salamnya buat semua sahabat NFM aja. Terima kasih. Selamat bertugas Winda. Terima kasih. Terus ada Mbak Ami tadi. Selamat siang lagi di jalan. Aku dikirimin voice note. Mau dengerin lagunya Lyodra. Tadi sudah saya play ya Mbak Ami ya. Semangat untuk kegiatan hari ini Mbak Ami. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca? Kayaknya udah semua di Telegram juga sudah. Oke deh, terima kasih sahabat NFM sudah request. Buat Anda yang mungkin baru aja mendengarkan siarannya Winda, boleh banget request lagu favorit sekarang juga. Saya masih di sini sampai nanti di jam 1 siang. Jadi boleh request dari sekarang, gak usah ditunda-tunda. WhatsApp dan Telegram 0811 393 494. Ditunggu.

0: sahabat NFM, kalau mau liburan seru bareng sama keluarga, tentunya langsung aja menuju ke Toya Devasya ya, karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan Anda akan dapetin diskon juga untuk F&B dan juga water sport di Danau Batur. Liburan bareng keluarga, pilih aja paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya. Buat keluarga, manfaatkan family fun package. Hanya dengan Rp340.000 aja, Anda bisa seru-seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di bawah 12 tahun. Sambil menikmati satu loyang pizza gratis, wow. Apalagi setiap jam 2 sore, ya kan, sampai jam 5, ada happy hour. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dengan 1 loyang pizza juga. Hanya dengan Rp145.000 aja. Atau yang pengen memperkuat kekompakan tim kantor nih, ambil aja team building package. Cuma Rp335.000 aja per orang, Anda bakal mendapatkan 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water slides. Nongkrong juga tambah seru di Kawah Bake and Brew. Hanya dengan Rp55.000 aja, Anda bisa mendapatkan paket kopi dan juga croissant yang lezat banget. Plus voucher diskon 25% untuk masuk ke Toya Devasya. Untuk informasi lebih lengkap, bisa langsung kontak aja di WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888. Atau follow Instagram di @toyadevasya.
1: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Union FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Winda Junita harus pamit di South FM karena sudah jam 1 siang. Harus segera diganti, digeser sama Dewi Regatta yang siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Winda Junita harus pamit. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat South FM, jangan lupa makan siang juga. Bye-bye, sampai ketemu lagi.

Bingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Bingin FM, sudah di jam 1 siang, istirahat makan siang dulu yuk. Dewi Ragata melanjutkan Office Hours temani Anda sampai jam 4 sore ya. Request lagu favorit dari sekarang, oke? Okay?

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pingin FM, from Rose, ini dia number one girl hits yang mungkin sempat Anda dengerin tiap hari di tahun 2024 lagu ini ya. Sekarang 2026, wah sudah 2 tahun yang lalu. Tapi rasanya baru masih kemarin aja sahabat Pingin FM. Time flies, waktu memang cepat berlalu. Termasuk sekarang sudah Rabu aja. Prepare mau sugihan, prepare mau menyambut galungan. Oke, tapi sekarang masih di tempat kerja dong. Sini, Dewi Dagata yang temani melanjutkan office hour sampai jam 4 sore. Dan jangan ketinggalan nanti di jam 3 ya. Ada musisi asal Kuba yang gantengnya luar biasa. Kita ngobrol nanti ya. Gak cuma satu, tapi ada 2 bintang tamu banget gak tuh bahasanya. Ada 2 penyanyi yang akan datang siang hari ini di office hours jam 3, tapi sahabat Pingin FM ya, namanya adalah Alfred Matos. Ini musisi asal

FM Bali I, streamingnya di live.radiopinguinfm.com. Dua lagu udah slow. Lagu berikutnya yang semangat-semangat untuk menghilangkan rasa ngantuk yang ada dan juga supaya lebih apa ya, lebih panas lagi seperti cuaca ya. Lagu yang bersaing di Penguin Hot Music Chart sahabat Penguin FM, Boom Pala.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik yang cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Music Station terus berkarya, terus berkembang. Semoga bisa menyemangati sahabat Pingin FM. Lagu ini lagu lama from Kezia di tahun 2009 ternyata ya. TikTok, bukan aplikasi TikTok ya. Oke, di 20 menit lewat dari jam 1 siang, semangat siang saya adalah Mbak Desmar yang sudah menyapa Supernova Love. Pokoknya langsung aja di Play Dewi, siap. Ada Bu Mita juga semangat siangnya. Mau tantri ya, ibu pekerja. Baiklah, ada Mbak Ami voice note. Iya Mbak Ami, Liodra ya tadi anggap. Oke, menemani lagi driving Dewi. Hati-hati dalam perjalanan Mbak Ami ya. Mbak Romi juga di Jimbaran sudah menyapa saya. Sama juga tantri ibu pekerja. Oke, Gus Bawo lagi makan siang. Ini Gus Bawo mau mentari yang mana sih? Oh, iya. Sila on seven yang sederhana, baiklah. Kemudian di Telegram ada Rian Putra. Klik klak symphony. Anda mau dengerin lagunya siapa boleh disegerakan aja ya. WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook sudah saya update. Pingin FM Bali, format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Sekarang kita update dulu bagaimana kondisi lalu lintas untuk kota Denpasar.
1: Traffic light, traffic light.
0: Mau kemana sahabat Pingin FM? Mbak Ami mau kemana nih Mbak Ami? Lagi dalam perjalanan ya, oke. Saya cek di Google Maps ya sahabat Pingin FM, hari ini Denpasar sepertinya sih lancar-lancar aja. Kalau tadi sih saya dari rumah di Nangka Selatan menuju ke Gatot Subroto, lancar aja ya. Gatot Subroto timur, tengah, barat. Ya memang lancar aja ya. Dari arah Cokro Aminoto dulu deh. Tapi ini Cokro Aminotonya yang ramai, terutama itu di jalan apa ini ya, sebelum jalan Maruti ya, Cokro Aminoto. Oh ya, yang di depan pasar itu ya sahabat Pingin FM. Oke, di Hotel Haris itu. Nah di sana dua arahnya lumayan rame nih. Kemudian Cokro Aminoto setelah melewati traffic light menuju ke Gatsu Tengah masih lancar aja, tapi antrian di traffic lightnya cukup panjang. Di Gatot Subroto Tengah juga ini ada antrian panjang di jalan menuju ke Bedahulu. Nah sebelum Bedahulu tuh ya, tapi hanya di satu arah aja. Setelahnya sih lancar saja sama dengan Gatot Subroto Timur. Sebentar, ternyata merah nih. Gatot Subroto Timur ya, di traffic lightnya ini juga panjang sekali antriannya. Kemudian ke Seroja, Kenyeri. Nah, di perempatan itu juga lumayan antrian traffic light cukup panjang ya. Kenyeri terutama nih sahabat Pingin FM. Kemudian di Gatot Subroto Timur melewati Jalan Noja baru lancar di sana. Kemudian ke Trengguli juga lancar saja. Menuju ke Jalan Gatot Subroto Timur dan juga WR Supratman yang ke arah Batu Bulan ya, SCBD. Apa SCBD ayo? S Sukawati, C Celuk, B Batu Bulan, Denpasar. Nah, di situ ternyata lancar aja ya. Kemudian di WR Supratman sampai Waribang juga lancar. Kemudian saya coba ke Gatot Subroto Barat tadi belum ya, tapi sepertinya sih lancar aja ya. Kargo Permai lancar, kemudian ke Boiwa juga lancar. Di Jalan Raya Padang Luih ramai antriannya sama dengan Jalan Raya Padang, Jalan Perum Dalung Permai. Nah itu dia, dua arahnya lumayan macet di sana sahabat Pingin FM. Kerobokan lancar, Jalan Raya Canggu ramai lancar saja ya. Gunung Sanghyang lancar, Gunung Agung lancar, Imam Bonjol. Imam Bonjol mana ini, sepertinya sih lancar aja. Iya benar, sama dengan Jalan Subur lancar. Kemudian ke Teko Umar Barat juga antrian traffic light tidak terlalu panjang. Kemudian ke Soputan juga lancar, Pulau Galang lancar, di Sunset Road juga ramai lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

Your Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. The Man Who Can't Be Moved, sahabat Bingin FM. The Script, lagu yang sudah di request ya. Siapa yang request nanti jam 2 saya baca deh. Tapi yang pasti saya mau ajakkan untuk move on dong, yuk move on kita dari kondisi internet yang bikin emosi, yang bikin naik darah. Yang mau koneksi internetnya cepat dan stabil, udah. Syaratnya mudah, proses cepat dan gratis instalasi, langganan Vigonet saja. Vigonet melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis hingga dedicated. Dengan rasio upload dan downloadnya 1:1, cakupan area luas. Di Denpasar, Tabanan, Singaraja, ada juga di Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan masih banyak lagi. Dengan biaya berlangganan mulai dari 277.000-an saja. Tapi apakah ada promonya? Kalau ada promo, wah bisa lebih murah daripada ini, sahabat Bingin FM ya. Kalau mau tahu silakan ke WhatsApp aja, tanya-tanya 0811-3941-6306, 0811-3941-6306. Follow Instagramnya di @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Mana bisa cek cakupan area, cukup kirim aja map lokasinya ke WhatsApp Vigonet. Jadi sudah pasti dong yang mau internetnya cepat dan stabil, langganan Vigonet. Dengan syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi. Kita dengerin dulu Leodra, Tak Dianggap.

Alin Ri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja, yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Premier Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lagu lama yang kembali hits gara-gara viral di TikTok. Yang viral itu hanya liriknya Brazil, Morocco, London to Ibiza. Yang itu sahabat Tingin FM ya. Tapi ternyata banyak yang suka On the Floor, Jennifer Lopez and Pitbull. Lagu ini pun masuk ke chart kita dong, di posisi ke-7 untuk minggunya yang kedua. Di request sama Wirawan, sudah saya play lagu favoritnya. Yang lain silahkan kalau mau di play lagu favorit sambil menemani aktivitas di Rabu siang ini, sahabat Mingin FM. Sebelum nanti jam 3 kita ngobrol sama musisi asal Kuba yang tampan, Alfred Matos, dan juga bersama penyanyi asal Singapura, Shakira Noble. Ya, nanti di jam 3, makanya dari sekarang diantrein lagunya. Yang mau Anda dengarkan, segera aja langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau sapa-sapa saya juga boleh di sosial media ya, Facebook dan juga Instagram @PinguinFM Bali. Format requestnya jangan lupa nama, spasi usia, lagu, dan salam-salamnya. Rumor. Cie, ada yang sudah apa? Ada yang sudah, biasanya kan kalau lagu tuh ada debutnya gitu, sahabat Pingin FM. Tapi ini debutnya adalah pasangan loh. Ikut berbahagia, turut berbahagia kita ya, Katy Perry juga Justin Trudeau, sahabat Pingin FM. Akhirnya debut sebagai pasangan di red carpet. Keduanya hadir dalam acara Tribeca Film Festival 2026 di New York City. Keduanya hadir dalam sesi pemotretan perdana film dokumenter konser Katy Perry tersebut. Konser Katy Perry ini The Lifetime Tour Live from Paris, yang jadi bagian festival film populer itu. Saya baca dari CNNIndonesia.com. Ya, namanya juga sudah perdana gitu ya, sudah debut gitu sahabat Pingin FM. Jadi sudah gak ada malu-malunya lagi. Mereka berpose, berfoto ya. Tapi kalau misalnya kita flashback ke awal-awal mereka digosipkan pacaran itu di Juli 2025. Terlihat jalan bareng ya. Kemudian juga sempat meredup hubungannya di awal-awal. Tapi ternyata pasangan ini kembali terciduk. Terciduk banget ya. Berfoto bergandengan tangan di pesta ulang tahun Katy Perry di Paris pada Oktober lalu. Keduanya baru mengumumkan hubungan mereka secara resmi di Instagram dengan foto-foto mesra dari perjalanan mereka di Tokyo lalu. Ya, sudah turut berbahagia Katy Perry dan juga Justin Trudeau. Semoga segera dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi. Sambil dengerin lagunya Katy Perry, The One That Got Away.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Out of town, we never had the money.
11: Starboy, you're my hero.

Never Let Go, sahabat Wingin FM. Ini dia Jungkook. Bagaimana Anda yang kemarin war tiket konser BTS? Sudah dapat belum? Belum ya? Ya nanti deket-deketnya aja pasti ada yang jual kok. Cuman ya jauh lebih mahal. Tapi tetap kebeli ya, sahabat Wingin FM. Itu dia, kita membeli sebuah kesenangan yang belum tentu akan bisa diulang lagi, yang gak apa-apa. Tapi kita kalau membeli sesuatu yang harganya naik seperti BBM, ya kok pagi-pagi agak shock, tapi naik atau enggak ya harus tetap kebeli, ya kan? Siapa yang tadi pagi shock? Saya. Ya shocknya memang harus kebeli, mau bagaimana dong. Akhirnya Pertamax kan, Pertamax naik, kemudian biasanya saya pakai Pertamax Turbo, ya sudahlah Turbo aja. Walaupun 20.000 juga hayo lah, yang penting yaitu dia sahabat Wingin FM ya, yang penting duitnya ada aja. Ada dong, harus selalu ada. Makanya mari kita bekerja dengan semangat dan giat. Tapi tetap dong harus bisa menyemangati diri sendiri, bikin happy, dengerin lagu favorit. Nah, di sini tempatnya. Ke WhatsApp atau Telegram untuk request di 08113939494. Boleh juga menyapa di Instagram dan Facebook @pingwinfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Saya sapa dulu ya yang sudah meramaikan dari jam 1 siang tadi adalah Bumita. Lagunya Bumita, sudah tadi ya, Ibu Pekerja. Salamnya untuk kedua putriku aja, semangat ya anak-anak Ibu. Semoga semuanya dilancarkan. Oke, doa Ibu itu nembus langit, Bumita ya. Ada Mbak Desmar juga, Supernova Love, tadi sudah ke play. Mbak Romi juga suka sama lagunya Tantri ya, Ibu Pekerja sudah. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma dan semuanya aja sahabat Wingin FM. Dewi semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya. Stungkaro yang kenceng ya Mbak Rom. Ada Gus Bawo juga lagi istirahat makan siang ternyata. Si Laun Seven sederhana sebentar lagi akan di play. Mbak Ami juga mungkin sudah sampai ya, tadi OTW dari Surya Husada ke Mengwi gitu. Oke, kemudian ada Mbak Pance menyapa saya tas sejalan cakrakan, ditunggu. Salamnya buat yang lagi stay tune aja Dewi, terima kasih. Sama-sama Mbak Panca. Ada Wirawan juga tadi, Jello on the Floor, sudah ke play. Untuk sahabat Pingin FM, Dewi semangat tugas, terima kasih. Mbak Dian Kusuma, si Laun Seven juga ya, sederhana. Oke, salamnya untuk sahabat Pingin FM aja. Untuk Dewi semangat siaran ya, terima kasih. Sama-sama. Hai Lanang, lagunya sudah tadi ya, The Man Who Can Be Moved. Kemudian ada juga Bu Indra, Keza Levronka, saya cek dulu ya. Lagunya buat Indra, Indira juga dan suami, sehat selalu. Untuk sahabat Pingin FM dan kru Pingin FM, semangat Rabu aja. Dewi semangat siaran, Putu Oki semangat siang. Mau lagunya seketika, oke. Kalau kita baik sama orang, nanti orang akan baik sama kita gak ya? Ini apa sih maksudmu Ki? Dia berpantun, berpuisi atau apa? Iya, mengeluarkan unek-unek ya. Siap, kalau kita baik sama orang, nanti orang akan baik sama kita. Tapi hari ini aku belajar Dewi, berbuat baik itu kewajiban, balasannya biar jadi urusan Tuhan. Ini cakep. Sehat selalu untuk Dewi ya, menuju hari raya. Nah itu dia Ki, menuju hari raya, semoga kita diberikan kesehatan ya. Ada Mbak Tian, oke, okay, Roxette yang ini bagus banget lagunya, It Must Have Been Love. Cuman gak ada Mbak Tian, diganti Roxette yang mana aja. Hampir keselimpet bilang Roxette. Roxette ya. Nah, kenceng senhani ya Mbak Tian. Mbak Ami macet di mana Mbak Amiku cantik? Belum, Dewi belum nyampe, macet. Yang sabar ya Mbak Ami, hati-hati dalam perjalanan, dengerin Pingin FM ya. Ada juga Fapang, hai Fapang di Sudirman, my partner Ibiza. Oke, salamnya buat Aldo, Agus, Dimas, Sanjaya, Eka, Dewi, terima kasih. Sama-sama. Oh, habis lewat RS Badung tadi. Oh, baiklah, hati-hati pokoknya ya, menuju ke kapal gitu ya. Kemarin aku ke kapal mencari, menemani suamiku mencari perlengkapan penjornya. Dia kan ya gak apa-apa, dia mau buat sendiri katanya lebih puas daripada beli. Saya sudah bilang beli aja, kenapa sih? Tapi katanya buat sendiri itu ada kepuasannya tersendiri. Oh ya sudah, biarkan saja kalau begitu. Yang penting gak ngomel-ngomel aja gitu ya. Oh ini mau ke rumah adik, macet ya, hati-hati ya Mbak Ami. Mbak Jenin Nati typing-typing, apa kabar? Untuk Dewi ya, semoga kabarnya baik, sehat ya, baik, sehat, bahagia, kaya raya. apa nih kata yang Mbak Juni, kapal selalu macet kok saat ini? Iya, kenapa begitu? Jelang hari raya ya?
The script Young Man in the Area. Oke, nanti akan di play. Area atau arena sih? Apa judulnya? The script Man in the Arena atau Area? Kalau arena ya kali arena tinju. Ada siapa ini? Nazar. Halo, selamat siang Nazar. Oke, nanti ya disiapkan lagunya Mbak Komang Ayu di Tanah Laut Green Day 21 Guns. Untuk yang tugas aja, thank you. Sama-sama. Arena kan? Oh. Pak Juni, gak apa-apa, yang penting aku mengerti aja ya. Siapa lagi yang belum? Mbak siapa nih? Mbak Romi, stikermu tolong. Ya, adalah Rian Putra di Telegram sudah tadi. Di Facebook belum ya? Oke, saya sapa dulu deh. Di Facebook, sahabat Twin FM, semangat siang untuk Pandi. Ada Kak Tiara, Hian Sutama, ada Rai Sukarti juga. Kemudian Sadine, Wayan Siajam, ada Hendra, ada Witniana Aji. Oke, ada Ari Dinamika, Nova, ada Morai juga hadir ya. Terima kasih Morai, Ivaza, ada Gede Sudana, Tumiyom Virgo, Sivana Sinta, dan juga Amir Udin yang sudah meramaikan Facebook sahabat Pingin FM. Jangan lupa di jam 3 ya, ditunggu kedatangan musisi asal Kuba. Nanti saya pakai bahasa apa? Bahasa isyarat kayaknya. Ya, kalau mau tahu seperti apa, stay tune ya. Dia bisa main sahabat Pingin FM. Yuk kita dengerin dulu Sila on 7 yang sudah request banyak loh ya. Udah jadi jawara belum dia sih? Belum kayaknya ya. Seingatku sih belum. Sila on 7 sahabat Pingin FM. Sederhana.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Lagu yang sudah direquest Alex Warren, Ordinary, sahabat pingin FM. Lagu yang sudah anda request tapi masih antri adalah Ray, Click Clack Symphony, ada Green Day, 21 Guns, ada The Script Man in the Arena, ada Rizwan, Fadilah, dan juga Mahal Ini Seketika, dan ada Cakrakan Tak Sejalan yang sudah diplay lagu favoritnya. Semangat melanjutkan aktivitas, yang belum ya stay tune dulu ya, yang sudah juga harus stay tune, wajib stay tune sampai di jam 4 sore di Office Hour.
1: Be that help. Be then help.
0: Siapa yang punya hobi masak, sahabat Pingin FM, melanjutkan hobi memasak Anda. Kalau saya hobi membeli masakan saja ya. Apalagi kalau misalnya orang tua masih ada gitu ya, sahabat Pingin FM, mungkin usia mereka sudah lansia. Gak apa-apa, diajak aja memasak yuk. Karena ternyata dari CNNIndonesia.com saya baca, lansia yang kita ajak memasak lebih rendah mengalami demensia. Ini menjadi temuan menarik dari sebuah penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa aktivitas sederhana di dapur bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan otak. Peneliti ini menemukan bahwa orang lanjut usia yang rutin memasak setidaknya seminggu sekali ya, ya sekali dalam seminggu, punya resiko mengalami demensia yang lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang memasak. Waduh, saya harus belajar nih. Paling nggak seminggu sekali, jangan setahun sekali ya. Temuan ini dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health. Jadi studi ini menggunakan data lebih dari 10.000 warga Jepang ya, yang memang sudah lansia, sahabat Pingin FM, mengikuti proyek Japan Gerontological Evaluation Study sekitar 6 tahun. Jadi para peneliti meneliti hubungan antara frekuensi memasak, kemampuan memasak, dan resiko terjadinya demensia pada peserta. Masak telur dadar juga nggak apa-apa, jangan yang ribet-ribet ya. Nah, jadi frekuensi memasak diukur berdasarkan seberapa sering sih seseorang menyiapkan makanan sendiri, bukan mengkonsumsi makanan yang sudah ada, yang siap jadi, yang tinggal kita kunyah-kunyah telan ya. Selain itu, tim peneliti juga mengevaluasi keterampilan memasak peserta. Waduh, kalau keterampilan memasak ya kita harus kursus dulu kali ya, saya terutama. Jadi tim peneliti ini juga mengevaluasi keterampilan memasak peserta melalui sejumlah kemampuan dasar seperti bagaimana dia merebus sayuran, menggoreng ikan yang meletup-letup itu ya. Kemudian yang sederhana mengupas bawang, beli yang sudah dikupas aja ada. Jadi nggak gitu konsepnya ya. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang memasak setidaknya sekali dalam seminggu punya resiko mengalami demensia sekitar 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang masak kurang dari seminggu. Kurang dari sekali dalam seminggu gitu, yang jarang masak lah. Hubungan tersebut tetap terlihat meskipun peneliti sudah memperhitungkan berbagai faktor lain yang bisa mempengaruhi kesehatan otak, seperti memang usia, tingkatan pendidikan, pendapatan, dan juga kondisi kesehatan mental. Seminggu sekali luangkan waktu untuk memasak ya, sahabat Pingin FM, biar nanti bisa membedakan, gak lupa mana garam, mana gula.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Slow dulu sahabat Dingin FM bersama lagunya John Legend, Ordinary People. Lagu yang cukup lama ya, tapi saya yakin pasti membuat Anda ikut bernyanyi. Yang tahu liriknya, yang gak tahu ya silahkan dicari aja liriknya ya. Oke, siang hari ini Dewi seneng banget sahabat Dingin FM. Ini kan jam rawan ngantuk ya. Biasanya saya sendiri, tapi sekarang saya beramai-ramai di sini. Dari jam 1 sudah diinformasikan, bahkan dari kemarin juga flyernya sudah mungkin dilihat gitu ya sahabat Dingin FM. Kalau sekarang kita kedatangan musisi yang luar biasa banget. Ini dari dua benua yang berbeda menyatu ya di studio Penguin FM Bali. Oke, selamat datang, welcome Alfred dan juga Shakira. Hai.
1: Halo.
0: Apa kabar?
1: Halo,
0: guys?
1: Baik. Apa kabar?
0: Hai, Alfred. Yeah. How are you?
2: I'm fine.
0: Fine ya. Si, mana ya? Kok nggak nyala ya, Beth ya? Say hi.
1: Halo.
0: Alfred.
1: Halo, halo.
0: Yang mana dia ya ini, Beth ya? Sebentar ya. Coba, coba let me check kenapa belum masuk. Say hi once again, Alfred.
3: Hi. Ah. Hello, how are you?
0: Oke, akhirnya masuk juga suara penyanyi tampan ini sahabat Dingin FM. Kalau saya kan udah aman.
1: Sudah aman. Oke, okay, sudah ya.
0: Sudah aman. Oke, okay, baik. Jadi, musisi asal Kuba ya, Alfred, yes. Matos ini resmi merilis single terbaru berjudul Kau Selalu di Hatiku dalam bahasa Indonesia loh sahabat Dingin FM ya. Dan lagu ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karirnya karena untuk pertama kalinya menghadirkan karya dalam bahasa Indonesia sekaligus juga memperkuat arah musikalnya sebagai artis dengan pendekatan lintas budaya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan dalam single ini Alfred tidak sendiri. Suaranya udah cantik banget kan tadi Anda dengar. Gak cuman suaranya cantik, wajahnya juga aduh luar biasa banget.
1: Ya ampun, makasih banget Kak. Kak juga kan cantik kok.
0: Ay, terima kasih. Dan kalau misalnya sahabat Pingin FM mau tahu ya seperti apa visual dari kedua penyanyi ini, Anda boleh langsung ke live TikTok kita ya. Oke, okay, hai, kita lagi
3: Hello.
0: Live TikTok di Pingin FM Bali, betul. Ada Shakira Nobel.
1: Iya.
0: Yes. Right, ya, oke. Okay. Ini menghadirkan perpaduan unik antara bahasa Spanyola ya dan juga bahasa Indonesia dalam satu lagu. Ih keren banget loh.
1: Oh, makasih banget Kak. Nah, makasih banget.
0: Yeah,
1: seriously, okay. Thank you.
0: Oke. Okay. Nah, Alfred juga Shakira selamat datang di Penguin FM Bali. Welcome to Penguin FM Bali ya.
3: Thank you.
1: Iya.
0: Dia bisa bahasa Inggris kan ya?
1: Dikit-dikit aja.
0: Dikit-dikit. Tapi yeah, mungkin yeah, yeah. Supaya terdengar suara seksi Spanyolanya.
3: Hola, ¿cómo estás?
0: Wow. Dia bilang hola itu aja sudah wah membuat Tinggal. Saya berteriak di sini.
1: Artinya yeah. deg-degan gitu.
0: Oke, oke. Okay. Hope you fine guys ya. Yeah, pasti sibuk banget ya dengan warawiri kesana kemari untuk promo lagu ini ya kan?
1: Iya, boleh tahan juga ya.
0: Okay,
1: boleh tahan sibuknya.
0: Ya, boleh tahan dulu sibuknya karena sekarang kita ngobrol dulu sama sahabat Dingin FM. Pengen tahu dong, mungkin saya kira ya kita in Indonesia aja.
1: Iya.
0: Kolaborasi ini seperti apa ceritanya? Boleh diceritakan ke sahabat Wingin FM. Kenapa kalian berdua sampai ketemu? Alfred, you're fine?
3: Okay,
0: ya?
3: Yeah, fine.
0: Okay. Just smile.
1: Okay. So,
0: and see me, okay?
1: Okay. So, mungkin untuk Alfred itu, she wants to know how we met.
0: Mm.
1: Ya, jadi untuk semua pendengar di Penguin Bali, perjalanan aku sama Alfred itu mulainya karena kita berdua di Singapura.
0: Oh, okay.
1: Ya, jadi kita dipertemukan melalui manajer kita dan Alfred itu dari awalnya yang kita ketemu dia menjelaskan konsep lagu ini dan saya merasakan bahwa pesannya sangat indah dan saya langsung tertarik sama ide ini dan nah begitulah saya terlibat.
0: Oh, jadi seperti itu keterlibatannya karena memang dipertemukan oleh sang manajer.
1: Iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya, dipertemukannya di Singapura.
1: Iya. Yes.
0: Oke, karena yes. Memang tadi saya sempat ngobrol juga sahabat Pingin FM sebelum live, Alfred ini memang musisi dari Kuba ya.
1: Iya, asalnya
0: juga,
1: Kuba.
0: Dan memang sudah sudah cukup lama gitu
1: iya,
0: ya sebagai
1: iya.
0: Seorang musisi di sana dan memang sekarang punya kesempatan untuk kolaborasi bersama saya kira di lagu ini ya.
1: Yes.
0: Nah, lagu ini menceritakan tentang long distance love.
1: Iya. Yes.
0: Apakah ini ada semacam apa ya pengalaman atau seperti apa? Ya.
1: Untuk aku sih, iya. ya merupakan sesuatu yang aku bisa banget relate.
0: Oh, wow.
1: Dan
0: pengalaman ya Mbak ya.
1: Dikit-dikit ya pribadi gitu. Jadi nah dari situ aku bisa banget relate sama lagu ini karena kan kita lagi dalam zaman non commitment kan. Jadi aku mau kedepankan tentang cinta yang membawa cinta itu tetap kekal, gak kemana-mana. Dan aku sama Alfred merupakan orang yang masih percaya kepada cinta, old school love. Jadi gak kira ya jaraknya jauh, tapi cintanya tetap ada, hubungannya tetap kuat gitu. Iya.
0: Okay. Antara Kuba dan juga Singapura mungkin.
1: Ay.
3: Singapura.
1: No comment ya. No comment.
3: No comment.
0: Okay, baiklah. Oh, for our friend. Okay. This is your first song in Indonesia, right?
3: Yes.
0: Apa ada kesulitan gak sih? Difficult pronounce in
3: Egging.
0: Indonesia?
3: Huh? Egging. Egging.
0: Apa itu?
3: Inging.
1: Ingin.
0: Ingin. Ingin. Oh.
3: Yes. For me difficult.
0: Ingin.
3: Yeah.
0: Ingin. Oh, makanya apa itu?
1: aku juga kayak inging. Oh. Enggak pernah dengar. Yeah. Tapi ingin.
0: Tapi dalam lirik lagu ini ada. Ada di
1: ada
0: kesusahan.
1: Aku juga enggak tahu ya. Ada sih waktu kita latih itu aku rasanya kayak ada itu ya. I think it was
0: angin masuk angin. Oh, ang ya, ang itu susah.
1: Dalam,
0: ya.
1: Dalam juga itu susah. Kalau ada lengkapnya sama itu rada susah kan
0: agak
1: ya.
0: Agak susah ya pronounce Indonesia seperti itu. Oh, itu yang dirasa sulit ya untuk Alfred ya.
3: But now I study sedikit-sedikit. I need to practice every day.
0: Iya, practice every day ya.
3: Yes.
0: Kenapa aku jadi
3: apa kabar? saya Alfred dari Kuba.
0: Wow. Mulai pasti.
3: Saya penyanyi.
0: Saya penyanyi bukan pelawak.
1: Kayak itu lucu banget ya.
0: It's good. Maksudnya dia juga mau berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Saya kira ya. Oke, okay,
1: iya,
0: baik.
1: Aku juga itu kayak aku tuh bangga banget ya, temannya udah bisa kayak latihannya kayak tiap hari gitu ya. Sebelum kayak rekamannya di studio itu tiap hari kita ngerjain ya akhirnya boleh.
0: Akhirnya
1: apa, bisa juga.
0: Learning by doing gitu ya.
1: Iya,
0: dia belajar
1: gitu kan.
0: Oke, okay, baiklah. Oke, okay, good Alfred.
3: Bagus.
0: Bagus.
1: Bueno.
3: En español. Bueno.
0: Oh, bagus. Wah, sambil sekalian praktis Spanyol nih, siapa tahu bisa ke sana one day jalan-jalan kita gitu ya. Berarti
1: iya.
0: Ya, see you in Spanyol one day, oke.
3: Okay? Okay, practice together.
1: Yeah. Kita bareng ya, yuk.
0: Yuk, mari.
1: Havana ya.
0: Nah, oke, okay. Untuk sekarang kita lebih ke lagu ini sendiri ya. Gimana rasanya kerja sama dengan seorang Alfred yang punya gaya musik khas Latin ya?
1: Iya, untuk aku sih itu pengalaman yang sangat spesial buat aku karena kan ya sebelum itu aku cuman pernah bekerja sama kayak musisi di Singapura gitu. Jadi vibe-nya lebih kurang kepada R&B sih, itu that's my roots kan, R&B sama jazz. Tapi setelah aku bekerja sama Alfred itu aku merasakan bahwa aku itu bisa membawa lagu yang unik, yang lebih kayak Latin energy ya, yang tinggi ya, yang seperti lebih fuego. Fuego. Aku belajar kamu fuego.
0: Mulut terus agak monyong-monyong sampai fuego.
3: Fuego, yes.
1: Fuego. Ya, nah itu jago banget ya. Jadi untuk aku, that's one of my favorite experience working together.
0: Oh, baiklah.
3: It's very nice.
0: The experience very nice gitu ya. Working together with Shakira ya.
1: Ada pertukaran itu ya, pertukaran budaya.
0: Nah, itu dia. Saling mempelajari budaya satu sama lain gitu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kenapa memilih In Indonesia lagunya?
1: Karena kan untuk aku mau ngutamain budaya Indonesia, bahasa Indonesia.
0: Saya kira sendiri ada Indonesia nggak sih?
1: Ada.
0: Oh, ada. Oke, makanya pasti gini bahasa Indonesianya ya.
1: Oh, makasih Kak, makasih.
0: Cuman wajahnya, wah benar-benar cantik banget loh.
1: Makasih, Kakak juga cantik kok. Kita semuanya yang di dalam studio ini emang cantik ya, di luar dan di dalam.
0: Okay,
1: ya. Jadi untuk aku sih, aku punya darah Indonesia di bawah mamanya. Jadi untuk aku mau kuatkan lagi, aku mau utamain budaya kita.
0: Budaya kita ke Indonesia.
1: Seluruh ya? Dunia.
0: Ke seluruh dunia. Oke. Okay. Yeah. Karena ini kan juga lagunya pasti akan di-play di Kuba juga ya.
1: Doi. Iya. Sih? Ya, sih? Makanya itu juga merupakan
0: betul ya. Ibu manajer bilang, iya, angguk-angguk. Iya.
1: Itu yes. Edianya. Iya.
0: Nah, makanya diperkenalkanlah dengan bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Dan juga mengajak Alfred ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Wah, semoga bahasa Indonesia semakin mendunia gitu ya, Sahabat Ingin FM. Dibawa oleh, saya kira juga Alfred ini ya. Iya. Luar biasa banget lagunya berjudul
1: Kau Selalu di Hatiku.
0: Kau Selalu di Hatiku. Nanti juga mereka akan nyanyi loh. Jadi kita langsung mendengarkan secara live. Tapi tahan dulu, saya mau mengajak kalian untuk nge-games dulu kita. Biar semakin happy siang hari ini. Segmennya Behind the Lens ya. Jadi di sesi ini akan ada pertanyaan-pertanyaan umum. Some fun question.
1: Okay.
0: You don't look afraid ya? Yeah? Don't afraid.
1: Alfred itu nggak takut.
3: Okay, no problem.
1: Alfred no scared.
0: No scared. Yeah. Yeah. Okay, baiklah. Okay, yang pertama. Mm-mm. Siapa yang who is

0: bisa berkomunikasi gitu kan. Jadi walaupun bahasa itu kayak terkadang menjadi kayak tantangan, tapi kita bisa aja sih, yang pentingnya ya pakai aja Google Translate, right?
1: Itu dia. Terima kasih untuk Google Translate ya. Nah, kalau misalnya lagu ini if this song was a color, what's color? Untuk lagu ini tuh warnanya tuh seperti apa warnanya? Misalnya,
0: Untuk aku teal green.
1: Green, teal green.
0: Teal green.
1: Teal green.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Search Sahabat Twin FM itu warnanya kayak apa?
0: Untuk
1: Alfred mungkin?
0: Alfred?
2: Yellow.
1: Yang selalu bersinar gitu ya, shine.
2: Yellow, yes.
1: Yellow. Oke, okay, baiklah.
2: Yeah. Amarillo. Yellow. Amarillo. En español, amarillo.
1: Amarillo. Oh, amarillo. Bahasanya yellow, kuning ya. Amarillo.
0: Amarillo.
1: Wah, sekalian belajar bahasa Spanyol saya Sahabat Pingin FM. Siapa tahu bisa ke sana.
2: Bahasa? Bahasa?
1: Kuning.
2: Kuning.
1: Yeah.
2: I like kuning.
1: Kuning.
0: Oke.
1: Iya. Next question. What was your first CD? CD yang dibeli? Apa? Ingat gak musisi apa? Lagu apa?
0: Ingat. Ingat sekali loh.
1: Apa? Ingat sekali tapi lama ya.
0: Ada sih, aja di pikirnya kayak udah. CD-nya Ariana Grande.
1: Oh, Ariana Grande.
0: Iya, album albumnya berjudul My Everything.
1: My Everything, yeah. Ariana Grande. Siap, itu dia.
0: Belinya
1: Alfred, maybe you remember what CD first you buy?
2: Wait.
1: Google Translate tolong.
2: No. Huh? I not remember the.
1: Oh, no my remember. Phone. Yeah. Enggak ingat dia sayangnya Sahabat Pingin FM. Musisi apa gitu? Musisi.
2: In Cuba is different. Is different.
1: Hah? Oh, baik. Cuba enggak ada CD gitu ya. Apa di sana adanya, Kak?
2: Tengok. Hah? No, yes, CD but as before is different. Es muy complicado. Complis.
1: Oh, complicated ya. Ya sudah. Ada cuman mungkin
2: tidak ada ya.
1: Oke, dia tidak membeli CD karena dia memproduksinya sama Twin FM ya. Di lagu-lagunya tentunya. Oke, okay? Okay. Berikutnya adalah kita ke mana nih berikutnya? Sesi ketiga. Oh, lanjut tanya-tanya. Untuk for Alfred ya. If you had a chance to collaborate with Indonesian singer, maybe in the future, yeah? Who would be? Siapa tahu?
2: Maybe Tulus.
1: Tulus. Oh, Tulus. Yes. Sudah tahu Tulus sama Tina.
2: Like
1: you know the song?
2: Tulus? Yes, I know.
1: Oh yeah. You
2: know.
1: Apa judulnya?
2: Kukira. You know.
1: Kukira.
2: Yeah.
1: Apa sih kok tiba-tiba aku ngeblank? Hati-hati di jalan.
2: Yes. Mahalini.
1: Mahalini, ya. Yes. Mahalini from Bali.
2: From Bali,
1: yeah.
2: Really?
1: Iya. Yeah. Iya, wow. Jadi ngobrol ngamur gitu ya. Ya, Mahalini from Bali.
2: Oh, nice.
1: My sister, okay. Mahalini is my sister.
2: Really?
0: Your younger sister?
1: Yeah.
0: Or your older sister?
1: No, my younger. I'm older than Mahalini. Ya, seperti itulah ya percakapan kita. Oke. Okay. Maybe other than bahasa Indonesia, ada nggak bahasa yang mungkin akan dipelajari? Other bahasa Indonesia.
2: Oke.
1: Okay.
0: Other language you want to learn?
1: Other language?
2: No. Wait.
1: Google Translate tolong dibantu.
2: No.
1: Siapa tahu dia mau belajar bahasa
2: Indonesia. Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia. Oh, not bahasa kalbu ya?
0: Iya, bahasa kalbu itu means from the soul.
1: Bahasa kalbu. Okay. Itu lagu ya.
0: Oh, my favorite.
1: Ya, ada lagu Titi DJ. Iya. Tahu dia ternyata.
0: My favorite.
1: Titi DJ, one of our diva Indonesia.
2: Okay, really.
1: Bahasa kalbu, name lagunya.
0: Yeah, name lagunya. Anthem.
1: Judul lagunya, ya. Title of the song. Nah, itu dia. Soalnya harus ditranslate dulu di otak saya sama Twin FM ya. Nah, untuk Shakira sekarang ini ya. Kan kamu punya latar belakang budaya yang sangat beragam nih.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana menurut Anda ya, keberagaman itu mempengaruhi cara musik dari Shakira sendiri?
0: Iya.

0: maksudnya apa ya?
1: Oke, jadi kan punya latar belakang budaya yang beragam,
0: iya, ya
1: kan?
0: Iya,
1: kan ada apa Indonesianya juga, iya, kemudian Singapurnya juga. Iya. Nah ini bagaimana menurut Shakira sendiri keragaman itu mempengaruhi cara bermusiknya Shakira?
0: Begitu. Iya. Untuk aku karena aku kan I grew up mixed kan, jadi ngobrol bahasa Indonesia boleh. English
1: sangat lancar lagi bahasa Indonesia.
0: Makasih Kak. Makasih, itu banyak latihannya, banyak
1: sekali ya. Okay.
0: Karena kan di Singapura itu community Indonesia itu kan kecil. Jadi semua teman-teman aku di Indonesia itu di Singapura itu jadi teman aku kan.
1: Okay, okay.
0: Jadi kayak nah dari situ aku banyak dengar lagu Indonesia, banyak dengar lagu kayak diva-diva Indonesia gitu. Kayak my favorite singers itu kayak Rosa. Kayak siapa lagi, Ruth Sahanaya, gitu.
1: Okay.
0: Raisa, semuanya. Bener. Jadi aku suka dengar lagu kayak genre-nya kayak ballad ataunya jazz, R&B gitu. Jadi aku juga suka banget dengar lagu kayak Mariah Carey, Whitney Houston. Juga aku pernah belajar musik klasik.
1: Okay.
0: Jadi dari situ teknik suara aku kayak, aku selalu dibilang, oh suara kamu kayak ada elemennya klasik, ada juganya pop, jazz, R&B. Jadi kayak semuanya sih jadinya. Untuk
1: karena suka dengerin lagu-lagu juga yang lain gitu ya, diva-diva Indonesia kita ya.
0: Betul.
1: Baik, belajar dari situ juga.
0: Iya betul. Jadi nah dari situ lagu-lagu yang selalu aku tulis merupakan lagu yang mempunyai banyak elemen dari situlah.
1: Oh, Shakira juga nulis lagu ya?
0: Iya.
1: Oh, wow.
0: Iya, sebelum kita berkolaborasi aku tuh udah punya musik sendiri.
1: Oh wow, keren banget sahabat Tingin FM. Jadi emang sebelum lagu ini Shakira juga sudah aktif menulis lagu gitu ya. Dan juga menyanyikannya sudah pasti.
0: Betul.
1: Keren banget. Nah sedangkan untuk lagu Kau Selalu di Hatiku ini seperti apa harapan dari kalian berdua?
0: Untuk semua pendengar, aku sama Alfred berharap bahwa kalian semua akan terasa kayak bukannya kita mau kalian rasa kayak galau gitu ya, tapi
1: galau sih pasti ya.
0: Ya galau kan tuh emang pasti ya.
1: Hubungan jarak jauh kan.
0: Iya kan, tapi kita mau kalian kayak terus percaya sama cinta, terus percaya sama komitmen.
1: Komitmen itu dia.
0: Iya itu kan topik yang sering kayak di apa ya dibahaskan pada zaman ini kan banyak orang kayak gak mau komitmen lah, cuma maunya kayak casual gitu kan.
1: Jadi kita mau
0: tetap lagu kita memberi apa ya kepentingan kepada hubungan dan you know hubungan kita di dalam hidup ini adalah sesuatu yang paling penting ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya dan juga kita mau kalian untuk support kita and always remember to put Indonesian culture first.
1: Dan jangan lupa request lagunya di Pingin FM Bali. Itu penting juga kan.
0: Betul.
1: Nah, itu dia sahabat Pingin FM. Penasaran seperti apa merdunya suara mereka berdua berkolaborasi di lagu Kau Selalu di Hatiku ini? Nyanyi ya, Shakira ya. Ini mau nyanyi full lagu ya?
0: Iya.
1: Satu lagu. Iya.
0: Iya.
1: Okay. Kita dengerin langsung yuk sahabat Pingin FM yang penasaran seperti apa. Jangan lupa boleh tonton TikTok kita di Pingin FM Bali. Kalian bisa nonton di sana ya. Alfred juga Shakira akan membawakan lagu mereka sahabat Pingin FM. Ini dia Kau Selalu di Hatiku.

0: patungin FM, tepuk tangannya.
1: Terima
0: yang
1: kasih.
2: Terima kasih.
0: Kita. Ih, keren banget, ngeblend sekali suara kalian berdua ya, luar biasa. Alfred Matos and Shakira Nobel, jadi kau selalu di hatiku. Keren banget. Tentunya harus wajib ya, wajib request di Radio Pingin FM ya. Dengerin tadi Alfred Matos ini bicara bahasa Indonesia fasih juga di lagu ini ya.
1: Iya, banyak latihan itu, Kak.
0: Banyak latihan nih, iya. Luar biasa, keren banget loh sahabat
2: Pingin FM.
0: Sedikit-sedikit. But good.
1: Okay. Keren.
0: Next project, maybe next project ya, after this song.
1: Iya.
0: Lagi apa yang dilakukan? Mungkin ada kolaborasi-kolaborasi lain lagi atau seperti apa?
2: Yes, one bachata. Maybe uang gue bachata.
1: Iya, kayaknya kita lagi dalam proses untuk membuat versi bachata untuk lagu Kau Selalu di Hatiku ya.
0: Oh, yes. Jadi akan ada versi yang lainnya juga.
1: Iya, jadi kita bakal nge-transform lagu ini menjadi lagu yang faster. Bisa joget kan.
0: Jadi istilah versi remixnya gitu ya.
2: The remix.
0: Oh, wow, good.
2: Iya.
0: Kita sangat menantikan lagunya seperti apa.
1: Terima
0: ya. Nah, untuk sahabat Pingin FM, saya kira apa yang mau disampaikan untuk sahabat Pingin FM untuk pendengar lagu-lagu ini seperti apa?
1: Untuk pendengar di Pingin FM, terima kasih banyak karena udah sudi mendengar lagu kita.
0: Oh, sangat dong, ini keren banget, betul. Saya jadi ingat ada lagu dulu, lagunya Enrique Iglesias sama siapa sih?
2: Bailando.
0: Iya, Bailando. Kan dulu sebelumnya ada yang duet siapa ya? Pokoknya ada Indonesia dan juga satu penyanyi dari luar juga.
1: Oh, ada ya?
0: Ada.
1: Lupa. Judulnya apa ya?
0: Karena saya lupa, kita abaikan saja.
1: Nanti kita bahas ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: apa sih Andre Hehanusa sama siapa gitu? Ada.
1: Saya kurang pasti ya.
0: To love a woman.
1: Eh, denger deh.
0: Siapa sih lagunya, nanti ya penasaran juga ya.
1: Aku juga lagi penasaran kalau ada yang ada, kalau pendengar yang lihat di TikTok muka aku kayak penasaran juga ya, siapa ya gitu.
0: Mungkin sekalian saya kira promonya. Mau follow-follow Instagram.
1: Oh iya pasti. Ya kan kita lagi di zaman sosmed, teman-teman.
0: Yes.
1: Jadi jangan lupa untuk follow aku sama Alfred di IG, TikTok, YouTube, segala macam. Untuk aku IG-nya Shakira Nobel dan untuk Alfred,
2: Alfred Matos Official.
1: Iya.
0: Aku sudah follow. I follow you.
2: Oke, okay, thank you. Terima kasih.
1: Kita follow balik ya.
2: Terus
1: semuanya follow-follow, happy-happy ya.
0: Boleh follow sosial media mereka supaya tahu juga kegiatannya seperti apa ya. Oke, okay,
2: thank you banget Alfred. Terima kasih.
0: Shakira juga terima kasih. Sukses untuk lagu Kau Selalu di Hatiku ini. Kita tunggu versi yang lebih remixnya ya.
1: Iya.
2: Okay, yes.
0: Jangan lupa dikirimkan juga ke Radio Pingin FM.
1: Oh ya, itu pasti dong.
0: Pasti
1: kan.
0: Oke. Okay. Setelah ini mungkin ada kegiatan lain lagi? Ada?
1: Kayaknya ada.
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baiklah. Enjoy Bali sampai kapan?
1: Kita di sini sampai tanggal 13.
0: Alfred?
1: Tapi Alfred tetap di sini ya?
0: Iya. Wow, Alfred sampai akhir bulan dia di sini sahabat Pingin FM. Main-main nanti, you come here.
2: Yeah.
1: Kerap ya.
2: Of course, ntar, yes.
1: Ntar Kak Dewi bisa belajar lagu itu ya. Bisa cari tahu tuh lagu apa.
0: Ya, itu dia. Nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Iya.
0: Tapi thank you, terima kasih. Thank you for coming,
1: terima
0: guys.
1: Terima kasih.
0: Sukses untuk lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Sahabat Pingin FM, jangan kemana-mana. Dewi Ragata masih di sini sampai nanti di jam 4 sore. Stay tuned di Office Hour.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
10: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
10: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
13: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
14: Mau tea juice, mau.
13: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
15: Aku mau tea juice lemon.
16: Kalau aku mau tea juice madu.
17: Aku gula batu.
16: Mau melati.
17: Aku lapar.
13: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
14: Asik.
13: Nah, gimana? Enak es tehnya?
16: Enak.
17: Mau dong.
16: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
17: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
13: Mau tea juice lagi?
17: Mau.
13: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
16: Panas-panas enaknya minum tea juice.
17: Semua rasanya enak.
13: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
18: Fresh single on Penguin FM.

Kesha Lefranca kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefranca. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you're probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Tuah Cinta. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Banyak orang menunggu semuanya sempurna dulu sebelum mulai melangkah. Padahal seringkali yang paling penting bukan seberapa lengkap yang kita punya, tetapi seberapa besar niat untuk mencoba. So, mulai aja dulu dari apa yang ada hari ini.

0: FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang, sahabat Wingin FM. Lagu lama dari Anggun, ini dia Mimpi, melambung jauh, terbang tinggi, mari wujudkan mimpi yang menjadi kenyataan. Duta bahasa kita sudah ada di depan mata saya. Ada Dinda yang sudah akan siap temani Anda. Dinda sama Betty ya di intermezzo sahabat Wingin FM. Silakan lanjut untuk request ya. Terima kasih yang sudah menyapa. Lagu tadi juga di request sama G Agung, sudah saya play lagunya. Apakah punya kenangan juga seperti Dinda di lagu tersebut, di mana dia langsung meraih juara duta bahasa kita ya. Oke, terima kasih sudah meramaikan Office Hour sahabat Wingin FM. Besok Kamis ya, besok ada yang sugihan. Dinda sugihan apa?
1: Besok.
0: Oh besok, besok siaran. Ya besok siaran. Ya saya juga siaran. Iya, pokoknya sembahyang dulu baru siaran gitu ya duta kita. Oke, Dewi berkata pamit ya, besok ketemu lagi sama saya sahabat Wingin FM. Bye. Kok ini lagi lagunya? Bye.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Moon FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Dinda, apa kabar hari
2: Baik dong.
0: Ini?
2: Happy juga.
0: Happy gak ketemu Sumaya?
2: Hey, itu dia salah satunya. Tapi yang kedua ini karena tangkiku udah full sekarang.
0: Oh ya ampun, oh emang God. Biasanya gak pernah full?
2: Gak pernah.
0: Hari ini baru isi.
2: Hari ini baru full dan wow, happy.
0: Gak kaget? Oh kirain kaget tuh. Kok bayarnya segini cuma isi segini?
2: Iya lagi.
0: Secara kan naik ya Sobat Tuning FM ya. Lagi isu panas sekali.
2: Pantesan. Oh happy tapi gak jadi nih.
0: Karena aku hancurkan happymu ya.
2: Mikir lagi.
0: Pantesan, soalnya dari kemarin itu kemarin sore ya. Habis cari sampingan di luar sana gitulah ya bilangnya. Aku tuh ke tempat-tempat pengisian bensin itu mau beli Pertamax. Biasanya kan jalur eksklusif lah bilangnya agak sepi gitu ya. Kemarin di mana-mana full. Ternyata mengisi ya.
2: Udah pada tahu ya berarti ya?
0: Sepertinya, makanya aku heran kok tumben banget nih ada apa. Makanya tadi pagi baru bangun. Setelah aku dapet DM yang banyak banget gara-gara Ade ya. Ade ngirim posting itu loh.
2: Oh iya iya iya.
0: Jadi pada salah ngira nih. Oh. Ade kenapa warisan gitu.
2: Bilang, no.
0: Hello, tidak. Coba hey, coba dibaca baik-baik. Itu dia membuat postingan apresiasi. Oh, iya ya, maaf. Soalnya kamu postingnya di jam malam katanya. Oh. Aku lagi salah. Ya udahlah, enggak apa-apa, maaf. Bilang. Sengaja sih padahal.
2: Paniknya biar heboh.
0: Oh, gitu. Nah, itu dia. Tadi itu juga mikir pagi ngeliat berita, oh ala pantesan.
2: Kaget loh. Semua buat story

0: ya kan?
1: Karena gak pernah.
0: Gak pernah.
1: Gak
0: terus
1: pernah.
0: Biasanya kamu beli bensin eceran apa gimana?
1: 20, itu kan naik 3 aja, gak pernah yang sampai full, bener-bener full meres, itu gak pernah.
0: Oh iya, kenapa?
1: Gak tahu ya.
0: Emang karena kamu ada gebetan di pom bensin, gimana kayak sengaja ya, banget ngisi dikit-dikit tiap hari kan? Who knows?
1: Karena kalau misalnya ngisi itu kan 20 pas udah habis banget, jadi 20 tetap dikit dia.
0: Oh iya.
1: Mau si 30 juga gak nyampe penuh.
0: Kalau fullnya berapa? 40 kan?
1: 30 bisa, tapi kalau misalnya waktu ngisi itu gak habis banget.
0: Oh alah.
1: Kalau diisi pas udah keblit, lama keblit-keblitnya udahlah, naik paling cuma 3-4.
0: Berarti Dinda nunggu sampai habis banget.
1: Habis.
0: Bahkan pernah dorong katanya loh.
1: Pernah. Mogok lo sampai nginepin.
0: Hah?
1: Nginepin motor.
0: Jam
1: di warung Madura itu malam.
0: Bentar.
1: Di warung Madura itu kan mau beli bensin. Tapi di sana Kak kosong. Udah habis.
0: Ya. Hari sial tidak ada di kalender.
1: Udah berhenti di sini habis mogok enggak bisa hidup lagi.
0: Akhirnya ya nginep.
1: Kak nginep ya di sini motor saya iya.
0: Terus kamu pulang naik apa?
1: Gojek.
0: Gojek. Oke, Mbak Bang Gojek penyelamat Dinda.
1: Untuk sih besoknya langsung beli sama temennya.
0: Oh ya, memang dibawain.
1: Ya tapi
0: jangan ditiru ya.
1: Jangan ditiru ya. Kalau aku sih tunggu satu kota aja aku beli sih biasanya. Ke satu kota terus baru kebit-kebit dikit langsung aku beli. Kemarin tuh aja agak nekat memang.
0: Karena mikir jauh kan. Sama venue juga deket sama pom bensin. Ternyata masih agak ke depan venue-nya.
1: Kayaknya jangan pernah mikir kayak gitu ya sih.
0: Iya. Gak boleh lagi no-no ya.
1: No-no ya. Bahaya loh itu.
0: Betul. Kalau Anda gimana sahabat Tungin FM?
1: Tim yang mana? Apakah belinya seminggu sekali gitu ya? Biar sampai kedip-kedip lagi baru beli. Atau terus beli biar sampai full? Sampai gak sih?
0: 5 hari udah habis. Balik-balik nangkar renon tapi terus iya lumayan.
1: Tapi iya loh.
0: Iya kan?
1: Jadi gak seminggu 3-2 kali.
0: Apalagi kamu kesini juga lumayan dari mana?
1: Banjar.
0: Iya, itu sudah karya kesini. Makanya.
1: Ya mungkin yang bawa motornya keluar beli apa makanan.
0: Nah itu.
1: Atau belinya pas mau pergi jauh aja, jalan-jalan keluar kabupaten gitu ya.
0: Pulang kampung atau kemana gitu
1: luas gitu.
0: Oke. Okay. Terus cerita. Atau yang gimana silakan? Atau enggak pernah beli karena pakai motor listrik?
1: Oh iya, bener banget.
0: Motor mobil listrik enggak pernah beli jadinya. Cus, kasih tahu kita yuk. Tunggu kemana Din?
1: Kirim aja di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Lewat Instagram, Facebook bisa di @pinginfmbali. Twitter X juga boleh di @radiopinginfm.
0: Yui, kasih tahu kita kapan Anda membeli bensin. Biasanya mengisi bahan bakar di kendaraan Anda ya.
1: Cus.

0: Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green per Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 resmi naik menjadi Rp16.250 per liter. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
1: Sementara itu, sahabat Penguin FM, sejumlah samudra menghadapi tekanan berat akibat aktivitas manusia setelah laju kenaikan permukaan laut meningkat dalam 10 tahun. Demikian laporan yang dipimpin PBB sehingga mendesak upaya global untuk membatasi dampak polusi dan perubahan iklim. Tekanan yang meningkat ini bersifat kumulatif meliputi polusi dan industri penangkapan ikan berskala besar.
0: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dina Mela dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: sudah punya keinginan ke GWK Cultural Park lagi karena sudah lama banget gak kesana sampai lupa rasanya dibuat takjub, atau jangan-jangan Anda memang belum pernah kesana, cus disegerakan ya. Karena ini saatnya Anda kembali ke GWK Cultural Park, lagi ada promo ID Bali 125.000 buat berempat.
1: Ya, sebenar banget GWK itu bukan cuman patung yang kita lihat dari luar aja, karena begitu masuk dalamnya tuh luas banget sobat Finevem, terbuka, nyaman dan banyak spot menarik yang gak pernah dibayangkan. Tempat yang pas banget juga buat quality time bersama keluarga karena anak-anak bebas bermain, orang tua bersantai sambil nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Dan sekarang nih Anda bisa loh naik sampai lantai 9 dan 23 Patung Garuda Wisnu Kencana, bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau lapar pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
1: Tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang, nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di tiket buat GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
0: Yuk ajak keluarga ataupun teman, terus habisin waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagramnya @gwkbali. Sekali lagi Instagramnya @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: bilang ya, kalau punya pengalaman tidur yang buruk, terus jatuhnya mimpi buruk, kesehatan juga memburuk, bikin trauma, Din. Makanya supaya dapat pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, pakai dong spring bed Lady Americana buat bobo. Karena Lady Americana merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Jadi cocok banget buat Anda yang klasik atau selera berkelas internasional.
1: Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi sahabat Queen FM, didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik nih untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: You follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram at Lady Americana Bali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.
2: Press single on Penguin FM.

Ariana Grande resmi memulai era album barunya, Paddle, lewat perilisan single Hey That I Made You Love Me pada Jumat 29 Mei. Lagu yang diproduseri bersama Max Martin, Ilya, dan juga Ariana Grande sendiri ini menjadi single non-soundtrack pertama sejak Twilight Zone pada tahun 2025. Di lagu ini, Ariana Grande menghadirkan nuansa emosional dengan lirik tentang melepaskan hubungan, termasuk pada kalimat I know that I will find my way from you like flowers from a tomb.

0: Weather Podcast. Weather Podcast.
1: Wunca yang memberikan kita kepanasan maksimal dari beberapa hari ini.
2: Iya loh, tapi dingin juga sih karena ada angin ya.
1: Karena malam. Iya. Kalau malam memang dingin banget
2: sih. Iya loh, tapi ya.
1: Kalau siang tetap aja, apalagi panas.
2: Wah. Harus pakai kaos tangan, coba tuh harus pakai masker.
1: Biar enggak belang. Biar enggak.
2: Wah, itu kalau misalnya pakai belang no, langsung beneran.
1: Iya.
2: Hitam tangan.
1: Terus perih tanganmu.
2: Iya lagi.
1: Tidak.
2: Tapi kalau misalnya lihat di Wunca hari ini sih sebagian berawan.
1: Berawan.
2: Iya, sebagian berawan, tapi kalau di luar juga gini.
1: Bukan di kita berarti berawannya.
2: Agak gulem sih, Kak.
1: Oh iya.
2: Agak gulem.
1: Wah, jangan dong.
2: Jangan dulu dong ya.
1: Gua bawa sandal jepit ini. Kasihan lo sepatuku ini kehujanan.
2: Kasihan lo itu berapa tuh?
1: dua pasang. Sepasang, Din.
2: Kalau suhunya 23 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius terasa seperti 33 derajat Celcius.
1: Oke.
2: Okay. Untuk kemungkinan hujan kecil sih 7%. Untuk kecepatan angin 15 sampai 25 km per jam. UV indeksnya ini lumayan tinggi loh sahabat Pin FM, di 10.
1: Oke, 10 jadi, ya. Jadi ya jangan lupa itu dia tadi sunscreennya.
2: Sunscreen. Terjaga kulitnya
1: biar enggak flek loh.
2: Ih.

0: Deh, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: To the past. Back to the past.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Balagita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovi & Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director. 103.6, your sweet music station. Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: gue turut senang karena Dinda akhirnya sudah membeli bahan bakar untuk motornya sebelum dia dorong motor lagi.
1: Lega deh, bisa stretching.
0: Eh tapi sekarang kalaupun kamu harus dorong motor, telepon aja Suma. Suruh dia yang dorongin maksudnya.
1: Gak mau, mending mandiri, independen.
0: Eh gak apa-apa lagi.
1: Gak mau, jadi independen aja deh.
0: Mumpung ada yang bisa diperbantukan gitu loh, Din.
1: Mending telepon Babang Gojek aja.
0: Oh gitu, lebih oke Babang Gojek pada Babang Suma ya. Minggir dulu deh Sum.
1: Lagi malas.
0: Makanya Dinda happy hari ini karena tidak bertemu Suma, sahabat Tungin FM ya.
1: Ketemu Cibeti aja deh.
0: Cibeti. Cici.
1: Au.
0: Males banget. Tapi Anda jangan malas isi bahan bakar ya, sahabat Tungin FM ya. Walaupun lagi naik Pertamax sekarang kan. Terus makanya kita pengen tahu seberapa, apa sih pertanyaannya?
1: Ini biasanya Anda ngisi bensin pas kapan tuh? Ya, tim gitu yang dia. Mana tuh? Ini kalau kata Mbok Rom dia sama kayak Dinda.
0: Ngapa?
1: Pernah loh dia dorong motor loh.
0: Aduh, Mbok Rom mulu makanya isi tuh bensin, jangan isi multo ya. Atau softener soklin.
1: Mana gitu. Bawa barang lagi tuh. Bawa apa tuh, bawa laundry gak?
0: Aduh. Gimana tuh ceritanya Mbok Rom tuh?
1: Katanya kalau Mbok Rom dua kali sehari kalau inget.
0: Dua hari sekali. Wow.
1: Kalau inget, bukan sekali. Dua kali, mogok karena kehabisan bensin tapi sering. Dorong karena kehabisan dan dorongnya pun gak tanggung-tanggung. Pas tanjakan yang jalan kampus Udayana, kalau dari MACD Jimbaran naik mau ke gedung rektoran UNUD pasti tahu.
0: Tahu.
1: Di sini lah Mbok Romi sering dorong motor mana isi bareng depan belakang. Katanya banyak lagi mau nangis, terus tapi salah sendiri lupa isi.
0: Nah itu baru tuh. Mau bilang kalau udah kayak gitu salah siapa?
1: Tapi dorongnya jauh banget.
0: Dan medannya itu loh
1: naikkan itu loh di Bandung itu.
0: Iya.
1: Wah.
0: Bandung Collection ya sekarang di situ udah lama banget kesitu.
1: Udah lama lagi sama lagi. Anak UNUD loh tapi enggak pernah ke sana loh.
0: Iya lagi. Kita Kamsut soalnya Din.
1: Kamsut, tim Kamsut.
0: Anak Kamsut kita Kampus Sudirman ya. Terima kasih Mbok Rom, jangan sering-sering gitu ya. Mengkhawatirkan dan membahayakan diri loh.
1: Iya, tapi itu bikin motornya rusak enggak sih?
0: Iya. Katanya. Tuh bang, alih gaya ada Din.
1: Turun mesin nanti loh.
0: Nah itu, Anda juga turun mesin loh ikut Morong.
1: Nah loh.
0: Gempor, ada Gus Bawa.
1: Halo Gus Bawa.
0: Selamat sore, Cece Betty dan kayak Dinda cantik. Lagunya adalah Elsia, Aan Story Trauma. Zodiaknya Cancer, oh iya kita juga mengajak Anda. Kasih tahu zodiak kita ramalin, hari ini hari Rabu loh. Kalau menurut Gus Bawa, dia itu beli bensin harus tunggu sampai kedip-kedip dulu. Gus Bawa suka dikedipin soalnya ya kan Gus? Gak tahu aku.
1: Nah lo.
0: Atau kamu suka kedip-kedip makanya suka pakai kacamata hitam dia.
1: Oh gitu alasannya.
0: Biar saru ngedipin orang.
1: Padahal gitu. Kelihatannya dia.
0: Tetap aja. Alismu ikut jek-jek soalnya
1: Gus. Oke. Okay.
0: Ada siapa lagi?
1: Terus ada Mbak Panca. Halo Mbak Panca. Lagunya Thousand Year udah diputar ya tadi ya?
0: Udah.
1: Aku isi bensin pas abis banget. Pokoknya kalau udah tetes terakhir males banget masuk pom bensin walaupun aku pakai Pertamax. Jadi sekali isi langsung full tank sudah cukup 5 hari bahkan lebih. Tuh.
0: Wow.
1: Yang bikin males itu adalah ngantri.
0: Tapi padahal kalau Pertamax gak ngantri.
1: Tapi ada beberapa ngantri loh.
0: Iya sih, makanya aku suka di Gatsu tengah.
1: Gak terlalu.
0: Oh. Tapi kalau yang biasa, apa satu lagi Pertalite ya?
1: Waduh itu ngantri. Itu timku, Pertalite.
0: Dan aku paling gak suka kalau pom bensin jadi satu antrian Pertalite sama Pertamax.
1: Emang ada ya?
0: Ada.
1: Biasa beli di Panjer gak sih?
0: Panjer gak? Kayak aku udah males itu. Ini Gatsu tengah yang depan apa Fresindo.
1: Oh ya. Makanya kalau misalnya mau ngantri terus ngajak teman biar ada ajak nutur.
0: Idih enggak aku mah
1: nggak ribet ya.
0: Kalau kata Dinda
1: oh ya independen.
0: Yo ini malah ngajak teman repot. Kamu kesinian dikit kesini nggak pengen ngajak anak ya. Sinian dikit tadi kena motor sinian dikit
1: ya, sini.
0: Kecilan itu aduh.
1: Ih udah jauh
0: turun dari motor
1: nggak mau
0: nanti pas giliran udah mau isi baru turun nggak mau.
1: Udah jauh dulu dikituin juga sama mama.
0: Iya kan Dinda kangen mama. Mama, lalu kan Dinda mulai nak.
1: Nih, motorku juga baru turun mesin ku nih tuh.
0: Oh kan?
1: Mbak Panca tuh.
0: Oh, ini dah kalian nih.
1: Berjeti-jeti tuh
0: keluar. Aduh, tuh. Iya, mending sekalian beli baru gak sih? Ada siapa lagi ya bentar?
1: Ada Gustu, beli Gustu ya?
0: Oke.
1: Pantun dulu yuk.
0: Iya.
1: Beli batik di Pekalongan Kota.
0: Cakep.
1: Motifnya halus, warnanya cerah.
0: Aja gek.
1: Duo cantik paling nyata. Dinda dan Cibeti bikin yang lihat jadi betah.
0: Belum kita live. Udah kamu mau lihat.
1: mau lihat-lihatan dari mana.
0: Kanggoang lu denger suaranya ya. Iya,
1: dengerin dulu
0: yang
1: suaranya.
0: Yang pasti spill outfit kita pakai baju hitam-hitam.
1: Yoi, kau selalu di hatiku kok nih.
0: Oke, okay. Terus ada Bli Dewo Adi katanya tadi ketemu sama saya di level 21 tapi kok enggak nyapa.
1: Enggak disapa loh.
0: Sapa aja kalau salah ya udah. Ya maaf, mirip gitu aja. Nyaru kan ya?
1: Nyaru loh.
0: Kalau bener ya lumayan kan?
1: Iya, foto war sama artis loh.
0: Bli Dewo Adinya artis loh. Ya kan, lumayan saya dapat foto sama artis loh.
1: Iya loh. Kebalik gak?
0: Iya.
1: Enggak. Bli Gos Ade. Enggak lagi. Huh? Bli Gos Ade, zodiaknya Libra ikutan mini food. Kalau aku
0: dengerin.
1: Oops
0: banget kan.
1: Kalau aku pas motor lagi mogok langsung aja beli bensin ke SPBU biar bisa hidup lagi katanya. Ya,
0: emang.
1: Bagus. Oh lagi mogok, pas lagi mogok.
0: Seneng dia nunggu mogok kayaknya.
1: Suka ya dorong-dorong ya.
0: Biar ada ini, biar olahraga ya.
1: Olahraga.
0: Yang lain yuk ikutan.
1: Ayo dong ikutan. Ngapain yuk. Kan? Anda tim yang mana tuh? Pas beli bensin apakah pas sudah habis banget sampai mogok? Apa nunggu kedip-kedip? Atau nunggu pergi jauh mungkin ya lagi jalan-jalan kemana baru beli? Atau beli kapanpun biar tanknya tetap full. Coba kasih tahu yuk. Kirim ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram Facebook boleh di @pinginfm Bali. Twitter juga boleh di @radiopinginfm.
0: Oke, jangan lupa format nama usia lagu. Salam mini vote-nya ya. Anda tim yang mana saat mengisi bahan bakar dan juga zodiaknya apa.
1: Jangan lupa.
0: Kasih tahu.

0: Orang tua juga bersantai sambil nikmatin view Bali dari ketinggian.
1: Dan sekarang Anda bisa nih naik sampai lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Bisa lihat Bali dari sudut yang berbeda yang belum tentu semua orang Bali pernah coba. Kalau pengen makan gak usah ribet, semua ada di satu tempat.
0: Yuk tunggu apa lagi, beli tiketnya sekarang. Nikmati promo KTP Bali berlaku dari tanggal 1 hingga 13 Juni 2026. Beli tiketnya langsung di Tiketbud GWK, syarat dan ketentuan berlaku.
1: Yuk ajak keluarga atau teman terus abisin dan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Informasi lebih lanjut hubungi Instagram @gwkbali. Sekali lagi Instagram @gwkbali.
0: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: traffic light. Traffic light.
1: Sudah siap Dinda dengan G-Maps-nya?
2: Siap.
1: Ayo kita jalan-jalan virtual dulu.
2: Jalan-jalan.
1: Ya. Dengan apa sih?
2: Dengan sepatu rodaku. Nah itu bisa jadi alternatif kalau misalnya bensinnya.
1: Oh ya ampun.
2: Habis.
1: Naik itu ya, naik skuter ya. Tahu Teletubbies enggak kamu?
2: Tahu.
1: Nah, itu dah yang pidi-pidi-pidi-pidi itu ya. Hemat. Kayak Suga loh. BTS tuh. Kita sekarang ke Jalan Raya Dalung dulu, Din ya. Sudah terpantau padat sekali di sore hari ini di Ubung. Ini Cokro Aminoto dari Gunung Galunggung sampai Patung Sri Ram itu dua arah terpantau ramai menuju padat. Terus aku lihat di Ahmad Yani sore hari ini sih di

0: persimpangan Ken Arok-nya aja yang ramai. Kemudian di Dinda aja yang gak suah.
1: Boleh, boleh.
0: Terus di WR Supratman, ini di Traffic Light Seroja Nusa Indah. Dan Sedap Malam juga Waribang, itu aja yang ramai, sisanya lancar. Agak sepi kayaknya hari ini ya. Terus di Ide Bagus Mantra, sahabat Tungin FM dari Patung Titi Banda, itu masih lancar. Tapi menuju Traffic Light, itu ke selatan macet banget sampai persimpangan Hang Tua. Arah sebaliknya itu dari mau ke arah U-turn di Garden Corner itu yang padat sekali. Kemudian di Jalan Hang Tuah ada car crash ini dilaporkan. Jadi memang crowded sekali, macet ya bisa dibilang dari dua arah. Di Tukat Balian sampai simpang Tukat Bilok Pasar itu dua arah juga terjadi kemacetan. Kemudian kita ke, aku ke bypass aja kali dulu ya.
1: Boleh.
0: Di simpang Tirtenadi ramai aja. Terus di simpang Pemelisan ini macetnya yang datang dari arah timur dari kolam pancing Teratai. Kemudian di Pesanggaran sore hari ini ramai saja. Lanjut Din.
1: Boleh, di Jalan Suli ini macet banget sahabat Pingin FM ya, merah sekali. Terus juga di arah Jalan Kenyeri juga padat sekali. Jalan Seroja juga padat sahabat Pingin FM. Terus juga Jalan Noja itu padat. Jadi itu di Jalan Gatot Subroto Timur. Di Jalan Terungguli juga padat sekali. Jalan Sulati juga padat sahabat Pingin FM. Lalu ke arah barat ya dulu ya. Di arah barat di Jalan Kebo Iwa Utara itu padat sekali sahabat Pingin FM. Namun sepanjang jalan di Kebo Iwa Selatan menuju ke Jalan Raya Gunung Sangyang itu juga cukup landai, tapi yang padat lagi di arah traffic light-nya di Jalan Gunung Agung itu juga padat sahabat Pinavem. Terus juga di arah yang padat lagi di Buana Raya itu cukup padat. Yang menemukan kepadatan lagi di Jalan Mahendradatta Utara dan Jalan Buana Permatra Hijau. Lalu menemukan kepadatan lagi di arah Jalan Buana Raya, masih di Buana Kubu juga padat sahabat Pinavem. Terus yang macet lagi nih di area Tuku Umar ya sahabat Pingin FM ya, Tuku Umar Barat di Jalan Mahendradatta juga padat. Lalu di Pura Demak itu juga padat sekali, Imam Bonjol juga padat sahabat Pingin FM, apalagi yang ke arah Tuku Umar. Lalu yang padat lagi di Pulau Misol itu seperti biasa padat. Kalau kita lihat di Simpang 6 sih ini juga padat ya sahabat Pindah FM, apalagi ke arah Jalan Pulau Kawi itu cukup padat.
0: Oke, di Watu Renggong ini di selatannya Resman ya, sampai Pasar Sanglah itu terpantau padat. Di Seset Tan ini terpantau lancar yang di arah utara, tapi ke selatan nih dari jalan Gang Gumuk Sari gitu ya, itu sampai simpang Sidekarya dua arah itu macet. Kemudian di Sidekarya masih lancar. Terus di Tukat Petanunya lancar, di Tukat Pakrisan, di traffic light baru itu aja yang cukup padat. Di Pemuda lancar. Kemudian di Puputan, simpang Puputannya padat. Tadi Teku Umar udah ya, Imam Bonjol udah. Terus Hasanuddin sore hari ini macet sahabat Tungin FM sampai persimpangan Gunung Kawi. Di Jalan Sumateranya ke arah selatan itu juga padat banget. Di Gajah Mada sih terpantau ramai. Terus Gunung Agung ini di persimpangan lapangan Kompiang Sujananya aja yang terbilang macet. Dan Gunung Agung yang mau ke arah Gunung Sangyang itu padat. Gunung Sangyang sih terpantau ramai, tapi mau ke arah Canggu itu cukup padat.
1: Oke.
0: Udah semua ya Dinda?
1: Udah semua sih harusnya.
0: Oke deh kalau gitu, hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih? Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
3: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
2: Hah? Masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care,

0: Sahabat Pioneer FM, ada banyak jalan menuju masa depan yang keren dan semuanya dimulai dari tempat belajar yang tepat. Universitas Triatma Mulia hadir dengan berbagai program studi unggulan di Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan yang siap bantu kamu berkembang sesuai passion dan cita-cita. Mulai dari Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing dengan biaya kuliah yang terjangkau. Ada juga Prodi S1 Manajemen dan S1 Akuntansi. Dengan kelas reguler pagi maupun sore atau kelas karyawan, plus sistem kuliah hybrid yang fleksibel banget untuk kamu yang aktif dan produktif. Tertarik di dunia hospitality dan pariwisata? Universitas Triatma Mulia punya Prodi S1 Pariwisata, D4 Pengelolaan Perhotelan, dan D3 Perhotelan dengan kesempatan magang luar negeri ke Taiwan, Jepang, Prancis, dan Thailand. Khusus kampus Jembrana, tersedia Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani. Cocok buat kamu yang punya passion mengajar, suka olahraga, dan ingin punya peluang karir yang luas di dunia pendidikan. Jadi, siap mulai langkah besar untuk masa depanmu. Yuk, daftar sekarang di bit.ly/jointuntrim. Pendaftaran dibuka sampai 15 Juli 2026. Info lengkap kunjungi www.triatmamulia.ac.id dan follow Instagram @triatmamulia. Universitas Triatma Mulia, kampus keren, lulusan kompeten.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.

0: ini spesial untuk Bu Guru Juninati yang sudah aktif lagi di Penguin FM Bali ya.
1: Iya loh, kemarin deh pertama kali Dinda tahu Bu Juniati.
0: Oh, sebelumnya belum pernah?
1: Belum.
0: Mbak Jun, cus segerakan kenal. Kemari ya. Ada cewek cantik belum kenal Mbak Jun. Karena dia emang sejak kita turun pemancar kemarin agak kesulitan mendengarkan gitu. Makanya setelah pemancar kita naik lagi, berdiri tegak di atas sana.
1: Makin rame deh.
0: Pada kembali semua ya. Welcome back lah. Kita tadi mau ngingetin ini sahabat Twin FM, ini hari Jumat.
1: Rabu.
0: Udah gak sabar pengen Jumat. Gak sabar
1: libur ya.
0: Iya loh, tapi aku senang karena sibuk gitu kan. Jadi ada kesibukan, terus ya tetap aja pengen weekend lagi gitu.
1: Panggilan jab-jab ya.
0: Asik. Astungkare ya Dinia.
1: Seru banget.
0: Ditunggu loh. Tapi ini sekarang hari Rabu by the way, baca zodiak.
1: Kirimin dong zodiaknya apa?
0: Iya.
1: Nanti kita cari tahu.
0: Betul.
1: Cari tahu apanya tuh?
0: Cari tahu gosip terbaru juga. Iya kan? Lagi viral loh ini. Rumor. Ini Dinda yang ngasih tau aku lagi viral katanya.
1: Iya, tadi lihat videonya soalnya.
0: Belum nyampe di FYP ku?
1: Belum ya.
0: FYP ku masih Mortal Kombat ya.
1: Di X sih lebih banyak.
0: Oh, anaknya X banget ya. Aku mainnya di Threads.
1: Oh iya, gak pernah lagi nyoba.
0: Iya, anak milenial di Threads semua ngumpul.
1: Apa bedanya?
0: Nggak tahu, lagi rame aja di situ nyari job lumayan deh.
1: Oh iya ya? Oke.
0: Ngomongin Vivian Wilson, sahabat Wingin FM. Dia ini kan anaknya Elon Musk yang menjadi sorotan setelah dalam tanda kutip kabur saat ditanya wartawan soal bapaknya. Jadi kayak, hey Vivian, gimana bapakmu? Udah bapakku, terus
1: balik. Bye.
0: Gitu. Langsung kayak ada alarm gitu ya, alarm peringatan. Jadi dia ini menolak menjawab pertanyaan apapun yang ada kaitannya sama bapaknya, yang merupakan salah satu pria terkaya itu.
1: Yoi, dan suasana berubah ketika seorang jurnalis tiba-tiba bertanya, ayahmu adalah orang paling hebat yang pernah ada kan? Gitu katanya.
0: Ini kayak awal, mancing ya?
1: Mancing. Awalnya Vivian tampak tidak mendengar pertanyaan itu sih, karena...
0: Okay. What? Can you repeat it please? Gitu ya, baru bapakmu, oh no.
1: Apa diam dia mungkin ya.
0: Tapi setelah
1: dia wartawan mengulanginya, dia langsung berbalik badan dan meninggalkan lokasi wawancaranya.
0: Kayak langsung ngambek gitu ya.
1: Awalnya apa?
0: Oke, bye. Gitu ya. Jadi left out gitu langsung ya. Jadi video ini viral lah di medsos, setelah diunggah ulang di platform X. Rekamannya tuh sudah ditonton lebih dari 3 juta kali loh.
1: Dan disinilah netizen semakin berspekulasi. Dia bilang pertanyaannya itu tidak pantas diajukan karena hubungan Vivian dan Elon Musk kan memang gak baik-baik aja ya, ada masalah.
0: Lama pula kan.
1: Lama
0: lagi
1: juga.
0: Ya nih wartawan nyari gara-gara.
1: Tapi ada juga yang berpendapat kalau Vivian harusnya kasih dia jawaban kek.
0: Jangan ditinggalin aja gitu ya.
1: Tapi ya dia gimana Enmen? Kalau mau nanya kan beresiko ya, mau dijawab atau enggak?
0: Jawab nanti salah. Kalau enggak dijawab,
1: begini lah sekarang
0: juga.
1: Nih.
0: Ya, balik ke masing-masing aja lah ya.
1: Iya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Come on, girl.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali. Always the first.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pengguna Premier Sweet Music Station. Yang sering nonton konten TikTok, pasti sekali waktu pernah dengar ya tentang suplemen magnesium. Selain melatonin, yang digadang-gadang nih bisa bikin tidur lebih nyenyak. Dikutip dari wallypop.detik.com, selain dikenal penting untuk kesehatan tulang dan fungsi otot, magnesium mulai banyak.

banyak dilirik sebagai suplemen tidur. Meski begitu, para ahli mengingatkan nih bahwa suplemen tetap perlu dilakukan dengan bijak ya. Magnesium sendiri itu merupakan mineral yang membantu lebih dari 300 enzim menjalankan berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Perannya cukup luas, mulai dari membantu mengontrol gula darah, mengatur tekanan darah, memproduksi energi, hingga mendukung kontraksi otot dan menjaga detak jantung tetap stabil. Sumber magnesium alami juga cukup mudah ditemukan dalam menu sehari-hari kok. Misalnya, almond, bayam, susu kedelai, selai kacang, alpukat, pisang, telur, susu, dan juga yogurt. Karena itu, suplemen biasanya belum diperlukan. Kecuali memang ada kekurangan magnesium yang sudah terdiagnosis ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Music Station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Terus juga barengan sama Dinda dan Betty sampai jam 8 malam. Yuh. Yang udah nungguin kita live TikTok, sabar ya.
1: Tunggu
0: bentar
1: ya.
0: Lagi.
1: Ditunggu, stay tune aja
0: masih,
1: terus.
0: Masih, bukan masih, baru abis mengisi perut. Gak isi bahan bakar aja ya. Bahan
1: terus
0: bakar kendaraan. Oh iya dong, biar moodnya tuh stabil sampai jam 8, Din.
1: Iya loh, kalau gak makan bad mood.
0: Iya, kelaperan, GERD ya. Yang ada UGD nanti, amit-amit. Tapi yang pasti buat Anda yang pengen request lagu favorit, sekalian kasih tahu zodiaknya dong.
1: Yuk kirim-kirim aja ke WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Instagram, Facebook boleh di @pinginfmbali. Twitter aja juga boleh di @radiopinginfm ya, sahabat PinginFM.
0: Yo, kita tunggu.
2: This week horoscope.
0: Sudah dilap-lap bola kristalnya, Din. Karena kalau ada tapak tangan di situ, woi tapak tangan.
1: Serem banget.
0: Enggak ya, serem tuh tapak darah. Jangan ya. Kalau ada tapak tangan biasanya nanti suram ramalannya.
1: Iya loh.
0: Makanya kita harus semprot-semprot dulu ya, kasih-kasih nafas dulu.
1: Bersih-bersih.
0: Nah,
1: bersih-bersih.
0: Itu dia. Kita mulai dari Taurus dulu, Din. Ini
1: boleh.
0: Untuk Gustu, Oki dan juga Titin. Silakan.
1: Kalau Taurus, karir keuangannya minggu ini menjadi periode yang baik untuk menunjukkan dedikasi dan profesionalisme. Akan ada apresiasi atau peluang baru yang terbuka.
0: Usaha tidak akan mengkhianati hasil.
1: Yes. Kalau asmara, seseorang yang dewasa dan dapat diandalkan tampaknya mulai menarik perhatian Anda.
0: Bosan sama yang childish kayaknya nih. Butuh sosok dewasa dan bisa diandalkan Taurus ya. Semoga cepat ketemu. Ya,
1: yes.
0: Kalau udah ketemu bungkus.
1: Kasih tahu.
0: Iya, ntar diambil orang soalnya.
1: Cepet
0: karet 2, karet 1 terserah. Tipat kali. Cancer, berikutnya ini untuk Gus Bawe. Karir keuangan minggu ini Anda akan merasakan peningkatan motivasi dan dukungan dari lingkungan kerja. Seneng deh. Ide-ide Anda ini bakal dilihat dan dipertimbangkan secara serius. Mungkin kemarin-kemarin kayak gak dianggap ya. Kali ini Anda akan dianggap Cancer.
1: Time to shine.
0: Iya, gak abu-abu lagi ya. Untuk asmara, penyembuhan emosional ini menjadi tema utama loh di minggu ini. Jadi hubungan dengan pasangan dan keluarga berpotensi menjadi lebih hangat dan harmonis. Kayaknya ngaruh karena moodnya bagus di kantor dan duitnya oke ya.
1: Nah, biasa ada hubungannya itu. Tuh.
0: Pasti. Selanjutnya Capricorn untuk Mbak Iga Pancaneki.
1: Mbak Panca, kalau karir keuangan untuk Capricorn, fokus dan disiplin yang menjadi ciri khas Anda. Membantu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif serta memperoleh kepercayaan dari lingkungan profesional.
0: Wah, tuh kan memang usaha tidak mengkhianati hasil.
1: Yo, asmaranya Anda akan lebih mudah menunjukkan perhatian kepada pasangan sehingga hubungan menjadi semakin erat dan penuh rasa syukur.
0: Terang benderang Capricorn minggu ini.
1: No gengsi-gengsi ya minggu ini ya.
0: Harus, jangan lupa sisihkan waktu untuk pasangan juga karena Capricorn kerja gitu aja tuh enggak sih.
1: Pekerja keras. Ya.
0: Sangat keras. Kambing gunung. Berikutnya Leo. Ini juga banyak nih. Ada Rose, ada Bunda Titin, ada Bunda Suwarni. Para bunda ngumpul di Leo nih. Karir keuangan minggu ini, karir Anda menunjukkan kemajuan yang menjanjikan. Dan ini merupakan saatnya tepat mengambil langkah berani. Pokoknya maju aja Leo.
1: Perempuan berani ayo.
0: Ya, pokoknya gas saja dulu.
1: Gasken.
0: Asmara, masa lalu nih kembali menghantui nih.
1: Waduh.
0: Ganggu. Tapi boleh aja sih Anda terjerat ya. Tapi nilai dulu dengan bijak. Si mantan ini masih layak diperjuangkan balik atau enggak?
1: Harus teliti ya.
0: Iya, istilahnya dia sudah pernah menorehkan luka kan, Din. Luka kan ada bekasnya.
1: Iya.
0: Nah, makanya dilihat apakah nih bakal digores lagi apa enggak.
1: Jangan
0: gitu.
1: Sampai luka kembali.
0: Aduh sakit. Borok
1: sakit
0: nanti lu. Gemini
1: mau
0: jujan.
1: Gemini, peluang keuangan muncul melalui kerjasama, relasi atau proyek yang melibatkan banyak pihak. Tapi Anda perlu fokus agar enggak kehilangan arah gitu katanya keuangannya.
0: Nanti takutnya kesenengan gitu kan. Banyak punya teman, banyak punya relasi, proyek banyak. Terus gagal fokus, hilang arah
1: hilang.
0: Nanti.
1: Harus fokus. Terus asmara, Anda masih menyimpan keraguan akibat pengalaman masa lalu.
0: Buat trauma ya.
1: Tapi Anda akan diajarkan bahwa tidak semua orang akan memberikan kekecewaan yang sama. Jangan trust isu ya. Jangan trust isu.
0: Tuh, pokoknya dicoba aja dulu. Ya kan? Jangan terlalu dalam juga nanti. Biar enggak trauma lagi.
1: Aquarius, ini untuk Bitu dan juga Gustu. Karir keuangan minggu ini cukup stabil dengan peluang tambahan dari proyek kreatif, kerjasama yang melibatkan komunitas, juga jaringan pertemanan. Harus sering-sering bergaul Aqua ya. Untuk asmara, Anda berpeluang bertemu orang baru melalui kegiatan sosial. Tuh kan nyambung kan?
0: Jangan lupa CFD minggu ini.
1: CFD loh ya. Ada ya? Kayak lagi bangun panggung tuh di situ,
0: Renon
1: ya. Mau ini kan PKB?
0: Oh iya.
1: Pembukaan. Jadi sementara yang sudah berpasangan ini bisa menikmati momen penuh tawa dan kebersamaan. Ingat itu yang tadi untuk yang single. Kalau yang sudah punya pasangan jangan coba-coba ya.
0: Jaga-jaga.
1: Lagi harmonis sama pasangan jangan cari gara-gara, oke?
0: Oke.
1: Yang lain masih ditunggu. Habis ini masih sisa Aries aja. Terus 5 lainnya entah kemana.
0: Nanti kita bacain lagi deh ya, kirim aja
1: ya.
0: Dulu yuk.
1: Apa
0: zodiaknya kirim ke WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram Facebook boleh di @pinginfmbelly, Twitter juga boleh di @radiopinfm dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamin jangan lupa mini vote serta zodiaknya juga
1: ramaikan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Zodiaknya baru terisi ada 8. Zodiak kita nggak laku, Din. Nggak ada Sagittarius. Pisces juga nggak ada. Terus Libra, Virgo juga nggak ada muncul nih. Pada kemana?
2: Mana nih?
1: Oke, kita awali dulu dengan Aries. Ini untuk Dokter Tama dan Bunda Yukanya.
2: Boleh. Kalau Aries, karir dan keuangannya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Beberapa pekerjaan yang sempat tertunda berpeluang menemukan jalan keluar.
1: Amin.
2: Kalau asmara, jika selama ini ada perasaan yang dipendam atau kesalahpahaman, inilah waktu yang tepat untuk membicarakannya secara terbuka.
1: Yes. Oh, kurangin ngegas sedikit Aries ya. Dengeri, kurang-kurangin gasnya.
2: Tuh.
1: Kalau traktir temennya jangan dikurangin. Karma baik tuh.
2: Baik ya. Loh.
1: Scorpio untuk Mbak Wiwin, Bunda Wiwin Ugrasena, selamat malam. Untuk karir keuangan ini, minggu ini menuntut Anda untuk bekerja lebih sabar dan terstruktur. Jangan gerasa-gerusu ya. Bersabarlah, hasil yang diperoleh bakal tetap sepadan kok dengan usaha. Temanya minggu ini adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Asmara, Anda diminta lebih peka terhadap sinyal yang ada ya. Intuisi yang kuat ini bakal membantu menghindari kekecewaan di kemudian hari. Jadi lebih ready gitu loh, lebih prepare.
2: Ayo ikuti kata hati sekarang, coba lihat intuisinya, rasakan.
1: Bayangkan, rasakan. Udah, sisanya asik. Nyanyi karaoke kita jadi ya. Tadi dari office hour karaoke ke intermezzo. Kita ke Sagittarius aja lah, Din.
2: Boleh, Sagittarius. Karir keuangan, potensi belajar dan berkembang sangat tinggi di minggu ini.
1: Ya lagi.
2: Manfaatkan kesempatan ini untuk mencapai kemajuan profesional yang lebih besar.
1: Suaha ya.
2: Kalau asmara, dengan menghargai kebutuhan diri sendiri sekaligus pasangan, Anda dapat menciptakan hubungan yang lebih romantis tuh.
1: Oh, kita bikin romantis. Tak dung dung. Dari Sagittarius kita ke zodiak mulai ya, Pisces.
2: Boleh.
1: Karir keuangan, dengan tetap disiplin Anda dapat memperkuat kestabilan finansial dalam beberapa minggu ke depan. Disuruh irit, Din. Ya.
2: Kenapa dalam beberapa minggu ke depan, kenapa gak bulan gitu ya?
1: Bagus dong, kan lebih dekat, lebih cepat gitu jadinya, rapihnya kan. Asmaranya, Anda didorong untuk memilih hubungan yang tulus, stabil dan memberikan rasa aman dibandingkan hubungan yang penuh drama.
2: Gak punya sih kebetulan.
1: Yang deketin gitu gak ada?
2: Gak ada.
1: Ada gak?
2: Gak.
1: Drama?
2: Gak ada.
1: Jangan artinya. Jangan katanya
2: jangan
1: kalau sampai
2: drama ya.
1: Harus pelan-pelan cari yang tulus. Ya kan, bisa nyanyi tulus tuh. Terus
2: apalagi Libra, Virgo.
1: Virgo dulu dong.
2: Virgo boleh. Kalau karir keuangan, perencanaan yang matang membantu Anda menghindari pemborosan dan memaksimalkan setiap peluang yang ada.
1: Oh, belajar sama Virgo kalau mau ngirit.
2: Kalau asmaranya, babak baru dalam kehidupan asmara mulai terbuka.
1: Masik.
2: Anda berpeluang bertemu seseorang yang menarik.
1: Yang jomblo.
2: Inilah saatnya Virgo.
1: Time to shine. Silau, men.
2: Lagi satu nih.
1: Satu lagi kita baca Libra, oke? Karir keuangan, kerjasama yang dibangun berpotensi menghasilkan peluang baru yang menguntungkan serta memperkuat posisi di tempat kerja. Asmaranya, kepercayaan diri menjadi daya tarik terbesar Anda minggu ini, kan memang pede abis. Maaf ya, jujur banget. Hubungannya bakal terjalin, akan terasa lebih hangat dengan komunikasi yang jujur dan waktu berkualitas bersama. Kan sudah bersama terus, liburan bersama ya kan.
2: Asik.
1: Konten bersama gitu loh maksudnya.
2: Oh.
1: Mesra jadinya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: kita kasihkan ngobrol sama Anda di live loh. Lupa sekarang baca requestan.
1: Aduh.
0: Terima kasih yang sudah meramaikan ya.
1: Ramai banget soalnya di TikTok ini
0: loh. Lebih ramai di TikTok. Ada Sanjita, ada Ari Munmun yang lagi kangen Bram katanya.
1: Mbak Dian. Juga ada siapa lagi nih?
0: Siapa ya?
1: The Ghost tuh. Terus
0: Hakim.
1: Mm-mm. Udah lewat ya sih.
0: Oh, ada Pupung ya. Juga.
1: Pupung.
0: Ada Sally juga tadi ya hilang ya.
1: Pupung Cipung.
0: Ada Santika, terima kasih ya. Yang lain yang belum nonton silakan gabung di live TikTok kita @penguinfmbali. Yang pengen request lagu favorit juga masih bisa, ikutan mini food juga masih bisa, Din ya.
1: Masih bisa. Yuk kirim aja ke WhatsApp Telegram di 08113934, Instagram, Facebook bisa ya di @penguinfmbali, Twitter X juga boleh di @radiopenguinfm. Formatnya masih sama sahabat penguinfm, nama spasi umur spasi request lagu apa, salam-salamnya, mini foodnya juga jangan lupa ya. Zodiaknya Ed.
0: Sudah lewat. Nanti hari Minggu nanti lagi ya.
1: Lagi ya.
0: Ada Cece Tina, selamat malam.
1: Halo.
0: Dia mau ikutan mini vote. Katanya kalau dia di tim yang well prepare. Jadi kalau bensin mobil udah tinggal setengah, sudah pasti langsung isi full lagi. Soalnya dia ketakutan kalau gak nemu pom bensin kalau udah sekarat bensinnya.
1: Nah, harusnya belajar nih dari Cece Tina.
0: Kamu kayak mamaku Cece Tina. Iya, mamaku berkurangnya 2 kotak dikit langsung
1: beli
0: isi.
1: Ya. Uh-uh. Tapi mama biasa kayak gitu loh.
0: Iya. Aku ya, belum mama berarti ya, makasih ya.
1: Masih muda ya.
0: Mahmud ya. Baru bilang Mahmud, Darwin muncul tante bad. Ya om, selamat bergabung om Darwin. Bagus kenjing. Lanjut.
1: Mama Cesya.
0: Ya.
1: Agak melenceng kone dari topik, kenapa pilih Pertamax atau Pertalite, karena apa kone?
0: Kalau dari aku pribadi, aku kan pakai Pertamax ya. Itu katanya aku dengar dari orang-orang, okay. Sama orang-orang ini juga yang ngerti apa motor otomotif gitulah ya. Biar mesin lebih awet katanya, biar gak cepet berkarat tuh gini bensinnya.
1: Oh gitu, gitu.
0: Terus
1: katanya.
0: Sama aku malas ngantri panjang Mam Ces, like jujur li ya. Kayak aduh ngeliat antrian panjang.
1: Apalagi siang bolong, panas.
0: Oh, betul.
1: Panasnya.
0: Sebagai pemotor gitu kan ya. Ini malah mobil pun aku juga malas kalau ngeliat antrian panjang loh.
1: Biasanya mobil ngantri juga?
0: Kadang.
1: Kadang ya.
0: Kadang, tapi memang gak sepanjang motor ya. Kalau lawannya truk gitu kan kayak.
1: Kalau motor tuh ya di Pertalit tuh bisa sampai apa sih namanya yang tempat keluar gitu loh. Tempat masuk.
0: Nih kayak di Gates Barat.
1: Iya itu dia. Wah orang hebat sih. Nina tim Pertalite tapi kalau udah ngantri sepanjang itu gak mau.
0: Makanya biasa dorong guys.
1: Makanya biasa kebelit-kebelit sampai mati.
0: Males dia. Harus bikin males sendiri katri. Sih. Wah itu di Pertamini aja.
1: Iya biasa kayak gitu. Tapi
0: Pertamini adalah jalan ninjaku.
1: Tapi isinya beda no.
0: Iya harganya beda.
1: Harganya juga beda.
0: Hola Rose. Gimana kemarin pasar malamnya? Pasar apa sih?
1: Pasar apa?
0: Pasar apa sih tadi yang dibilang mari pasar malam?
1: Nah
0: itu kita cepat lupa, maaf ya.
1: Ada Mbak Desmar lagi nih.
0: Oke.
1: Mbak Desmar ngisi bensin kalau full meternya masih 1/4 daripada kehabisan mending segera beli.
0: Oh ini yang 1/4. Baiklah dia request Cruel Summer. Taylor Swift sudah di play. Ada sudah, Pak Putoki. Ya? Lagunya Taylor Swift juga The Fate of Ophelia sudah di play juga. Kalau dia beli bensin tuh udah pasti pas tanda kedip-kedip ya. Takut banget kalau dorong motor pas motor kehabisan bensin. Slow aja walaupun yang naik karena semua akan naik pada waktunya.
1: Quotes of the day. Ya, semua akan naik pada waktunya.
0: Ya, syukur-syukur naik ya.
1: Semua akan naik pada waktunya.
0: Kalau endingnya turun kan takut ya. Neraka banget gak? Positif dia, nice.
1: Oke, Mbak Dian. Mbak Dian lagunya Sailor on Seven sederhana.
0: Sudah.
1: Kalau aku isi bensin jika sudah tinggal 1 trip dan langsung isi full biar gak sering-sering ke pom bensin.
0: Sama kita Mbak Dian.
1: Males antri panjang katanya. Salamnya buat Mbak Romi dan semua sahabat Pina FM.
0: Oke, terima kasih.
1: Thank you.
0: Ada Bundo Titin. Kalau dia kalau sempat beli, kalau enggak pasti sampai melewati E katanya.
1: Sampai baik mati lah. Gak itu? Enggak kan? Jangan.
0: Kayaknya motor yang masih ini enggak sih? Belum apa?
1: Apa tuh?
0: Yang masih meterannya masih
1: gitu ya?
0: Ya manual itu
1: apa
0: ya.
1: Sih?
0: Apalah itu ya, ya pokoknya.
1: Pokoknya ini kalau live di TikTok nih bisa kelihatan.
0: Nah, ya itulah. Mulai mudah E-nya turun gitu ya. Terus ada dari Mbok Nil Nil, Mbok Nilu Sukartini, katanya kalau saya beli bensin tiap saat, yang penting selalu full, jaga-jaga saja nih kayak mamaku nih. Takutnya kalau nunggu kedip-kedip dulu nanti pas tidak ada pom bensin dekat atau bensin yang saya cari kosong gitu. Metugas ya Betty dan Dinda, sehat, happy, sukses
1: Thank
0: terus.
1: Thank you.
0: Sukses
1: sama. Emang harus ada jiwa-jiwa waspada gitu ya?
0: Iya. Ya intinya Tuhan menciptakan manusia beraneka macam ragam, termasuk kebiasaannya kan?
1: Ada Bunda Ayu Suwarni. Katanya lagunya Sheila on Seven sederhana juga.
0: Sudah.
1: Lagu Zodiac-nya juga udah. Thank you.
0: Oke, terus ada Dokter Tama. Kalau dia saat sisa seperempat Din, langsung mampir SPBU biar perjalanan tenang, enggak perlu main tebak-tebakan sama jarum bensin. Kenapa Dok udah enggak menyala ya jarum bensinnya? Kan kadang gitu ya.
1: Oh iya.
0: Harus sudah diganti itu.
1: Iya loh.
0: Lagunya Hindia Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya sudah tadi, oke?
1: Oke. Terus ada Wiwin.
0: Halo Mbak Wiwin.
1: Halo. So pasti Mbak kita sehat dan waras. Mana sih?
0: Yang apa sih? Ya? Oh, kamu yang balas, kamu yang lupa.
1: Kenapa sih?
0: Ini kenapa? Oh, ini yang ini yang tadi ini pagi. Tuh. Oh, dia cuma Scorpio hadir. Kayaknya Ninda yang balas, ternyata ini salah jam.
1: MPM.
0: Mohon maaf.
1: Maaf loh.
0: Kurang fokus ya.
1: Kurang fokus.
0: Ada Mbok Jujan.
1: Halo.
0: Bitu jangan nakal katanya. Gak nakal kok, ya kan? Mbok Jujan tadi udah ya? Oh, beli udah. Bensin tunggu sampai dia res katanya. Sampai tunggu dia res tuh maksudnya
1: sampai
0: apa?
1: Sampai tunggu dia res?
0: Res in peace Mbok Jujan. Alias harus mogok gitu.
2: Mula Mbok Jujan.
1: Coba.
0: Lagunya The Script tadi sudah Man in the Arena. Terus.
1: Ligos 2. Wow, enak banget tuh. Pada sama tim tanggal muda kapanpun dimanapun biar tetap auto full tank.
0: Sebentar Gustu, kamu ngisi bensin pada saat tanggal muda aja. Terus tanggal tua gak kamu isi bensin, itu motor bisa jalan sendiri tanpa bensin.
1: Mungkin stok bensin.
0: Hah, mana boleh?
1: Gak boleh gak sih, gak boleh.
0: Jangan, hukum
1: gimana
0: itu nanti
1: itu,
0: mainannya.
1: Gimana maksudnya
0: ini?
1: Mungkin maksudnya setiap kapanpun biar
0: karena
1: full
0: dia gak pernah ngisi, soalnya mamanya yang ngisi bensin.
1: Oh,
0: makanya pantas. Dia gak tahu. Jangan ikut-ikutan asbun. Terus sudah semua ya?
1: Udah.
0: Yuk yang belum, silakan ikutan.
1: Ayo, ikutan, kirim aja ke WhatsApp Telegram Sahabat Pengen FM di 0811 393 494. Instagram, Facebook boleh di @PenginFMBali. Twitter juga boleh di @RadioPenginFM. Apalagi kita lagi live di TikTok ya. Tonton aja di @PenginFMBali.
0: Okay. Kata Arimun katanya bukan didorong tapi motornya ditarik sama Gustu. Takut banget
1: asbun banget.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Sekarang banyak orang mulai mencoba hal baru di sela aktivitas mereka. Bukan hanya untuk tambahan penghasilan, tetapi juga untuk mengembangkan passion dan mimpi yang dimiliki. Dan siapa tahu, sesuatu yang kecil hari ini bisa berkembang lebih besar nanti.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าว
1: ada yang viral sahabat Tingin FM baru beli mobil gitu kan ya. Seorang pria di Jepara yang mendadak viral setelah momen pengantaran mobil barunya ini beredar di media sosial. Jadi ternyata mobil barunya sudah ditunggu-tunggu nyampe rumah ini, Din. Bukannya langsung sampai tujuan, sopir towingnya justru dibuat puter-puter ngelilingin desa. Gara-gara si pemilik mobil ini kayak sengaja gitu loh ngasih alamat yang gak jelas.
2: Kenapa gitu?
1: Sopir towingnya tuh harus beberapa kali berhenti nanya ke warga sekitar buat memastikan lokasi tujuan, kayak pamer tipis-tipis gitu, pamer secara gak langsung.
2: Biar tetangganya, ini mobil siapa ya?
1: Gitu. Punyanya si ini. Cara pamer yang baru ya.
2: Halus ya.
1: Tapi nyusahin orang.
2: Situasi ini membuat mobil jenis Honda Brio ya yang masih berada di atas towing itu berkeliling cukup lama di area permukiman warga. Tanpa disadari, aksi itu justru menjadi tontonan dan menarik perhatian banyak orang di desa. Nah, kan itu tujuannya.
1: Memang, itu yang dia cari.
2: Itu tujuannya. Nah, caption berbahasa Jawa yang menyertai unggahan tersebut semakin menguatkan kesan bahwa kejadian itu dilakukan dengan unsur guyon, kuning. Oh. Ya, tapi kan kasihan juga yang terin ya.
1: Ya, semoga dikasih tip lebih banyak lah ya. Beli mobil Brio aja bisa gitu.
2: Iya loh. Tujuannya itu bukan lain agar kehadiran mobil baru tersebut diketahui oleh warga sekampung.
1: Oh. Oh, silakan yang ingin berniat pamer tapi tidak secara langsung gitu ya.
2: Itu caranya ya.
1: Ini
2: halo.
1: Soft pamer. Ada soft selling. Ini soft pamer.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

inspiring words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: FM, your sweet music station.
1: Terus berkarya, terus berkembang.
0: Sudah mau pulang kita sister.
1: Halo, yeah.
0: Ini hey brother.
1: Mau cus dulu.
0: Iya, kita pulang dulu ya. Sudah 4 jam loh nemenin Anda.
1: Thank you loh ya.
0: Iya, sebelum pulang ada siapa Din yang mau kita sapa?
1: Amin Mimbor.
0: Amin dari pasti ngasih pantun dah.
1: Gak ada nih, gak ada pantun malam ini. Dia cuma ikutan mini vote aja. Kok syukurlah sih?
0: Biar dia gak pusing mikirin ide pantun, iya. Din.
1: Ada gitu kok loh. prom, pakai prom.
0: Asik.
1: Saat beli bensin, tunggu sampai. Saat matanya Cece Betty kedip-kedip ngelirik Koko Surwin.
0: Kenapa harus Koko Surwin? Kenapa? Dia tuh seneng banget jodohin aku sama Koko loh. Itu tidak mungkin, amin.
1: Hei, gak mungkin.
0: Sama Koko Liu Kang aja aku baru ngomong. Kalau Koko Surwin, enggak deh.
1: Gitu kok nih.
0: Kami bestie ya.
1: Gitu kok nih. Oke deh. Ya. Thank you loh ya udah menemani Betty dan juga Dinda ya tadi.
0: Betadin.
1: Ya
0: Betty dan Dinda.
1: Betadin.
0: Ya sudah, thank you Dinda ya.
1: Thank you loh.
0: Jumat temenin lagi aku.
1: Oke.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Selamat malam sahabat Pingin FM, apa kabar Anda semua? Saya balik lagi di hari Rabu ya, 10 Juni 2026. Sampai di jam 12, jangan kemana-mana, kita ketemu di Nuansa Malam.

FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Sam Smith, ini dia Love Me More. Oke, kembali lagi sahabat Pinggun FM. Kita ketemu masih di Nuansa Malam untuk di hari Rabu. Ya, senang banget dong. Saya bisa temani Anda lagi dengan lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali, Indonesia dan mancanegara di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Itu bakal saya play untuk 4 jam spesial buat Anda semua. Dan Anda juga boleh kasih tahu saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494. Sekali lagi ya, 0811-393-494. Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Mau kasih tahu lagu favoritnya apapun aja deh. Mau waktu nostalgia dulu misalnya, siapa tahu kalau lagu-lagu lamanya itu ada di playlist saya, bakal saya play deh special buat Anda. Tapi kalau misalnya juga mau lagu baru yang lagi hit sekarang atau lagi viral sekarang, juga boleh kasih tahu aja ya. Sekali lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, dan terus juga Twitter atau X-nya @RadioPinggunFM. Bingo, Pinggun FM.

Grup idola aespa resmi membuka era baru lewat single dan music video Lemonade yang menjadi lagu utama di album studio kedua mereka. Kali ini aespa tampil beda dengan nuansa retro penuh warna yang terinspirasi dari gaya fashion era 50-an. Melalui Lemonade, aespa membawa sebuah pesan kuat untuk tetap percaya diri dan tidak terpengaruh oleh komentar negatif orang lain. Lagu yang menjadi kolaborasi pertama mereka dengan penyanyi Amerika Serikat Becky G dirilis pada 29 Mei 2026.

0: Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: J-Lo.

0: FM Your Sweet Music Station yang terus berkarya, terus berkembang. Satu lagu yang sempat hits banget di tahun 2021 yang lalu, Ina bersama Saint Paul dengan Up. Ya, dikasih lagu yang semangat dulu dong di awal jumpa untuk di hari Rabu ini, sahabat Pink FM. Masih bareng Surya Winata. Terima kasih untuk Anda yang sudah meramaikan. Ada Tinita, halo, apa kabar? On the Floor udah nyanyi dari miliknya Jennifer Lopez ya. Thank you banget bersama Pitbull dan yang saya pilihkan. Itu lagi viral juga. Thank you banget buat Tinita. Apa kabar buat Harti juga yang sudah streaming dari Jalan Gunung Batur Singaraja. Thank you banget ya. Shakira bersama Burna Boy dengan Die Die. Wih. Udah semakin dekat aja World Cup-nya, sahabat Pink FM. Piala Dunia udah semakin dekat aja. Udah menghitung hari atau malah sudah menghitung jam nih. Yes, terima kasih buat Harti udah sempat bergabung. Mbak Romi juga apa kabar? Tantri dengan ibu pekerja. Salam-salamin nanti ya Mbak ya, saya bacakan di jam 9. Awas aja saya lupa nanti baca. Puruston juga, terima kasih sudah menyapa saya. Gimana kabar Puruston? Juga ada Fapang, halo Fapang. Fapang yang ada di Denpasar, dia pengen dengerin Lady Gaga bareng sama Bruno Mars dengan Die With A Smile. Salam-salamin nanti ya. Hey, ada Mbak Fancy, apa kabar? Selamat malam Mbak Fancy, thank you banget juga udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Cha-Cha-Cha dari miliknya Bruno Mars. Baik, ntar saya play lagunya, udah disiapin juga. Yang lain, sahabat Pinggun FM, saya masih tungguin requestan Anda. Buruan, kasih tahu saya lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, atau X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa ya untuk format nama spasi usia request lagu dan juga salam-salam Anda.
1: Penguin News. Penguin News.
0: Kementerian Kesehatan sedang menggodok aturan baru terkait rokok tembakau dan rokok elektronik dengan dalih demi melindungi generasi muda. Dalam aturan terbaru tersebut nantinya Kemenkes berencana membuat kemasan rokok yang dibuat standar atau seragam, baik rokok tembakau maupun elektronik. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia, Edi Sutopo, menyoroti potensi pelanggaran hukum yang dilakukan Kemenkes. Upaya Kemenkes untuk mengatur aspek kemasan di luar peringatan kesehatan melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan juga indikasi geografis. Hak atas desain dan identitas merek adalah hak eksklusif yang dilindungi aturan tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Kadang kita terlalu sibuk melihat hasil orang lain, sampai lupa menghargai perkembangan diri sendiri. Padahal setiap usaha punya proses dan waktunya masing-masing untuk tumbuh. Gak harus cepat kok, yang penting tetap berjalan.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Radio
1: Penguin. Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: Moon FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Apa kabar Mbak Fancy? Ini lagu favoritnya Mbak Fancy, udah nyanyi juga. Terima kasih udah sempat bergabung ya. Dan terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pink FM, yang masih mau nemenin saya untuk malam ini. Tapi siapa tahu nih, koneksi internet Anda lagi gangguan. Itu berarti Anda membutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil kan? Nah, dengan syarat yang mudah, proses cepat dan gratis instalasi, Anda bisa langganan Vigonet saja. Vigonet ini melayani kebutuhan internet rumahan, bisnis, hingga dedicated dengan rasio upload dan download 1:1. Cakupan area luas di Denpasar, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Bangli, Klungkung, dan lebih banyak lagi. Biaya berlangganan ini mulai dari Rp277.000 saja. Informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811-3941-6306. Sekali lagi ya, 0811-3941-6306. Follow Instagram @vigonetofficial atau klik di www.vigonetwork.com. Anda juga bisa cek cakupan area dengan kirim map lokasi ke WhatsApp-nya Vigonet. Vigo, internetku cepat dan stabil, syarat mudah, proses cepat dan gratis instalasi.
1: Now I know.
0: Ya, sahabat Pink FM, untuk Anda ya yang pengen tahu nih, ini negara memang saya salut banget. Saya pengen banget, mudah-mudahan saya berkesempatan untuk main-main ke situ ya. Kita ngobrolin Jepang nih, sahabat Pink FM. Ketepatan waktu itu adalah prioritas utama dan masalah serius kalau di Jepang. Perusahaan kereta api pun, ini secara rutin ya, mereka mengeluarkan surat keterangan keterlambatan untuk penumpang, bahkan untuk keterlambatan sekecil 1 hingga 5 menit. Itu sebagai bukti yang resmi agar penumpang tidak mendapat masalah di tempat kerja atau di sekolah. Nah, sertifikat keterlambatan elektronik ini seperti operator besar salah satunya, yaitu JR East, ini menyediakan sertifikat digital secara online untuk rute mereka jika terjadi keterlambatan 5 menit atau lebih. Nah, ada juga permintaan maaf ataupun dalam hitungan detik loh, sahabat Win FM. Perusahaan kereta pernah merilis permintaan maaf resmi ketika sebuah kereta itu berangkat lebih cepat 20 hingga 25 detik dari jadwal atau terlambat dalam hitungan puluhan detik.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Dunia terus berubah, tren terus berkembang, dan itu artinya kita juga punya kesempatan untuk terus belajar. Gak perlu langsung ahli dalam semua hal kok, karena setiap proses belajar juga merupakan bagian dari berkembang.

Shalindri resmi memulai langkah baru di dunia musik sebagai solois. Vokalis band Kotak ini merilis single perdana berjudul Ibu Pekerja yang lahir dari pengalaman pribadi sebagai seorang ibu sekaligus perempuan karir. Lagu ini menjadi ruang bagi Tantri untuk menyampaikan sisi paling jujur dari kehidupannya sehari-hari. Dia menuangkan berbagai perasaan yang selama ini dirasakan ketika harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ibu Pekerja juga menghadirkan warna musik yang berbeda dari karakter rock yang selama ini melekat pada sosok Tantri bersama Kotak.

Green FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Evan Sevenfold, ini dia, Dear God. Terima kasih untuk Mbak Iga Pancaneki. Ini lagu favorit nih Mbak Iga Panca, udah saya play. Terima kasih banget. Baru siap-siap mau pulang lembur nih Uya. Semangat tugas ya. Terima kasih Mbak Iga Panca. Oke, saya mau lanjut lagi. Ada siapa nih yang udah bergabung? Saya coba sapa semua. Tinita, terima kasih. On the Floor dari miliknya Jennifer Lopez bersama Pitbull sudah nyanyi tadi. Terima kasih banget. Mbak Romy juga, apa kabar? Halo Mbak Romy, udah saya baca ya Mbak Romy ya. Terima kasih buat Mbak Romy di Jimbaran. Tantri dengan ibu pekerja juga sudah saya play. Salamnya buat Pak Suami, juga buat Dylan bagusnya Mama. Buat Mbak Dian Kusuma dan semua sahabat Pinguin FM, selamat beristirahat. Koko, semangat siaran, sehat dan bahagia selalu. Yes, terima kasih buat Mbak Romy. Kemudian ada Fapang juga, apa kabar? Die With A Smile dari miliknya Lady Gaga bareng sama Bruno Mars. Habis ini ya, saya play lagunya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, Rian, Romy, Eka Dewi, dan semua kru. Pokoknya terima kasih banget ya buat Fapang. Mbak Fancy, apa kabar? Dia HP-nya kepencet tuh ya, jadi kirim chatnya banyak banget. Terima kasih buat Mbak Fancy. Lagunya Bruno Mars juga sudah tadi, Cha-Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha ya, udah saya play. Terima kasih Mbak Fancy. Kemudian ada Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Selamat malam Harti, gimana kabar Singaraja malam ini? Yes, dia tadi pengen dengerin lagunya Shakira bareng sama Burna Boy dengan Die Die. Oh, original soundtrack dari Piala Dunia 2026 ya. Oke, terima kasih buat Harti. Siap-siap sahabat Pinguin FM buat begadang nontonin Piala Dunia. Jamnya sedikit agak ini ya. Itu rata-rata mainnya dari dini hari, bahkan sampai subuh atau ada yang pagi juga sih kalau saya nggak salah lihat jadwal. Oke, Mbak Dian Kusuma juga terima kasih udah sempat bergabung. Wah, lagi ada foto dia lagi buat ini loh, buat bunga ya. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma, lagunya Ceylon Seven dengan Sederhana. Salamnya buat Mbak Romy, juga buat Mbak Desmar dan semua sahabat Pinguin FM. Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Apa kabar juga buat Ayu Landari? Halo yuk, selamat malam, tumben muncul akhirnya. Halo malam Koko Surya, apa kabar? Kabar saya baik banget. Sehat selalu, akhirnya saya bisa dengerin Pinguin lagi dan suaranya kok Uya setelah sekian lama menghilang dari jangkauan. Oke, terus Eva udah nyanyi ya, Angel Baby udah saya play. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, selamat malam. Buat kau yang bertugas, suksema muali buat Ayu Landari. Yes, kita udah siaran kembali normal di 103,6 FM ya, dengan pancaran yang lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Terima kasih buat Ayu Landari dan juga sahabat Pinguin FM semua yang lagi mendengarkan kita di radio analog di 103,6 FM. Pokoknya semuanya terima kasih banget. Mudah-mudahan pancarannya udah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, oke? Thank you banget buat bu guru kita juga, ada Juni Nati. Halo Juni. Deskrip dengan Mandy Arena ditunggu ya. Itu masih di antrian gak sih? Coba saya cek ya. Oke, masih di antrian dia. Sabar dulu bu guru ya. Terima kasih banget buat Juni Nati. Salam juga buat Bitu Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin ya. Juni mau ngucapin salam juga buat semua sahabat Pinguin FM. Baik. Oke, kemudian ada Putu Stone juga. Terima kasih Putu sudah menyapa saya dari seputaran Yang Batu. Ada Gus Bawa juga, apa kabar, dari seputaran Batu Bulan juga hadir. Dia pengen dengerin Brandy bareng sama Rezi dengan Another Day in Paradise. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, salam sejahtera. Koko Surya, terima kasih Gus Bawa ya. Kemudian di Telegram ini ada Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Save My Love dari miliknya Kaigo bersama Griffin dan juga Halid. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih Rian. Yang lain pada kemana nih sahabat Pinguin FM? Gak mau ngeramein lagi WhatsApp-nya, Telegram-nya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM.
tapi jangan lupa untuk format nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Anda boleh request lagu Indonesia, boleh lagu mancanegara, apapun deh pokoknya Anda suka, yang penting ada di playlist saya play buat Anda. Saya kasih Lady Gaga dulu bareng sama Bruno Mars, ini dia, Die With A Smile.

Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopingguinfm.com.

0: V dan How.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station, terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Pingin FM, siapa nih di antara Anda yang waktu biasanya kalau kita lagi makan nih ya, makan di pinggir jalan atau di resto yang menuntut kita untuk harus makan itu pakai tangan tanpa menggunakan sendok. Ya, kayak kita makan lalapan, pasti akan susah kan kalau kita mau pakai sendok ya, makan ayam goreng gitu. Kayaknya kurang afdol aja. Nah, tetapi banyak juga, belakangan juga sering saya lihat juga itu makan dengan menggunakan sarung tangan plastik. Itu makin sering saya lihat. Mungkin Anda juga salah satunya mungkin sahabat Pingin FM. Ya, nah ini sahabat Pingin FM, alasannya sih supaya tangan itu tetap bersih. Supaya makanan juga nggak langsung tersentuh kulit. Dan terasa lebih higienis. Ya banyak dan kita mengira memakai sarung tangan itu otomatis membuat tangan itu lebih steril. Padahal nih, saya kutip dari CNN Indonesia dan juga menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kebiasaan mencuci tangan. Jadi jika digunakan terlalu lama atau juga tidak diganti dengan benar, sarung tangan itu juga bisa menjadi media perpindahan kuman sama seperti tangan yang tidak dicuci. Makanya sahabat Pingin FM, untuk makan biasa, terutama makanan matang, tangan yang sudah dicuci bersih umumnya cukup aman dan lebih praktis dibandingkan menggunakan sarung tangan sekali pakai. Memakai sarung tangan plastik yang pada saat makan tidak otomatis juga lebih aman dibandingkan dengan tangan yang dicuci bersih. Jadi yang paling penting justru dua hal ya sahabat Pingin FM, menjaga yang namanya kebersihan tangan Anda dan juga memastikan bahan yang digunakan memang aman untuk kontak dan juga makanan.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di era sekarang, dikenal orang itu bukan soal siapa yang paling besar duluan, tapi siapa yang paling konsisten menunjukkan prosesnya. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang sederhana, dan biarkan orang mengenal cerita di balik usaha yang Anda jalankan.

0: Kesha Lefranca kembali merilis karya terbarunya yang berjudul Pelarian pada 24 April 2026 dan menjadi bagian dari album keduanya Rombak. Lagu ini hadir dengan nuansa pop yang emosional dan tetap mempertahankan karakter vokal khas dari Kesha Lefranca. Pelarian ditulis oleh Reza Husin dan juga diproduseri oleh Lava Pratomo bersama tim produksi dari Universal Music Indonesia. Dalam liriknya, Kesha mengangkat cerita tentang seseorang yang merasa hanya dijadikan tempat singgah ketika orang lain sedang terluka. Tema tersebut terasa dekat dengan pengalaman banyak pendengar, terutama soal hubungan yang tidak berjalan seimbang.
1: Now I know. Pinggun FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Pinggun FM, kehilangan 40 helai rambut per hari pada pria atau 70 helai pada wanita itu masih dalam kondisi yang sangat wajar dan tidak perlu dikhawatirkan. Batas normalnya, sahabat Pinggun FM, secara umum ya, siklus pertumbuhan rambut kita yang sehat itu menyebabkan kerontokan ya antara 50 bahkan hingga 100 helai per hari. Perbedaannya pria dan wanita, wanita memiliki jumlah rambut yang cenderung lebih banyak, serta rutinitas perawatan yang lebih intensif, sehingga volume kerontokan alaminya pun bisa terlihat lebih banyak daripada pria. Sedangkan regenerasi rambut nih, sahabat Pinggun FM, rambut yang rontok adalah bagian dari fase istirahat atau telogen, dan juga akan digantikan oleh pertumbuhan rambut dari folikel yang sama juga.

Juni, terus berkarya, terus berkembang. Seringkali yang bikin kita berhenti melangkah bukan karena nggak mampu, tetapi karena terlalu takut untuk memulai. Padahal banyak hal besar yang lahir dari langkah kecil dan sederhana. Jadi, kalau Anda punya ide atau mimpi, mungkin sekarang saatnya untuk mulai mencoba. Terus berkarya, terus berkembang.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.
5: Fresh single on Penguin FM.

The Massive membuka fase baru dalam perjalanan karir mereka yang kini memasuki tahun ke-23 lewat perilisan single terbaru berjudul On Our Own. Lagu ini dirilis pada 27 Mei 2026 melalui label independen milik mereka sendiri, MSV Records. Rian menjelaskan bahwa On Our Own lahir sebagai refleksi terhadap kehidupan modern yang semakin dipenuhi kebisingan dan kepalsuan. Menurutnya, judul lagu ini juga merepresentasikan perjalanan baru The Massive yang kini memilih jalur mandiri.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.

FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia GAC, berlari tanpa kaki. Siapa yang kangen sama lagu yang sempat populer di tahun 2017 ini? Saya pilihkan buat Anda, sahabat Pink FM. Kita masih di Nuansa Malam. Masih ada 2 jam kurang waktu saya buat temani Anda. Terima kasih buat Agus Oki. Halo Ki, apa kabar Ki? Oke, Shakira dengan Dai-Dai udah nyanyi tadi banget Ki. Itu udah di request sama Harti tadi ya. Oke, gimana kabar Ko? Kabar saya baik banget. Mari ke Pak Hasan dengan Nas Gormawut dan perkerupukan serta usus ayamnya. Wis, ketahuan dia lagi nangkring di sana nih. Terima kasih ya buat Agus Oki. Jadi lagunya diganti aja, Bernadia kita buat menyenangkan. Oke, tapi masih di antrian ya Ki ya, udah saya siapin sih. Ya, terima kasih buat Agus Oki, salam juga buat Rose, salam juga buat Adi Navia sama Kakak Dilan. Oke, sehat semuanya, stay tune terus di Penguin FM Bali. Kemudian lanjut, ada siapa yang belum saya baca, ayo. Ada Kadek di Kediri, halo Dek, apa kabar? Dia pengen dengerin Avisi dengan The Night, sudah nyanyi ya. Salamnya buat Ayu, buat Meta, Mangtri, dan juga buat Mama Tude Arya. Buat Surya mau bertugas dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek yang ada di seputaran Kediri. Gus Bawa juga apa kabar? Selamat malam ya Gus. Oke, thank you. Lagunya sudah mengudara koko. Thank you balik juga buat Gus Bawa yang ada di Batu Bulan. Mbak Romi, terima kasih koko sudah di play dan dibaca. Ngakak saya dengar koko ngomong tadi. Iya dong, saya mesti make sure nih. Kalau saya udah baca ya. Kan udah kejadian 2 kali loh ya. Saya bisa kelewatan yang Mbak Romi. Selalu dan di Mbak Romi selalu. Oke, saya mau sapa dulu nih di sosial media. Kebetulan Facebooknya udah mau kebuka. Saya coba sapa satu-satu dulu. Apa kabar buat Igede Sudana? Terima kasih udah menyapa saya ya. Kemudian selamat malam juga buat Nova. Apa kabar? Terima kasih buat Ketut Sojiana. Juga ada Ricky. Halo Ricky. Dia pingin dengerin Melisa Putri yang Only You. Oke, salamnya buat Devi Rasmalasari seperti biasa. Salam buat Sang Ketut juga, apa kabar buat Dek Demahes ya. Ada Nyoman Landung. Terima kasih buat Iketut Adi Sugino Dinastre di Jalan Gunung Andekase Padang Sambian. Nila Wija juga terima kasih banget. Selamat malam buat Warsaholik di Antige. Ada Made Hendra Saputra, selamat malam dari Desa Tuo Marga Tabanan juga hadir ya. Terima kasih buat Tumio Virgo, selamat malam juga buat Abah Waisel. De Apong juga thank you banget, Oke Mulyarte juga selamat malam. Britika Kembaran juga terima kasih sudah menyapa saya. Kemudian ada Wit Harmoko juga apa kabar. Terima kasih buat Bunda juga ya, thank you banget dan menyapa. Dan yang lain sahabat Pinggir FM yang masih menemani saya, ayo sekali lagi WhatsApp saya lagi dong. Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook Instagramnya @PinguinFMBali. Dan boleh juga di semua sosial media Penguin FM Bali. Fapang juga terima kasih banget Fapang. Tadi Lady Gaga sudah nyanyi, Die With A Smile bareng sama Bruno Marsnya udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Fapang yang ada di Denpasar. Mbak Fancy juga, selamat malam Mbak Fancy. Yang suka banget sama Bruno Mars juga dengan Cha Cha Cha. Kemudian Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Biasanya dia masih stay tune atau dia malah sudah tertidur, saya kurang tahu nih. Mbak Dian, thank you banget Mbak Dian Kusuma. Silan Seven-nya udah nyanyi, Sederhana udah saya play, terima kasih banget. Kemudian ini juga ada yang lama gak bisa request karena gak bisa dengerin. Radionya baru nangkep deh dari seminggu yang lalu ya, kita baru siaran normal. Terima kasih buat Ayu Landari, halo Yu apa kabar ya. Mudah-mudahan dia masih stay tune. Reza Fangnya udah nyanyikan tadi ya, Angel Baby. Pokoknya salam buat semua sahabat Pink FM. Mat malam aja. Kok iya mat tugas ya. Terima kasih buat Ayu Ulandari. Mbak Iga Pancaneki juga thank you banget. Dia gad dengan Evan Sevenfold. Dia karena sudah istirahat nih, udah bisa tidur-tiduran nih. Udah pulang lembur soalnya. Ya pasti udah nyampe rumah sekarang kan. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki. Kemudian ada Putus Stone juga, terima kasih banget. Selamat malam ya buat Putus Stone yang ada di seputaran Yang Batu. Di Telegram, Rian Putra, Kaigo bersama Griffinnya juga masih di antrian dia. Save My Love udah saya siapin juga, sabar dulu. Ini antrian lagu baru saya malam ini banyak ya. Oke, terima kasih banget buat semuanya sahabat Pink FM yang masih mau nemenin saya. Tapi kalau ada di antara Anda masih mau request lagu lagi, silahkan.
Sekali lagi di 0811 3934 dan semua sosial media Pinguin FM Bali. Nanti jam 11 ya, saya bakal bacakan lagi.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Romantips. Mingguan FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Ya, sahabat Mingguan FM. Definisi pasangan ideal itu bervariasi kan ya. Tetapi nih, umumnya itu pasti kita akan melihat dari bagaimana dukungan emosional, komunikasi yang baik, kemudian nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Apa sih sebenarnya karakteristik umum pasangan yang ideal itu, sahabat Mingguan FM? Saya kutip dari femila.com nih. Meskipun sangat personal, ada beberapa karakteristik umum yang sering dikaitkan dengan hal tersebut. Yang pertama, dukungan emosional dan juga kepercayaan. Pasangan yang ideal seringkali nih digambarkan sebagai seseorang yang memberikan dukungan emosional, dapat dipercaya, dan memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Kemudian yang kedua, nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Kecocokan dalam nilai-nilai inti dan juga pandangan masa depan itu menjadi faktor penting yang sering dicari dalam pasangan yang ideal. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir ya sahabat Mingguan FM, kemampuan berkompromi. Hubungan yang sehat itu membutuhkan kemampuan untuk berkompromi dan beradaptasi. Ya, itu merupakan sebuah kualitas penting dari pasangan Anda yang ideal.
1: Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember?

0: always promised me that you won't give up. No matter what happens, promise me now, Rose.
1: I promise.
0: And never let go of that promise.
1: I will never let go, Jack. I'll never let go.
2: Juni, terus berkarya, terus berkembang. Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Now I know.
1: Kingin FM, your sweet music station yang terus berkarya, terus berkembang. Sahabat Kingin FM, otot kelopak mata itu adalah otot tercepat pada tubuh kita, sahabat Kingin FM, yang memungkinkan kita untuk berkedip. Bahkan otot luar biasanya yang bekerja menutup dan membuka mata kita dikenal dengan anatomi spesifik sebagai yaitu orbicularis. Nah, sahabat Kingin FM, ada juga oculi, otot yang berfungsi untuk menutup kelopak mata. Kemudian levator palpebrae, di mana otot ini juga berfungsi untuk mengangkat kelopak mata dan membukanya kembali. Nah, kedipan mata normal terjadi sekitar 15 hingga 20 kali dalam semenit. Berkedip sebanyak 5 kali dalam sedetik itu bahkan mencapai 300 kedipan per menit loh ya. Biasanya terjadi pada kondisi refleks tertentu seperti menghindari cahaya, kemudian juga terkena debu, atau bahkan saat mata merespon rangsangan cahaya yang sangat kuat.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Orang mungkin datang karena produk yang ditawarkan menarik, tetapi mereka bertahan karena merasa dihargai dan dipercaya. Kadang hal sederhana seperti respon yang ramah atau perhatian kecil, bisa jadi loh itu adalah alasan seseorang untuk kembali lagi.

Music New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Cesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dara dan juga Kimberly Angwen di vokal latar.

Pingin FM, your sweet music station, terus berkarya, terus berkembang. Ini dia Ed Sheeran dengan Photograph. Apa kabar buat Anda yang baru stay tune? Baru aja bisa santai malam ini, tapi mata sudah mulai mengantuk, sudah mulai berair. Buannya udah pengennya tiduran aja, tapi kok masih belum bisa tidur. Sambil dengerin lagu-lagu aja, siapa tahu bisa bikin Anda terlelap. Tapi kalau yang malam ini malahan masih harus bekerja, masih harus beraktivitas, dan lagi stay tune juga di Pingin FM Bali, atau lagi di jalan juga, sekarang lagi dengerin Pingin FM Bali di 103,6 FM. Terima kasih banget, hati-hati aja buat Anda di jalan ya. Agak dingin nih belakangan ini cuacanya sahabat Pingin FM. Jadi kalau saya pulang malam tuh, wih, lumayan terasa dingin nih. Oke, terima kasih buat Agus Ade. Apa kabar? Java Jive dengan dia. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih banget. Salam buat semua sahabat Pingin FM. Buat Surya Winata, terima kasih. Terima kasih buat Agus Ade di Tabanan. Dan yang lain, kalau mau bantu saya ngisi playlist malam ini masih boleh untuk 1 jam lagi. Tapi sekarang saya langsung di WhatsApp di 0811-393-494. Sekali lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, @RadioPinguinFM.

0: Up. Setiap karya punya cerita, setiap proses punya perjalanan, dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Fresh single on Penguin FM.

Penyanyi dan penulis lagu asal Amerika, Rafael Lanay, resmi merilis single terbarunya, Handle, pada 28 Mei 2026. Single bernuansa rock ini diproduksi oleh Dahi dan juga dirilis berbarengan dengan sebuah music video di tanggal yang sama. Handle akan menjadi bagian dari album ketiga Rafael Lanay berjudul Blue Island. Album ini rencananya akan dibagikan pada 7 Agustus mendatang melalui Atlantic Records.

pencipta lagu asal London Selatan, Sky Newman, merilis SE9 Part 2, sebuah chapter kedua yang sangat dinantikan dari dunia autobiografis yang pertama kali diperkenalkan dalam proyek debutnya yang sukses, SE9 Part 1. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, Sky juga membagikan single terbarunya, Man of the House. Man of the House menjadi salah satu single dari Sky Newman yang paling terbuka secara emosional dan penuh pengamatan tajam. Dibangun di atas tema-tema tanggung jawab, maskulinitas, dan juga perjuangan emosional. Lagu ini mengeksplorasi beban menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus memperlihatkan kemampuan Sky dalam mengubah pengalaman pribadi yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat universal.

Ternyata sosok inilah yang berjasa membawa Doni Sibarani menjadi vokalis Ada Band. Siapa sih? Sini, saya kasih tahu. Setelah Baim keluar dari Ada Band, pencarian vokalis baru menjadi sebuah persoalan. Menurut Krisna Baragita, mereka sempat melakukan audisi beberapa vokalis. Sampai akhirnya, Dudi Oris yang pada waktu itu sudah menjadi vokalis Yovie and Nuno memberikan rekomendasi Doni Sibarani, seorang vokalis asal Surabaya. Singkat cerita, bersama dengan Doni, Ada Band menjadi semakin melambung tinggi. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Morning FM, your sweet music station. Terus berkarya, terus berkembang. Nico Santos, Pieces. Okay, sahabat Pingin FM, gak terasa sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih kebersamaannya. Saya masih pamit dulu, sahabat Pingin FM. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu ya, di Nuansa Malam Weekend. Ya udah, selamat istirahat dan tentu juga saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Penguin FM Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Hoi, apa kabar sahabat Penguin FM? Apa kabar sayang-sayangku? Pagi hari ini apakah sudah pada bangun di tanggal 11 Juni 2026 ini? Gak kerasa ya, sudah bulan ke-6 aja nih, sudah pertengahan tahun nih. Bagaimana? Apakah sudah banyak pencapaian-pencapaian yang luar biasa? Atau ya sudahlah, mari kita nikmati saja hidup ini barengan Wibi Nugra dan juga teman saya Ade Yulia Bimbi yang tampaknya lagi di jalan ya pagi hari ini. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti. Mari kita rock and roll dulu pagi hari ini dengan The Dance Company, Papa Rock and Roll.

Setiap karya punya cerita. Setiap proses punya perjalanan. Dan setiap langkah kecil yang kita jalani hari ini adalah proses dari perkembangan diri kita. Maka teruslah mencoba, teruslah melangkah, dan terus percaya pada prosesnya. Juni, terus berkarya, terus berkembang.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Win FM. Sayang-sayangku yang sudah pada bangun pagi hari ini. Boleh dong PP-in kita pagi hari ini. PP apa gitu dong. Boleh ya, supaya kita tahu kalau Anda sudah stay tune pagi hari ini. Sudah ada Bu Nauna, ada Asta, halo Asta, dan Sinti E juga pagi hari ini yang sudah menyapa saya pagi hari ini. Masih sendirian nih, masih menunggu teman saya datang pagi hari ini, karena katanya sih kesiangan dia bangunnya. Tapi gak apa-apa, yang penting selamat sampai sini dan bisa kita ngobrol sampai dengan jam 10 pagi nanti. Seru-seruan. Bagaimana sahabat Una FM? Kemarin adalah hari pertama Pertamax naik 4.000 loh, hampir 4.000 sahabat Una FM. Apakah sudah ada keputusan-keputusan yang Anda harus buat, yang mencoba untuk mengganti dengan Pertalite misalnya, atau justru ternyata tidak bisa diganti karena kendaraanku tuh tidak bisa kalau pakai Pertalite, harus menggunakan Pertamax dan di atasnya satu FM. Apakah begitu? Kalau kemarin kebetulan ya hari pertama pas saya kebetulan harus mengisi BBM kemarin, jadinya coba melihat bagaimana antrian Pertalite kan. Di hatiku sudah berkata aku mau ganti Pertalite aja mulai sekarang, mau mulai hari ini. 4.000 lumayan banget soalnya. Halo Bu,
1: maafkan. Maafkan.
0: Ini nih. Maaf. Gara-gara Pertalite.
1: Tapi kemarin ada ngantri tahu, panjang banget.
0: Tapi dapat Pertalite.
1: Akhirnya dia muter, dia cari pompa bensin kedua.
0: Dapat tapi akhirnya. Dapet. Kadang ngantri di pom bensin yang kedua juga ngantri juga.
1: Yang kedua surprisingly tidak ada, tapi motor panjang banget.
0: Oh iya benar.
1: Motor panjang banget sampai keluar.
0: Karena itu yang aku kerasakan kemarin. Jadi aku tuh sudah gini deh, mari kita lihat seperti apa antriannya gitu. Kalau antrian sepanjang jalan kenangan yang tak ada ujungnya itu, aku udahlah, enggak apa-apa deh, aku pakai pertama saja. Iya kan?
1: Orang kaya.
0: Coba dulu deh,
1: orang
0: ya
1: kaya,
0: kan.
1: Orang kaya.
0: Ya tambah 15.000 lah ya kan gitu. Mari kita coba. Pertamax-nya kosong.
1: Halo.
0: Ini aku bilang kok kosong, Bo? Aku bilang gitu. Kan ini saatnya
1: panen raya.
0: Kan ada beberapa orang yang memang tidak bisa kalau menggunakan di bawah Pertamax kan, Dek. Beberapa mesin tertentu harus kamu Pertamax ke atas. Apalagi mobil Anda di atas 600 700 juta ya.
1: Apalagi yang keluaran tahun terbaru ya, 2005.
0: Bener gitu. Banget.
1: Bagus Pak ya.
0: Ya kan, ini ada banyak dari sahabat Winfm juga pasti merasakan yang sama. Pengen ke bawahnya lagi tapi gak bisa.
1: Iya.
0: Mesin Anda tidak didesain untuk dikasih diminumin Pertalite.
1: Ibarat kata tuh kita ngambil air di sumur gitu ya. Sama air ledeng.
0: Bener banget. Sama air mineral.
1: Air mineral. Ya kan udah terbiasa dengan air dengan kandungan mineral tinggi. Tiba-tiba iya, dikasih air ini kan tidak bisa.
0: Gak bisa, rusak yang ada ya kan. Tapi kan secara aku motorku odong-odong. Jadi kan pindah Pertalite aja gitu. Ya. Karena aku selalu menyadari bahwa ketika aku ngisi di Pertamax gitu ya. Motorku paling jelek pasti. Dalam pikiran orang itu, apa itu ada motor odong-odong sok-sokan Pertamax.
1: Tapi gak begitu, apa-apa, iya. Itu kan hal sederhana yang orang tidak tahu loh. Ternyata iya, kan? Sultan loh yang punya.
0: Wow.
1: Kan?
0: Meskipun odong-odong.
1: Meskipun odong-odongnya
0: kan, itu maksimal banget ya.
1: Gak apa-apa, penting kan tabungan banyak, iya, rumah ada. Rumah kan yang ada.
0: Nyicilnya gak beres-beres ya.
1: Beres, bisa ya.
0: Amin, kan? amin. Tapi benar loh, kalau Anda sendiri apakah bagaimana? Apakah kenaikan BBM yang hampir 4.000 itu membuat Anda akhirnya pindah ke Pertalite? Atau gak bisa pindah karena memang aku harus menggunakan ini, apa namanya, menggunakan Pertamax dan di atasnya. Mau gak mau Anda harus menggunakan Pertamax. Atau yang ada di atas, atau Pertamax Green, atau apalagi tadi Pertamax.
1: Pertamax Turbo.
0: Turbo.
1: Pertamax Green, Pertamax biasa. Banyak banget punya nama Pertamax.
0: Iya betul banget. Pertamax yang itu tuh yang paling biasa. Ada yang green, ada roadnya kan naik tuh. 90, 92, 94 sampai 2026 kayaknya.
1: Ngarang banget sumpah.
0: Jadi gimana? Anda apakah sudah membuat keputusan akan berpindah ke Pertalite? Atau Anda mau gak bisa karena Anda gak suka ngantri? tetap aja Anda menggunakan Pertamax, atau justru Anda tetap pakai Pertamax karena Anda nggak bisa turun gitu loh, mesin Anda itu sudah harus menggunakan Pertamax ke atasnya, sahabat Buna FM. Yuk kita ngobrol pagi hari ini. Kalau kamu gimana sih?
1: Kalau Ade, saya kan

0: Atau memang dari awal Anda udah Pertalite kayak Ade?
1: Iya, jadi
0: enggak ada perubahan
1: betul,
0: apa
1: betul,
0: ya kan?
1: Betul, betul.
0: Dari awal udah aku Pertalite. Aku
1: iya,
0: kan rakyat mendang-mending.
1: Aku tidak pernah tertarik untuk menggunakan Pertamax gitu ya. Alat aku seperti aku Pertamax yang mulai goyah nih ya kan. Iya, kan? Yang udah
0: terlalu
1: apa-apa.
0: Jauh.
1: Iya,
0: naiknya
1: jauh banget.
0: Terlalu jauh.
1: Ya udahlah aku mulai goyah ini, tapi ternyata kemarin enggak ada. Jadi aku tetap tetap Pertalite gitu karena Pertamax-nya kosong. Atau Anda kaum Pertamax, kalau nggak Pertamax nggak bisa, atau di atasnya gitu.
0: Iya.
1: Yuk kita ngobrol bagi
0: 08 11 3 9 3 4 9 4. Kemudian bisa joinan di Telegram, bisa joinan juga di TikTok nanti ya, Pingin FM Bali. Sekarang di follow dulu aja, nanti kita akan ketemu langsung di dunia maya.
1: Iya, dunia maya dan juga
0: dan juga bersama Ratu Mawar.
1: Betul sekali.
2: Single on Pingin FM.

Music New Pusat Dunia atau NPD merilis single kedua I Love You But You Lebih Love Me. Single ini dirilis pada Jumat 29 Mei 2026. Grup yang beranggotakan Niki Putra, Mario Caesar dan juga Kak Kev sebelumnya sukses dengan single pertama berjudul Sempurnanya Aku, di mana lagu ini viral banget di media sosial. Beda dari Sempurnanya Aku, NPD membawa warna pop jazz dan juga big band pop yang dibalut nuansa brass section ala Broadway. Mereka menggarapnya bareng produser Ray Tobing dan juga Peter Lodang. Plus, deretan musisi tamu mulai dari Iqbal Ramadan di gitar akustik, ada juga Rio Alif dari Noah di drum, sampai Sonia Dar

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, Charlie Bo dan juga Hikaru Utada, spesial buat kamu Tin.
1: Yes.
0: Yang sudah bangun di pagi hari.
1: Mm-hmm.
0: Bagaimana? Apakah kamu sudah terpikir untuk mengganti BBM-mu? Yang dulu memang pakai Pertamax seperti perasaan ya yang dulu pernah ada.
1: Iya, awal-awal kan? Pakai Pertalite dia.
0: Oh iya.
1: Tapi karena sering diomelin katanya. Kamu dicintai banget sama suami kamu Tin.
0: Kayaknya
1: sesayang itu.
0: Takut banget kamu selingkuh sama penjual BBM.
1: Atau kamu sangat cinta mati dengan bau BBM enggak kamu diam lama di BBM.
0: Iya, benar banget. Kamu lebih cinta BBM daripada suamimu.
1: Iya kan, takut jadi ya beliau ya. Jadi dari sejak lama aku udah pertama, tapi sekarang harganya menggila, ya sudahlah kita alihkan kembali ke Pertalite.
0: Oh,
1: belum sempat beli sih. Karena memang tangki full sebelum naik harga. Terus buat
0: berikutnya. Tapi untuk berikutnya. Untuk berikutnya gitu loh.
1: Kang Goinda ngantri mekelu ngali Pertalite. Ya udah terima aja ngantri satu, lama nyari Pertalite.
0: Satu kalimat tiga bahasa.
1: Gaya banget emang bahasa Bali. Iya bahasa Indonesia, iya bahasa Inggris.
0: Tak sontok kamu Tin. Tapi ada yang ulang tahun hari ini loh. Yeay. Ini spesial buat

0: Juanita juga ulang tahun hari ini.
1: Iya, makanya aku bilang sama Cynthia ini kayaknya memang kamu berjodoh sama penguin loh. Mamanya ulang tahunnya bareng sama Winda.
0: Iya.
1: Ya kan? Terus adiknya bareng sama aku.
0: Iya lagi.
1: Papanya dia bareng sama mamamu.
0: Iya, sama Bu Agung ya.
1: Kayak hidup kamu itu muter-muter penguin aja, Sin.
0: Iya, bahkan sampai Cynthia bilang, sepertinya 3000 tahun yang lalu aku dan penguin adalah sahabat sejati.
1: Iya, benar banget.
0: Takut banget.
1: Reinkarnasinya yang satu jadi manusia, satu jadi radio.
0: Tolong. Ya. Happy birthday Katy Perry.
1: Hey,
0: buat my hero, mama aku, panjang umur sehat selalu, bahagia selalu, Ma.
1: Iya, baiklah, Ma. Ya, ini spesial buat mama.
0: Lagi happy birthday buat Winda juga, katanya panjang umur, bahagia, sehat selalu. Okay. Winda habis begadang kemarin sama Ade dia.
1: Oh iya? Jadi kamu bisa mengucapkan ulang tahun di detik-detik proklamasi dong.
0: Ada yang ke nol.
1: Oh, yang ke nol, luar biasa.
0: Bukan yang pertama yang ke nol.
1: Pantesan kamu bangun kesiangan.
0: Bukan lagi ya, kayak aduh aku lagi nugas, Winda lagi ngechat ya. Bangun, buset.
1: Tadi lagunya Krisya yang setia spesial buat Asta ya.
0: Yes.
1: Karena Pertamax naik, keputusan terbaik rencana berhemat kembali ke Pertalite. Mau balik aja ke Pertalite ya.
0: Baik.
1: Tapi males ngantri katanya. Nah memang kalau dia sih memang lebih suka Pertamax ya. Kualitasnya oke, mesin kendaraan juga lebih halus ya kan. Stabil, cepat panas, sangat hemat ngisinya antara Pertalite dan juga Pertamax. Jadi walaupun Pertamax naik dan Pertalite murah, oh dia tetap setia deh. Tetap setia ke Pertamax saja. Hidup Pertamax.
0: Bunau now.
1: Yes.
0: BTS tadi udah ya.
1: Ya sudah kita
0: ikutan opini ini tentang isi bensin motor ya. Bagiku ngisi Pertamax memang mahal, tapi dibandingkan dengan pemakaian Vespanya yang jarang 1-2 kali pengisian per bulan, jadi gak terlalu pusing banget lah. Tetap pakai Pertamax berarti.
1: Oh bener. Hai Kak Oki.
0: Hai Kak Oki.
1: Selamat pagi. Tadi ada Oki juga nih. Pagi-pagi sudah dengerin
0: menyapa
1: kita.
0: Menyapa ya.
1: Iya Kak Oki Rianto. Kalau dia sih tetap pakai Pertamax ya dek. Iya kan, karena masih bisa reimburse kantor.
0: Terima kasih kantor.
1: Iya kan, thank you kantor. Yeah. Sedangkan sepeda motor tetap pakai Pertamax lah, karena kalau motorku tangginya nggak gede katanya. Soalnya kalau isi Pertalite nggak kuat antrinya, iya suka. Banyak yang nggak kuat karena antrinya loh. Namun kalau mobilku udah pernah daftar, tapi gagal. Sampai sekarang nggak bisa katanya. Jadi mau nggak mau memang dia
0: Pertamax
1: tetap lagi. Pertamax. Ini belum pernah aku melihat tulisan Pertamax. Kan kalau misalnya kita ada di konten orang ada yang komen pertama kali kan Pertamax gitu. Jadi benci dong. Jadi kesel banget. Pertamax.
0: Mau lagunya Nona. Nona yang mana Koki?
1: Jelan-jelan.
0: Dengan sepatu
1: rodaku.
2: Weather Forecast. Weather forecast.
1: Apa yang dibilang Mbak Wunce pagi hari ini?
0: Berawan. Suhu 24 sampai 31, rata-rata di 25. Kemungkinan hujannya 30%, kecepatan angin 15 sampai 25, UV indeksnya 10.
1: Alright, kalau begitu jangan lupa dipakai sunscreennya spesial buat mamanya Cynthia.
0: Iya, dan Winda Juanita. Happy birthday.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.

0: Juni, terus berkarya, terus berkembang.
1: Di balik setiap karya atau usaha, selalu ada cerita dan nilai yang dibawa. Dan kadang, itu yang paling diingat orang. Bukan hanya soal menjual sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama dengan apa yang kita percaya.

0: Kalau yang satu ini adalah lagu kesayangan Mbak Junanina. Mbak Juninati, lagunya nih The Script dengan Man in the Arena ya. Sudah kita puterin pagi hari ini. Sama boleh kita ngobrol pagi hari ini sahabat Bun FM. Kita ngomongin tentang kenaikan Pertamax. Apakah ini membuat Anda berubah haluan ke Pertalite atau yang lainnya sahabat Bun FM, ataukah Anda memang udah dari dulu pakai Pertalite, jadi aku tidak terpengaruh lah dengan kenaikan harga Pertamax, tetap pakai Pertalite aja, ataukah Anda yang kemarin-kemarin kayak aku nih yang sudah pakai Pertamax kayaknya memang harus mundur deh dari peta persaingan pengantrian yang sangat lowong ya kalau pakai Pertamax kan seperti itu, dan kembali ke persaingan bersama dengan orang-orang yang antri yang panjang sekali di Pertalite.
1: Bukan lagi.
0: Harus lebih kepada mengolah kesabaran kali gitu ya, Dek ya.
1: Lebih harus mengolah kesabaran. Belum lagi panas.
0: Yes.
1: Belum lagi.
0: Kalau tempat yang antrinya itu enggak tertutup, wih itu panas banget tuh siang-siang.
1: Ada tuh sempat beli bensin di mana gitu ya? Aduh, kok lupa lagi.
0: Dimana? Oh, di daerah mana?
1: Tohpati ya.
0: Iya, Tohpati. Tohpati.
1: Tohpati
0: ya. Sini, sini di WR Supratman berarti. Oke, terus
1: panas banget nih.
0: Oh iya benar. Itu benar banget. Jam berapa kamu?
1: Jam setengah dua kayaknya deh.
0: Oh iya benar.
1: Kayak, wah ya Tuhan, kenapa cuma tebengnya itu, kan OP itu cuma di tempat yang bensinnya aja.
0: Betul.
1: Setelah itu kita kayak, panas ya Wak. Panas ya, lama lagi terus di depan ada, mohon maaf bapak-bapak ya, lama banget jalannya. Pengen tak salib.
0: Tapi gak enak, karena kan kita harus ngantri ya kan. Tapi emang di situ emang gitu deh, panas banget. Jadi ada, aku sangat appreciate ya sama tempat ngisi BBM yang mereka bikin kanopi gede.
1: Di ini tuh ada, di sebelahnya Sikom.
0: Di, oh iya tahu aku, di sebelahnya Sikom yang di Renon.
1: Iya.
0: Di sini juga ada kok deh yang di, ini agak cukup panjang yang aku bilang suka duduk. Itu juga ada kanopi panjang loh, itu.
1: Gatsu.
0: Iya di Gatsu, Gatsu tengah ya. Dia ya kan. Itu... makanya no wonder ya jam 5 pagi itu sudah ngantrinya tuh udah panjang deh di pom bensin. Karena mungkin orang juga gak mau kepanasan kali ya siang-siang.
1: Iya.
0: Panas banget, daripada aku siang-siang kepanasan mending aku bangun pagi jam 5 deh isi BBM.
1: Oh. Tapi dulu bapak ada gitu tau.
0: Oh ya?
1: Pagi-pagi dia beli isi bensin. Jadi dia udah ngeliatin motor mana yang gak isi bensin, dia beliin pagi-pagi.
0: Oh luar biasa ya. Luar biasa.
1: Jawab dia.
0: Makanya kamu kehilangannya, kehilangan 500% ya.
1: Iya benar kan.
0: Dia gak ada kayak, hah 3/4 kehidupan di
1: iya kan?
0: Rumah ini kosong.
1: Bensin kagak ada yang ngisi.
0: Sampai dia bahkan ngisiin bensin untuk keluarga-keluarganya loh.
1: Bapak
0: satu
1: gitu.
0: Keluarga loh. Oh, luar bapak biasa.
1: Gitu, kayak, wow. Sangat tidak punya kerjaan ya.
0: Atau dia di bawah tekanan deh. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah dengan naiknya harga Pertamax ini membuat Anda berubah haluan ke Pertalite lagi sahabat Tuna FM? Ataukah Anda memang dari dulu pakai Pertalite aja? Atau justru sekarang Anda tetap Pertamax aja?
1: Kalau kata ya. Mbak Puspa Pertamax di hati.
0: Pertamax di hati.
1: Duit kamu gak habis-habis soalnya Mbak.
0: Iya, yang penting kan duitnya terus ngalir aja sih.
1: Kau mendang-mending kayak kita mah berpikir.
0: Aku mikir aja lagi. Sekarang udah mikir ya kan.
1: Iya.
0: Ada Mbak Panca, lagunya Avamax yang Don't Click Play. Sejak kemarin aku memutuskan untuk beralih ke Pertalite aja.
1: Oke.
0: Yang awalnya pakai Pertamax, walaupun motorku lebih odong-odong dari Wibi ya. Salah satu pertimbangan aku awalnya pakai Pertamax karena motorku odong. Biar lebih terjaga kesehatan mesinnya. Sama, aku juga berpikiran seperti itu. Performa lebih bagus juga. Gitu sih maksudku. Apalagi bulan kemarin habis turun mesin, habis 2,7. Wow, aku aja kemarin 800 ribu aja agak ngenes.
1: Berat
0: ya kan.
1: Ya.
0: Ini 2,7 loh, apa mending kamu jual aja motormu.
1: Iya kan. Ya kan?
0: Semakin bulat tekadku untuk terus ngasih minum Pertamax. Tapi karena harganya naik melambung jauh terbang tinggi bersama
1: melambung
0: mimpi.
1: Melambung jauh terbang Mbak tinggi
0: anggun kali ya.
1: Bersama mimpi.
0: Bersama mimpi BBM yang turun ya kan.
1: Iya.
0: Aku mau ganti Pertalite aja ya, akal-akalin ngisinya pas malam-malam. Oh bener dia. Malam-malam pas pulang lembur, gak tahu lalu ngantri, tapi aku belum sempat ngisi sih. Masih penuh motorku karena pas besoknya naik, malamnya aku isi full tank. Jadi kayak aku sih kemarin udah ya udah niatnya aku kalau gitu mau antri dulu kosong. kalau antrinya panjang aku nggak apa-apa deh Pertamax saja gitu maksudnya. Pertamax kosong ya udah aku antri.
1: Iya. Dan mulailah dia akan misuh-misuh ya.
0: Tapi aku sudah siap dengan ini sih, mental untuk mengantri itu kemarin udah siap.
1: Mental buat ngantri disiapin.
0: Iya, iya. Terus
1: Bunda.
0: Halo Bunda Ayu Suwarni.
1: Bunda request lagunya Sheila on 7 sederhana.
0: Alright.
1: Kalau Bunda tetap pakai Pertalite biarpun harga BBM naik, alasannya biar mesin halus dan juga lancar.
0: Lancar.
1: Tapi ya, biasanya pertama tuh Bun.
0: Mhm.
1: Yang ini penting Bunda pakai Pertalite.
0: Oh, mana sih? Mana sih dibilang? Oh iya, Pertamax biasanya,
1: iya
0: meskipun
1: kan?
0: Kemarin ada rumor juga yang dioplos ya kan.
1: Iya lagi.
0: Ada Rian Putra, yes. Selamat pagi, lagunya Charlie Put sudah. Abdul, halo Dul, lagunya Cium Baby Monster. Dikarenakan harga Pertamax yang naiknya lumayan tinggi dan motorku fine-fine aja dijejali Pertalite. Sepertinya aku balik ke Pertalite aja lah. Belum isi bensin juga sejak kenaikan kemarin. Kanggoin ngantri nanti isi full tank aja biar gak sering-sering ke pom.
1: Okay.
0: Bukannya Pertalite itu diisi. Aku tuh pernah ya membandingkan nih isi Pertalite full sama isi Pertamax full. Yang Pertalite 3 hari, Pertamax bisa 4 hari loh. Iya. Yang begitu sih.
1: Tidak begitu boros lah ibaratnya.
0: Sepertinya sih, sepertinya gitu. Aku gak tahu apakah itu benar apa enggak ya. Gitu sih deh.
1: Tutu.
0: Halo tuh.
1: Kau selalu di hatiku. Oh, Alfred Matos sama Shakira Noble.
0: Oh, alright.
1: Yang kemarin terus datang ya. Itu aja, good morning. Terus juga Mbok Nilu.
0: Halo.
1: Mbok Nilu.
0: Mbok Nilu Nilu.
1: Pagi.
0: Pagi Mbok Nilu Nilu.
1: Rahajang Rahina Sugian Jawa buat Kak Ade, terima kasih. Dan juga sahabat pengen FM. Semoga rahayu. Jangan tanya aku itu apa. Diam gak kamu? A-O, A-O, A-O. Dia udah. Oh, emang baru itu apa, Dek?
0: Iya.
1: Mau nanya gitu dia. Diam!
0: Emang ini Rainan apa, Dek?
1: Aku tahu judul Rainannya, tapi tidak tahu turunannya. Jadi kayak terima kasih aja.
0: Pertanyaannya
1: gitu.
0: Pertanyaannya mungkin gak ke situ, Dek. Lebih apa? Standar. Kamu tahu hari ini Rainan?
1: Enggak. Tolong. Yang penting saya udah ngasih bekal, Bu. Ini buat galungan.
0: Oh, ya, okay. Terserah
1: Bu Agung mau
0: ini
1: ngapain.
0: Ini 30 juta buat galungan.
1: Astungkara. Ya, kan? Ini Bu buat Villano baru.
0: Yes. Yes. Baru beli Villano.
1: Mok Nilo, saya dari dulu pakai Pertalite aja. Pokoknya harus Pertalite. Karena kan lebih murah ya. Makanya kalau beli ada sampai kedip-kedip baru beli. Takutnya kalo nanti pom bensin terdekat lagi kosong Pertalite-nya. Jadi saya lebih bisa cari pom bensin yang lain juga yang ada Pertalite-nya. Kak Wibi, Kak Ade, Matuga, Sepi, sukses selalu. Terima
0: sama-sama,
1: kasih.
0: Sama-sama Mbok Nil-Nil. Hati-hati di jalan nanti kalau mau berangkat kantor ya. Jangan lupa ya. Spang sambil ini, racing.
1: Sambil racing beli bensin.
0: Bawa. Apa dia bilang?
1: Bawa, kamu ngomong apa, Bawa? Coba bilang sendiri, Bawa.
0: Dia itu request Kirana udah diputerin.
1: Ya kan?
0: Kalau dia dari perubahan BBM sampai saat ini saya pakai Pertalite dong biar murah. Lain Pertamax-nya mahal gitu. Katanya okay. Happy birthday buat bukan buat Sinti E tapi mamanya Sinti E. Dan Winda Juanita.
1: Yeay, panjang umur sehat selalu. Amin.
0: Amin.
1: Terus kasih ada Bu Nauna,
0: terima
1: kasih aja.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama Bu Nauna. Mbak Puspa tadi udah dia bilang mobilnya dia 2025 soalnya.
0: Oh baik, enggak bisa dia. Enggak bisa, gak kamu bisa turun, kamu, Mbak.
1: Iya, turun panggul tidak bisa kamu ya.
0: Nanti mobilmu turun berok ya kan. Kalau dikasih yang lain.
1: Erike.
0: Halo Erike.
1: Lady Gaga Runway.
0: Alright.
1: Tergantung serame apa antrian Pertalite ya. Kalau udah gak wajar antriannya mau gak mau pergi antri Pertamax. Gak mau wasting time. Panas-panasan antri. Isi 2 liter cukup lah buat 4-6 hari. Thank you Ade Wibi.
0: Enak sama-sama banget kamu 2 liter cukup buat 4-6 hari. Aku yang sering ke Ubud boro-boro.
1: Iya.
0: Palingan 2 hari sekali aku harus isi. Mbak Pering.
1: Mbak Per.
0: Selamat pagi Mbak Pering. Ini kalau dia aku gak terpengaruh sih Dek. Bahkan gak pernah rungut sama BBM karena dia pakai mobil listrik. Kita lupa tadi pilihan salah satunya adalah karena sudah tidak pakai BBM. Dia ngecas aja. Aku udah 2 tahun pakai mobil dan motor listrik.
1: Iya,
0: lagunya Mbak Clean Bandit Symphony.
1: Mbak Pering ini gak cocok yang kalau suamiku gajinya 200 juta gak cocok.
0: Iya, gak cocok. Gak cocok dia.
1: Mbak Pering kalau suamiku setiap hari pulangnya 200 juta. Gitu
0: dia cocoknya yang 1M tiap hari.
1: 1M tiap hari
0: ya?
1: 1M tiap hari.
0: Iya, atau iya 100 jutanya tapi tiap hari.
1: Iya, per hari. Gila Mbak Pering, kalau penghasilan suamiku 1 miliar per hari, dia salah naruh handuk, handuknya aku marahi.
0: Handuknya aku bakar.
1: beda kasta. Mami Santi.
0: Hai Mami Santi.
1: Finally kalian udah mengudara yeay tanpa hambatan. Yeay.
0: Akhirnya ya Mam bisa kedengeran dengan baik ya.
1: Iya, bisa di mana aja katanya.
0: Iya.
1: Selamat berpertama tetap berkualitas pokok.
0: Dan Mama Santi tetap Pertamax dong. Iya, emang
1: beda kelas juga ya. Mak Pering bilang Astungkara dengarkan doa orang-orang baik ini.
0: Amin, Tuhan, amin, amin, tolong, amin, tolong ya. 1M.
1: 1M per hari.
0: Ember.
1: Gak usah khawatir beli Pertalite atau Pertamax ya.
0: Apa itu?
1: Iya, Pertamax Turbo langsung dibeli.
0: Apa itu? Emang ada ya BBM namanya Pertalite, Pertalite gitu masih?
1: Iya, emang masih ada.
0: Emang masih ada. Itu pun ya pakainya yang turbo dong, udah gitu. Kan, di atasnya turbo apa? Ada lagi yang untuk enggak, mobil?
1: Enggak.
0: Turbo ya.
1: Diesel ya?
0: Oh iya, benar. Atau dia udah pakai motor mobil listrik?
1: Mobil listrik.
0: Iya kan. Melihat apa itu beli BBM gitu.
1: Ya tapi kan siapa tahu sport car kan. Harus pertama turbo.
0: Wow, luar biasa banget.
1: Bu Indra.
0: Halo.
1: Bu Indra, kalau saya emang tim Pertalite jadi enggak ngaruh sih lagunya. Tapi enggak ngaruh sih. Lagunya Selin-Selin Sumpah Mati buat anakku Indra, Indra dan buat suami aja.
0: Baik.
1: Kemarin ada teman aku bikin konten bagus banget.
0: Iya kan?
1: Song Battle.
0: Luar biasa.
1: Terus muka dia bengong. Punya di atas. Oke, dia bengong.
0: Punya nunggu lagi ya selesai. Iya kan? Itu harus bikin video gini doang, deh.
1: Iya. Kenapa? Kenapa enggak video musik atau fotonya ditempel semua?
0: Tadinya yang pertama kan kayak gitu, deh.
1: Iya
0: yang
1: kan?
0: Pertama yang song battle-nya si kita ngomongin konten saya ya Saldo FM ya.
1: Cari ke Wibi Nug.
0: Wibi kamu di TikTok ya?
1: Enggak, aku lihatnya di Instagram.
0: Wibi Nugraha dong.
1: Wibi Nugraha, nah, I-nya itu dua ya, Wibi Nugraha. Ya,
0: pertama itu gitu yang ratu itu.
1: Iya.
0: Tak semuanya tapi kenapa orang-orang tuh bisa bikin video atau itu jejer-jejer ya? Aku rasa supaya tetap ada di situ audience, supaya kan mereka lebih lama lagi. Jadi ada di situ semua gitu, maksudnya gitu loh deh.
1: Terus dia bikinlah video bengong.
0: Tapi itu banyak beberapa yang kayak gitu-gitu, makanya niru-niru itu deh.
1: Support dong ini kontennya Wibi guys.
0: Boleh loh sahabat
1: Bunda FM. Like
0: ya,
1: Wibi Nugraha.
0: Di share, di save kalau bagus ya. Tapi itu ngomongin tentang musik semua sih memang.
1: Iya kan gak apa-apa. Komen-komen aja di sana. Mbak Puspa tadi bilang, tapi kalau Pertamax bisa turun, kalau harga minyak mentah turun.
0: Oh,
1: mungkin
0: baik.
1: Bisa kalau Selat Hormuz dibuka ya Ade. Apa itu mungkin pemirsa?
0: Nah
1: mungkin
0: itu dia.
1: Mungkin kok, kan baru kemungkinan. Belum tentu iya apa kan.
0: Bukannya memang sudah dibuka untuk negara tertentu ya?
1: Ya kita juga
0: dapat kan ya dapet kan? Kita dapat mungkin ya karena memang harus naik juga kali ya, Dek. Tapi 4.000 agak mengejutkan sih, Dek.
1: Terlalu
0: ya, signifikan. 500 iya gitu kan. Tolonglah ya kan. Ini tiba-tiba 4.000 pemirsa.
1: Ya udah, yuk yang belum joinan sama kita kasih tahu kita yuk Anda sudah mulai berpindahkah atau udah langsung mahal di pertama ganti mobil listrik. Gak usah pakai berpikir pertama, Pertalite lagi, mobil listrik langsung gas.
0: Iya, gitu. Betul sekali. Apakah Anda dengan naiknya harga Pertamax yang hampir 4.000, sahabat Tuna FM, apakah Anda membuat Anda berpindah haluan, ganti ke Pertalite aja? Ataukah Anda memang dari dulu gak pernah pakai Pertamax?
1: Iya,
0: Pertalite adalah hidup Anda. Atau justru, apa itu BBM? Aku udah pakai listrik.
1: Iya.
0: Ya? Terus, atau aku gak bisa pindah karena harus pakai Pertamax ke atas.
1: Iya, aku udah keluaran terbaru banget nih, baru kemarin banget nih. Datang mobil aku harus Pertamax.
0: Asik, kita ngobrol yuk pakai ini yuk.

0: Yuk sahabat Una FM yuk. Karena lagi ada promo ID Bali ya. Rp125.000 untuk berempat. Ini murah banget loh, Dik.
1: Murah banget dong, apalagi berempat kan. Berempat datang ke GWK gak liatin patungnya aja. Tapi kamu tuh bisa masuk ke tempat yang di dalamnya luas banget. Yes. Terbuka, nyaman, banyak spot menarik, quality time bareng keluarga. Anak-anak bebas main, orang tuanya santai nikmati view Bali dari ketinggian.
0: Iya, naik-naik lah sampai ke lantai 9 dan 23 patung Garuda Wisnu Kencana. Kita lihat Bali dari sudut yang berbeda yuk. Kalau pengen makan juga gak perlu ribet kok, semua ada di satu tempat.
1: Tanpa tunggu lama-lama, langsung nikmati promo KTP Bali sampai 13 Juni 2026. Tinggal beberapa hari lagi loh ini.
0: Iya benar.
1: Makanya beli langsung tiketnya ke Tiket Booth GWK, syarat ketentuan berlaku.
0: Yes, mari kita jalan-jalan dengan sepatu rodaku dan habiskan waktu berkualitas tanpa harus jauh-jauh keluar Bali. Hubungi Instagram aja untuk info lebih lanjut di @gwkbali @gwkbali.
1: Rasakan pengalaman wisata budaya Bali sebenarnya di GWK Cultural Park.

0: yang pengen liburannya ke tempat-tempat yang dingin, ke daerah-daerah pegunungan, Toya Devasya dong. Karena tiket masuk untuk WNI cuma Rp85.000 aja. Dan Anda akan bisa ngedapetin diskon untuk F&B, water sport di Danau Batur. Dan bolehlah pilih paket-paket istimewa yang tersedia di Toya Devasya.
1: Ya, buat keluarga manfaatkan family fun package-nya yuk. Hanya dengan Rp340.000 aja Anda bisa seru-seruan di Toya Devasya untuk 2 dewasa, 2 anak di bawah 12 tahun ya. Dan juga dapat menikmati satu loyang pizza gratis.
0: Asik.
1: Apalagi setiap jam 2 sore sampai 5 sore ada happy hour. Anda bisa mendapatkan 2 gelas bir dingin dan 1 loyang pizza dengan Rp145.000 aja.
0: Nah, kalau

0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya @toyadevasya.

0: Do you know? Come on, let's go. I thought you were dead.
1: Aduh, baru mulai nonton. Filmnya udah putus-putus aja.
2: Andin, pasti kamu gak pakai Vigonet ya?
1: Iya nih, lemot banget. Kok kamu tahu sih?
2: Ya jelas tahu dong. Soalnya kalau pakai Vigonet itu beda banget. Koneksinya kenceng, stabil, tanpa FUP, dan rasio upload downloadnya simetris 1:1 lagi. Mau dipakai streaming, kerja, atau main game, pasti lancar terus nih. Nah, kamu coba pakai juga dong, Din.
1: Hah? Serius? Tapi pasti mahal ya? Terus aku harus bayar biaya pasang lagi dong.
2: Ya enggak dong, Din. Dibanding speed dan kualitas yang didapat, harganya ini murah banget loh. Udah gitu, dapat gratis pemasangan dan gratis alat lagi. Jadi, tunggu apa lagi, Din? Tinggal daftar aja, langsung dipasang, beres deh.
1: Wah, enak banget. Aku mau ganti juga deh.
2: Yaudah, Din. Langsung aja chat WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306. Sekali ya, WhatsApp Vigonet di nomor 0811-3941-6306.
3: Vigonet, internet koneksi cepat dan stabil.
4: Dapatkan koneksi internet yang kencang dan stabil, yang sudah tanpa FUP, dengan rasio upload dan download 1:1 hanya di Vigonet.
5: Vigonet, high speed internet, bikin hari-harimu makin lancar.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Sahabat Bingung FM, Sabtu Anda sekarang gak akan terasa membosankan lagi.
1: Yes, itu karena We Bet dan 40 single terfavorit siap hadir untuk menemani Anda.
0: Makanya dengerin dong Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
1: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.
0: Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
1: Setiap Sabtu dari jam 4 sampai 6 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
12: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Pinguna Family Sweet Music Station terus berkarya, terus berkembang. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Abdul. Cium, lagu ini spesial buat kamu ya.
1: Cium.
0: Mantap sekali. Halo King Widi.
1: Hai.
0: Ya, seperti biasa lagunya The Astronaut ya, nanti kita siapin lagunya. Mbak Rom, selamat pagi Mbak Romi. Jimbaran, lagunya Tantri dong, Ibu Bekerja. Kita lagi ngomongin tentang dengan naiknya Pertamax yang hampir 4.000, sahabat Tune FM.
1: Bener.
0: Apa yang terjadi kepada Anda? Apakah Anda akan beralih ke Pertalite? Ataukah Anda memang dari awal sudah pakai Pertalite?
1: Atau malah dari Pertamax Anda akan beralih menjadi Pertalite.
0: Yes, atau
1: sudah tidak pakai bensin lagi, wah.
0: Iya, sudah pakai listrik, wah. Atau sudah Anda memang Pertamax forever. Yang enggak bisa ganti, ya kan?
1: Bener.
0: Yang mana, yuk kita ngobrol pagi hari
1: 08 11 393 494. Ya, sekalian request lagu Anda juga bisa. Sekarang kita juga mau update jalanan dulu. Yuk, yang lagi di jalan mau update sama kita boleh ke WhatsApp juga 08 11 393 494.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat dari Bangsal ya, pagi hari cium. I want you in my room.
1: Bukan beda.
0: Ini di Bangsal pagi hari ini ramai lancar aja loh, sahabat Tune FM.
1: Yes.
0: Asik lah pokoknya. Kemudian di Pasar Sempiti pagi hari ini cukup ramai, tapi tidak sepadat biasanya pun. Begitu di perempatan Luk-Luk. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini juga ramai lancar, yang cukup padat hanya di pertigaan Galunggung aja. Kemudian kita ke pertigaan Perumda Lung Permai pagi hari ini cuman ramai lancar aja. Sepanjang Kerobokan juga pagi hari ini lebih banyak landainya, sahabat Tune FM.
1: Yes.
0: Yang padat cuma di Gunung Sanghyang aja, perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang ramai. Ramai lancar. Yang justru padat banget itu Gunung Agung.
1: Tuh, kan?
0: Dari pertigaan Gunung Agung dan Kebo Iwo Selatan. Itu sampai ke perempatan Gunung Agung Bulu Indah.
1: Yes.
0: Itu padat banget pagi hari ini. Selanjutnya sih masih cukup landai ya. Kemudian di Gatsu Barat, sepanjang Gatsu Barat ramai lancar, sahabat Tune FM. Kemudian di perempatan Ubung pagi hari ini juga ramai lah ya. Tapi tidak sepadat biasanya. Kemudian sepanjang Ahmad Yani Utara pagi hari ini tampaknya ramai lancar, lebih banyak landainya. Gatsu Timur pagi hari ini ramai lah, sahabat Tune FM. Tapi tidak yang padat tuh enggak. Hanya di perempatan McD, perempatan Seroja Kenyeri, sampai di seberangnya Living World ya. Setelah itu ramai lancar, lebih banyak landainya. Nangka Utara ramai lancar, Seroja lebih banyak landainya, sahabat Tune FM. Lanjutkan
1: sampai ke Gatsu Timur juga lancar, Batu Bulan lancar banget. Ngerebong, Waribang ada kepadatan sedikit di traffic light. Sampai ke Jalan Subita, kemudian Waribangnya ramai lancar. Daerah Profesor Yudo Bagus Mantra ramai lancar. Titi Bande tumben gak macet hari ini, tapi melewati daerah Titi Bande menuju ke Padang Galak. Padang Galak Sanur di pelabuhan sudah mulai macet. Arah sebaliknya macet dari Hang Tuah menuju ke arah Padang Galak ya. Kemudian Hang Tuahnya rame lancar di daerah Hayamuruk, rame lancar juga. Coagong Tresna Puputan masih landai. Pemuda Tukat Bilok masih landai juga. Watu Renggong juga sama, PB Sudirman juga masih lancar aja. Ini hanya traffic light aja yang padat. Daerah Teku Umar juga masih lancar, sahabat Pingin FM. Pulau KW masih lancar. Teku Umar menuju ke Simpang Buagan itu udah mulai macet sedikit. Imam Bonjol mulai, lancar aja Imam Bonjol nih. Gunung Soputan juga lancar.
0: Dari kemarin ya.
1: Hari apa nih?
0: Iya.
1: Sugian
0: Rainan kali ya.
1: Sugian jadi pada libur.
0: Masa libur?
1: Tidak
0: tanggal merah, mungkin berangkat siang kali.
1: Bisa jadi berangkat siang juga ya. Pulau Bungin masih lancar juga, Kepawon masih lancar, daerah Pesanggaran hanya di traffic light menuju ke tol aja yang macet. Sesetan juga landai, daerah Sidekarya masih landai. Kemudian kita beralih sedikit ke arah Taman Pancing juga landai. Sunset Road aman, cuma di traffic light aja yang macet. Imam Bonjol juga landai aja.
0: Anak-anak sekolah sudah pada wisuda.
1: Sakit banget kok.
0: Kan wisuda sekarang kan.
1: Iya, SD wisuda, TK wisuda.
0: Semuanya kelulusan.
1: Iya.
0: Terus udah banyak yang, ini udah bulan Juni, mungkin udah mulai memasukin selesai ulangan juga udah.
1: Mbak Juni Natih juga bilangnya kan rapotan tuh tanggal 12 waktu itu.
0: Tanggal 12, berarti besok?
1: 12 besok.
0: Oh iya, pantesan.
1: Ini Mbak Juni juga tadi ikutan request the script ya. Udah kita puterin sudah. The Man in the Arena.
0: Alright.
1: Itu aja.
0: Baik, terima kasih yang sudah ikutan ngobrol pagi hari ini juga. Iya, kita sudah melihat ada kondisi jalanan.
1: Iya, hati-hati di jalan. Mm-hmm. Pokoknya buat semua yang lagi di jalan lah, jadilah pelopor keselamatan dan selalu budayakan keselamatan sebagai kebutuhan ya.

Selena Grace, juara Indonesian Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati. Dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik hingga trending di YouTube. Tidak sendiri, ia juga berkolaborasi dengan komposer ternama Andi Rianto yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Sementara itu, lagu Sumpah Mati mengisahkan perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan.